0: bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun

0: hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
1: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
2: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir

0: dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armanata Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
3: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Alat kita dalam hal dari konstitusi dan ini setelah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono, tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
5: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwokerto pagi.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini masih bersama Citra dan juga Putri yang akan kembali menyapa Anda ya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Mbak Ferry nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Ferry.
2: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, Mbak Ferry bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada, salam tangguh. Berikut ini akan kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim, wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, hingga perairan selatan Purworejo yang berlaku mulai pagi hari ini hingga petang nanti. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya pada hari ini, pagi hari hingga sore hari, diperkirakan cerah berawan, kemudian di sebagian wilayah pegunungan dan dataran tinggi pada sore hari ada potensi berawan hingga berawan tebal, juga potensi hujan intensitas ringan dengan durasi singkat yang tidak merata. Kemudian petang hari, sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Saudara, di wilayah Banyumas pada pagi hingga petang nanti umumnya diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, cuaca pada hari ini pagi hingga sore hari umumnya diperkirakan cerah berawan. Memasuki petang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Saudara, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran cuaca maritim wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, hingga perairan selatan Purworejo, cuaca umumnya pada hari ini diperkirakan cerah berawan. Kemudian petang diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Saudara, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Masyarakat diimbau tetap mengupdate, memantau terus perkembangan informasi perakiran cuaca melalui kanal resmi BMKG, yakni di situs web resmi di cuaca.bmkg.go.id. Dapat juga mengupdate informasi cuaca melalui media sosial BMKG, termasuk media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Dapat pula mengunduh aplikasi info BMKG melalui ponsel cerdas di App Store maupun Play Store. Masyarakat juga diimbau tetap mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan yang masih dapat mungkin terjadi di musim kemarau ini. Demikian update perakiran cuaca pada pagi hari ini. Kembali ke Mbak Citra, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih kembali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, selamat pagi.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Putri, tanggal tua pusing, cicilan gitu ya, gak punya duit lagi. Tanggal muda harusnya happy, tapi harus bayar cicilan lagi gitu. Kenapa ya? Orang nih kayak gak ada, apa namanya?
1: Hidup gak, damai-damainya
0: iya, gitu ya. Damai-damainya, ya, tuh selalu aja ada aja gitu yang dikeluh-keluhin.
1: Tapi memang katanya sih cicilan itu bikin kita semangat ya. Jadi kayak kepengen hidup terus, karena untuk menyelesaikan tugas kita mencicil itu.
0: Mencicil ya. Apa? Nah yang pasti Putri mengeluh itu sebenarnya manusiawi banget. Pasti ya aku tiap hari pusing nih dengerin Putri ngeluh.
1: Tuh kan aku terus kan.
0: Ada aja gitu yang kerjaannya numpuk, yang masalahnya ina-inu gitu kan. Yang kadang ngerasa capek, terus kadang dan lain sebagainya. Nah Putri gak apa-apa, kamu tepat bercerita dengan orang yang tepat ya. Karena otomatis itu
1: kalau
0: bakal
1: dalam dunia psikologi yang kayak gini tuh kebalikannya.
0: Iya apa sih? Hal-hal kayak gini nih lumayan bikin hati kita jadi sedikit lega. Tapi hati-hati kalau keluhan kamu nih terus berulang tanpa adanya upaya buat cari jalan keluar. Kebiasaan ini justru bisa membuat suasana menjadi negatif. Baik untuk kamu sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar, termasuk aku juga nih gitu.
1: Jadi kita kalau mengeluh ya, aku badannya aku adepin ke tembok, suruh ngeluh sama tembok. Ya gak ngeluh terus pusing ya.
0: Apa-apa aja ngeluh, makan banyak ngeluh, takut gendut, gak makan ngeluhnya lapar, bingung kan.
1: Jadi mengeluh bisa jadi hal yang sehat sebenarnya, Cit. Saat kita menggunakannya untuk meluapkan emosi, mencari dukungan, dan juga mendapatkan sudut pandang baru.
0: Betul.
1: Ya, misalnya kayak Cit, aku kok apa namanya, makan terus kenyang gitu. Nah Citra kasih masukan nih, sebaiknya makannya dikurangin biar.
0: Tapi kalau aku makannya dikurangin nanti aku ini, aku lapar
1: kurus
0: gitu kan, susah
1: kan. Suka kan? Gak enak ya sama kamu Nah sebaliknya keluhan bisa jadi tidak sehat ketika kita terus mengulang masalah yang sama, menolak berbagai solusi atau itu menjadikan orang lain sebagai tempat melampiaskan emosi.
0: Betul.
1: Jangan datang-datang langsung emosi gitu ya, langsung lempar-lempar tas, gak boleh.
0: Gak pernah, gak pernah. Jadi bukan berarti kita gak boleh ngeluh ya. Mengeluh itu boleh kok, boleh banget. Tapi boleh. Setelah mengeluh coba deh tanyakan pada diri sendiri, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan setelah ini. Dan kalau bisa kurangin lah ya ngeluh-ngeluh yang gak penting gitu ya. Karena dengan banyak mengeluh sama aja kayak kita gak bersyukur gak sih.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, aktivitas lelang terbuka di TPU Kota Tegal makin sepi akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Kondisi ini membuat para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar. Berikut laporan Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
2: Ya, pendengar, aktivitas lelang di tempat lelang ikan sudah disebut makin sepi. Setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli setelah borong. Kondisi tersebut menyebabkan penggiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota koperasi nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat dipotong seluruhnya. Ia menilai hukum tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tanggal panen tetap masuk ke lelang terbuka.
3: Kalau tipis, adanya

0: Menurut aku sekurangnya aktivitas dalam tidak akan ditentukan oleh pada bagian dalam, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pertama mereka. Ia menyebut Bongkar Muat anggota hingga CEO sekitar TPI terdampak karena pembeli dari pemerintah sejak pagi memiliki banyak pilihan dan untuk didatangi. Sementara itu, pengelola ikan asin di Mataragala, Ahmad Alam Isbah, mengatakan perkurangannya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh pasar di negeri. Selain pasokan telur, karena harga ikan yang tersedia juga disebut sangat mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ya, Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin berhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendapat kabar sistem lelang sedang terbuka kembali untuk memula guna memulihkan perekonomian masyarakat tersebut. Para pelaku usaha di sekitar tempat pendalaman ikan tersebut berada pengolahan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Dari Kota Tegal harus mengatakan.
1: Baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, Porprov Jawa Tengah 2026 menjadi momentum bagi atlet Banyumas untuk menunjukkan kemampuan dan membawa nama daerah. Lantas, bagaimana masyarakat melihat persiapan atlet Banyumas menuju ajang tersebut? Berikut pendapat mereka.
2: Saya tetap semangat dan fokus dalam menjalani latihan. Jangan mudah nyerah, jaga kondisi fisik dan kesehatan. Terus percaya aja sama proses yang udah dijalanin. Harapannya teman-teman atlet bisa memberikan kemampuan yang terbaiknya di Porprov Jateng. Tetap menjaga.

untuk para atlet kontingen dari Banyumas tetap semangat, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, bahwa banyak piala yang banyak, tetap semangat, sportivitasnya dijaga, jaga kesehatan dan tetap semangat.

0: Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di rangkaian acara Purwokerto Pagi. Kita sudah memasuki di segmen Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, pagi hari ini kita akan mengulas tema persiapan Banyumas menuju Porprov Jawa Tengah 2026 bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, dipersilakan di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara live di YouTube RRI Purwokerto.
2: Ya baik, pendengar, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ini menjadi salah satu ajang penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama daerah. Persiapan yang matang tentu menjadi bagian penting, mulai dari pembinaan atlet, latihan, kesiapan fisik, mental, hingga dukungan dari

0: dukungan yang dibutuhkan agar para atlet bisa tampil maksimal sekaligus membawa nama baik Kabupaten Banyumas. Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa Pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu. Yang pertama ini ada Bapak Fajar Adi Nugroho ya, Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas masa bakti 2025-2029. Selamat ya. Pagi Pak Fajar.
1: Selamat pagi Mbak Citra dan Mbak Putri dan para pendengar semuanya.
0: Apa kabar Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
2: Ya, dan selanjutnya saya akan menyapa Bapak Prima Ghozali. Beliau ini adalah dosen ilmu keolahragaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto sekaligus pembina cabur ya Pak ya?
3: Ya.
2: Oke, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak, ya. Selamat pagi para pendengar.
2: Oke, dan selanjutnya kita ada juga narasumber kita Bapak Eko Purwanto SEMM. Beliau ini adalah Kabid Kepemudaan dan Keolahragaan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa dan pendengar. Salam olahraga.
3: Saya.
2: Oke, baik. Iya, dan Bapak nanti kita akan undang pendengar juga untuk bergabung untuk ngobrol-ngobrol sama kita di pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda nanti bisa bergabung untuk bertanya langsung bersama dengan narasumber kami, baik melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540911. Saya mau tanya dulu sama Pak Fajar Adi Nugroho dulu Pak.
1: Oke, siap.
2: Kemudian sejauh mana nih Pak kesiapan KONI Banyumas dalam mendukung atlet menuju Porprov Jateng 2026, terutama pembinaan dan juga anggarannya Pak?
1: Siap, oke. Ya, selamat pagi para pendengar dan pemirsa dan Mbak Citra, Mbak Putri. Sebelum saya menjawab, mungkin saya pengen ini ya, teriakan jargon kebanggaan kita dulu biar
2: okay,
1: semangat.
2: Ya.
1: Siap. Jadi kalau saya sampaikan salam olahraga, nanti jawabannya jaya.
2: Oh, yeah.
1: Kalau saya teriakan Banyumas, itu jawabannya juara.
2: Juara.
1: Gitu ya.
2: Okay.
1: Siap, coba kita siap. Cek ya. Salam olahraga.
5: Jaya.
1: Banyumas.
5: Juara.
1: Banyumas.
5: Juara.
1: Banyumas. Juara.
2: Asik. Status. Dapat kaos ya Pak.
1: Ya. Kalau ditanya tentang kesiapan dari KONI Banyumas, alhamdulillah ini sudah H-21. Tapi tidak lepas dari H-21 ini, kita berbicaranya satu tahun ke belakang, Mbak Citra dan Mbak Putri. Mm-hmm. Karena rangkaian Porprov ini bermula dari lolosnya para cabur itu dari babak kualifikasi atau BK Porprov yang di tahun 2025. Nah, alhamdulillah hari ini memang teman-teman atlet sudah kita siapkan untuk di training center kan, tempatnya di Hotel Dominic, ini sudah mulai per tanggal 1 Oktober kemarin, dan nanti per tanggal 20 selesai dan mulai bergantian untuk menuju ke medan perang, medan tempur, medan pertandingan di Semarang Raya. Kalau kaitannya dengan anggaran, kaitannya dengan apa namanya kesiapan yang lain, mungkin di anggaran dulu ya, ini kami sangat berterima kasih KONI melalui Dinpora Budpar, ini sangat berterima kasih karena memang dari Pak Sadewo, Pak Bupati itu kita diberikan dana yang lumayan dan sangat besar lah di tengah efisiensi hari ini. Kita ada 17 miliar 116 juta, mohon maaf itu. Itu dari sisi lumayan anggaran, kayak lumayan besar alhamdulillah. Walaupun memang dananya masih disesuaikan untuk per tahap pencairannya, dan ini kita masih menunggu tahap yang terakhir insya Allah seperti itu.
2: Begini itu dulu. Oke, baik. Kemudian sejauh ini Pak Fajar, bagaimana nih persiapan kontingen Banyumas? Baik mungkin dari jumlah atletnya, cabang olahraga yang diikuti, ataupun kesiapan menghadapi persaingan di Porprov Jateng 2026 sendiri?
1: Ya, kalau dari Banyumas itu alhamdulillah kemarin sudah terverifikasi atlet yang lolos itu sejumlah 404 atlet. Itu terdiri dari 45 cabang olahraga. Dan alhamdulillah ini semua udah lolos, udah mutasi ataupun apa udah serangkaiannya sudah selesai semua. Tinggal nunggu hari ini teman-teman juga ada yang diundang ke Semarang untuk melakukan CDM, Save the Mission, untuk menerima ID card dan sebagainya. Udah tinggal persiapan teknis aja sih Mbak. Itu mungkin.
2: Oke, Pak Prima sekarang. Oke. Seberapa penting nih Pak kesiapan fisik dan juga kebugaran atlet menjelang Porprov Jateng 2026?
3: Oke, baik. Terkait fisik sangat penting. Karena tanpa memiliki fisik yang baik, atlet tidak akan bisa menampilkan performa terbaiknya. Ya. Selain fisik itu terkait dengan kebugaran. Karena fisik itu ada kebugaran, kebugarannya baik, otomatis atlet dapat bertanding, dapat berlomba, itu sesuai dengan yang diinginkan atau bisa

0: menampilkan perform peak performnya yang pada saat bertanding tersebut. Itu terkait fisik. Terkait fisik juga berpengaruh terhadap cedera. Ini kan terkait power prof itu persiapannya lama, panjang, jadi di situ atlet harus benar-benar menjaga performanya supaya selain untuk menang juga harus menjaga terhindar dari cedera di situ terkait ke kebutuhan fisik terhadap atlet itu.
1: Oke, baik. Kemudian selain latihan fisik nih Pak Prima, aspek apa nih Pak yang perlu dipersiapkan juga agar atlet ini mampu menjaga performa dan juga konsistensi nih selama mengikuti pertandingan sendiri?
0: Selain aspek fisik, atlet juga harus menjaga pola hidup ya, menjaga pola hidup, terus terhindar dari cedera juga. Makanya sekarang ini dari KONI Kabupaten Banyumas mengadakan training center, salah satunya juga merubah, memperbaiki pola hidup dan mengurangi risiko cedera di jalan terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, supaya atlet dalam berlatih dekat dengan venue kita di Gor Satria. Jadi ya salah satu upaya lah, selain untuk meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan performa, juga salah satunya itu yang rentan. Kebetulan kemarin atlet kami juga ada yang mau berangkat TC, sebelum TC dari KONI, kita juga dari cabur kami, dari atletik itu, kita mengadakan ini, TC mandiri. Nah kebetulan atlet kami pada saat mau berangkat, itu terjadi kecelakaan. Nah kecelakaan, dilaloh, qadarullah, atletnya sampai meninggal. Padahal itu juga termasuk atlet andalan kita. Karena dia turun di nomor estafet. Otomatis mempengaruhi terhadap mental teman-teman tim yang lainnya. Padahal itu sudah benar-benar di
1: prepare ya.
0: Sudah di prepare jauh-jauh hari, karena atletik itu kan kita nomor olahraga yang sangat-sangat terukur. Bahkan bukan cuma satu detik memangkas 30 second itu pun sangat berat. Itu seperti itu. Padahal atlet ini sudah kita persiapkan dari bukan bulanan, tetapi dari tahun lalu sudah kita jauh-jauh sudah kita siapkan. Nah, alhamdulillah banget sekarang dari anggaran yang lumayan besar, bahkan cukup besar dari KONI Kabupaten Banyumas mengadakan TC dengan waktu 21 hari itu sangat membantu kita para cabur itu meminimalisir lah, minimal meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu seperti itu.
1: Oke, aduh sedih banget ya.
2: Iya, baik. Kemudian selanjutnya ke Pak Eko Purwanto ini Pak. Kemudian bagaimana kesiapan dari pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri Pak?
3: Oke Mbak, matur nuwun. Jadi gini Mbak, salah satu tugas dari pemerintah Kabupaten Banyumas adalah melaksanakan pembinaan di bidang olahraga. Nge. Tentunya hal tersebut kan selaras dengan program dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Trilas Mbak. Jadi di nomor 3 itu ada program memajukan seni budaya dan prestasi olahraga Banyumas. Tentunya kami insan olahraga semua di Kabupaten Banyumas sangat berterima kasih kepada beliau nge, yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan olahraga di Banyumas seperti itu. Besarannya disampaikan oleh Mas Fajar juga.
1: Oke, pertimbangannya sampai anggaran besar seperti itu Pak, kenapa nih Pak?
3: Karena ini kan ada untuk anggaran rutin ada Mbak, kemudian uang pembinaan ada, terus insentif atlet juga untuk operasional
4: selama
3: pelaksanaan porprov. Dari TC sampai dengan hari ya di tingkat provinsi seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian untuk program dukungan apa nih Pak yang mungkin sudah disiapkan pemerintah daerah juga untuk menunjang pembinaan serta kesiapan para atlet Banyumas jelang porprov nih Pak? Oke.
3: Tentunya kami sebagai pelayan ya Mbak, kami memberikan fasilitas tentunya tempat olahraga di Komplek Gor Satria. Kami bebaskan retribusinya untuk latihan dari masing-masing cabur, khususnya cabur-cabur yang bisa berlatih di Gor Satria. Tapi kadang ada yang memang tempatnya kan nggak cukup ya Mbak, nanti diatur jadwal bergantian seperti itu.
1: Kemudian untuk fasilitas sarana dan prasarananya Pak di Kabupaten Banyumas seperti apa Pak?
3: Insya Allah siap Mbak untuk mendukung ini teman-teman buat melaksanakan TC.
1: Kesiapannya mungkin seperti apa nih Pak? Contohnya Pak?
3: Contoh kayak seperti ini, por-por kemarin kan lapangan stadion kan sempat kering itu Mbak.
0: Siram.
3: Sebelum pelaksanaan. Kayak pelaksanaan liga atau por-por kami tiap hari kami pelihara, sirami.
0: Pak Kapit ikut nyiram.
3: Setengah jam, kasih air, pindah kasih air lagi seperti itu.
4: Rumput aja dijaga.
3: Contoh yang paling itu konkret itu yang lapangan buat bola.
0: Sampai Pak Kapit turun tangan ikut nyiram.
1: Luar biasa ya dukungannya ya. Ya baik, kemudian Pak Fajar sejauh ini juga nih bagaimana nih KONI memastikan bahwa tadi ya distribusi anggaran antar cabang olahraga ini dilakukan secara objektif, kemudian transparan juga berdasarkan indikator yang jelas nih Pak Fajar.
4: Iya, karena memang kita juga di KONI ada skala prioritas tentunya, ataupun kami biasa menyebutnya itu dengan grading. Grading itu yaitu dimulai dari awal lolos PK Porprov, itu kan ada peraih medali yang terbanyak itu waktu itu panjat tebing. Ada 5 emas kalau nggak salah, terus kemudian berturut-turut sampai ke bawah. Jadi memang kita memang prioritasnya ya anggarannya berdasarkan prestasi yang tentunya itu. Jadi di situ nanti ada kemudian grade bawahnya berapa, terus kemudian nanti atlet yang dibina berapa, kemudian atlet penerima insentifnya berapa. Semuanya kita lakukan secara transparan, secara periodik untuk kita kemudian ada evaluasi yang namanya promosi dan degradasi atlet. Itu juga kita terus lakukan paling enggak 3 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Ini pun menjelang Porprov, kita juga akan melakukan pemantauan lagi untuk promosi degradasi atlet. Ya 3 bulan terakhir ini kita lihat. Sampai sebelum nanti berangkat Porprov di hari H, tadi kita melihat peak performance dari semuanya atlet itu.
2: Oke, kebutuhan utama atlet ini apa Pak yang harus dipenuhi menjelang Porprov Pak? Dan kemudian KONI bagaimana mengupayakannya?
4: Banyak ya, kalau udah di H-20 ini paling yang kita utamakan itu yang utama adalah mental. Mental. Kemarin juga sempat ada masukan dari beberapa pelatih untuk bagaimana membangun motivasi. Bangun motivasi yang diberikan oleh motivator ataupun siapalah. Kalau kami sih memang ada rencana untuk bagaimana nanti Pak Bupati bisa memberikan semacam motivasi di rangkaian TC ini selama 21 hari. Mungkin nanti di hari ke-17 atau hari keberapa lah, kemudian Pak Bupati ada motivasi yang bagaimana beliau memberikan arahan dan semangat dorongan kepada para atlet. Karena kalau bicara tentang teknik, fisik, itu udah tinggal maintenance saja, Mungkin itu.
1: Oke, baik. Kemudian Pak Prima, kalau strategi nih Pak, menjaga performa atlet agar mencapai peak performance nih, yang tepat pada saat pertandingan Porprov seperti apa?
0: Oke, kalau untuk menjaga peak performa atlet supaya pada saat hari H itu bisa tampil maksimal, salah satunya ini, TC yang dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Banyumas kepada semua cabur yang lolos Porprov. Nah, selain TC disitu kan otomatis mental atlet akan tumbuh. Karena apa? Tadi memiliki fisik yang saya sampaikan, memiliki fisik yang baik, sudah terkonsep, sudah tersusun jadwal latihan dan lain sebagainya dari pelatih, tetapi atlet tidak memiliki mental, pasti pada saat hari H hilang. Karena memiliki fisik 100%, tetapi pada saat mental bertandingnya jelek, otomatis pada saat bertanding itu tidak akan bisa tampil maksimal. Karena mental itu bagi saya itu sangat luar biasa. Seperti contoh inilah, kayak tadi besok mau memanggil motivator-motivator, itu salah satunya juga seperti itu. Kegiatan di sini, TC dikumpulkan jadi satu, itu juga sebagai salah satu menjaga mental, membakar semangat para atlet dan pelatih. Itu pasti beda banget. Insya Allah beda terhadap mental si atlet, karena mempersiapkannya sudah secara ibaratnya udah mateng banget lah seperti itu.
2: Ya, Oke, jadi sekarang yang jadi basicnya justru mental begitu ya Pak ya. Ini kenapa sih Pak? Apa karena memang pesaingnya itu yang hebat atau bagaimana sih, kenapa mereka beranggapan, bapak-bapak ini beranggapan bahwa mental justru yang jadi poin utama di sini?
0: Ya, karena sudah dari babak kualifikasi kan setahun yang lalu, pasti otomatis setelah lolos otomatis pelatih sudah memberikan program. Program latihan-latihan, otomatis kan yang namanya atlet kan pasti mengalami kejenuhan juga. Kejenuhan juga butuh sebuah motivasi. Masalah mental bertanding, sparring partner dan lain sebagainya sudah terjadwal, tersusun rapi oleh para teman-teman pelatih. Seperti itu. Nah, tinggal kita menaikkan, menjaga ritme dan menjaga mental para pelatih dan atlet. Karena apa? Ini waktu 21 hari ini baratnya seperti mendisiplinkan lah. Mendisiplinkan, memompa semangat atlet dan supaya mereka itu tidak tegang dan rileks. Seperti itu sebenarnya.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Pak Eko nih Pak Eko. Sejauh mana nih Pak dukungan dari pemerintah daerah sendiri yang diberikan kepada para atlet dan juga pelatih, mungkin dalam aspek pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan maupun penghargaan prestasi nih Pak?
3: Oke, jadi gini Mbak Nunsu, kalau terkait dengan penghargaan ya tentunya kan karena itu sebuah kebijakan dari pimpinan ya Mbak. Ketika beliau ada kebijakan, kami dari Dinpora Bubar tentunya harus mendukung dan merealisasikan seperti itu sih Mbak.
2: Oke. Ya, baik. Kemudian untuk sinergi dari pemerintah kabupaten sendiri, Pak. KONI, cabang olahraga, dan pelatih dalam persiapan atlet seperti apa, Pak?
3: Seperti apa, Mas?
0: Sangat baik.
3: Tentunya baik. Kami ini ya, Mbak. Sinergi jelas pasti kami bagus. Kolaborasi juga dengan cabur. Dengan klub-klub ini, juga.
2: Sudah sangat akrab ngopi ya, Mbak.
3: Kalau di kami kan lebih dekatnya ke Popdang ya, Mbak. Contohnya kemarin kami Popda ranking 4 di Provinsi Jawa Tengah, itu luar biasa lah. Itu hasil sinergi dan kolaborasi dengan KONI dan cabur seperti itu.
2: Oke, ya baik.
3: Harapan kami prestasinya nanti seperti itulah.
0: Amin.
2: Ya baik, dan pendengar Pro 1 dipersilahkan untuk Anda ingin bertanya bersama dengan narasumber kami di 632336 atau di 0811254091. Sudah ada yang bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Yang by phone belum ada yang masuk ya. Saya langsung ke pertanyaan dari WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bu Rina yang ada di Purwokerto. Kalau ada atlet yang secara prestasi bagus dan sering juara, tapi menjelang Porprov justru mengalami cedera karena latihan yang terlalu berat, menurut para narasumber, siapa yang paling berperan memastikan program latihannya tidak berlebihan? Apakah perlu ada evaluasi bersama antara pelatih, KONI, dan tenaga olahraga? Monggo dari yang
1: siapa
2: mau
1: saling menambahkan ya.
0: Saling menambahkan.
4: Ya, kalau tentang porsi latihan itu memang domainnya pelatih ya, tentunya domainnya pelatih. Sebenarnya itu tadi saya sampaikan bahwa hamin satu tahun bahkan lolosnya dari BK Porprov kita udah memberikan semacam pelatihan-pelatih. Gak nanggung-nanggung. Waktu itu yang kita datangkan itu langsung dari Kemenpora dan guru besar FPO KUPI, Prof. Dik-Dik waktu itu. Jadi memang kalau misalkan bicara program latihan itu ya minimal sekali itu hamin satu tahun. Dan kalau bicara tentang porsi latihan yang berlebihan, nah itu tentu nanti kita juga akan evaluasi. Karena memang kalau di fase-fase ini bahkan harusnya ada fase unloading. Fase di mana itu atlet benar-benar harus rest paling tidak 1 ataupun 2 hari ataupun 1 minggu. Nah, itu tergantung program latihan juga dan itu harus kita evaluasi. Nanti kita malah berterima kasih nih tadi dari Bu Rina ya sudah memberikan ya semacam monitoring ataupun evaluasi dari mungkin anaknya ataupun apa yang
0: jadi atlet.
4: Perlu kita inilah. Nanti mungkin bisa spesifik dari cabur mana.
2: Langsung dicek.
0: karena ada juga ini.
4: Ada juga ya. Yang harus benar-benar kita evaluasi seperti itu. Okay. Ada juga dari
0: cabur saya, Pak Fajar. Dari cabur saya itu ada. Jadi di atletik itu kan kita ada atlet senior dan atlet junior. Juniornya di sini sebenarnya bukan anak kecil. Juniornya sudah SMA dan bahkan masuk kuliah di semester 1. Itu bagi kita masih kategori bisa dikatakan junior. Karena kemarin juga atlet kita alhamdulillah ada yang cedera. Tetapi alhamdulillah cederanya itu masih di bulan April. Sekitar April. Karena overload training. Jadi beban masanya. Jadi ini sih mungkin bukan tidak menyalahkan siapapun, tidak. Pasti pelatih juga menginginkan sesuatu hal yang terbaik untuk atletnya. Ya. Tetapi antara si A, si B, si C, dia agak lupa sedikit lah bahwa yang dihadapi, yang diberikan program itu tidak sama. Karena beberapa ini kan atlet-atlet kita yang terutama cabur saya itu atletik, ada 5 atlet senior itu yang sudah turun di Porprov tahun lalu, 2023. Nah, ini ada beberapa yang baru lolos BK kemarin. Nah, sekarang baru ada yang kelas 3 SMA, ada yang baru masuk kuliah, dan atlet senior rata-rata sudah lulus kuliah semuanya. Dan seperti itu. Jadi kadang-kadang, ya disampaikan tadi mungkin sama Bu Rina itu, butuh komunikasi antara atlet dan pelatih. Kayak gitu. Jadi butuh pemahaman bersama-sama. Alhamdulillah kemarin kok ya cederanya itu masih jauh-jauh hari, jadi sekarang sudah mulai pemulihan dan sudah mulai fake lagi. Seperti itu, Mbak.
2: Ya, Pak Eko menambahkan?
3: Cukup
2: ya. Oke, ini sudah ada lagi yang gabung nih. Selamat pagi dari Pak Rizky. Selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri. Saya ingin bertanya pada narasumber, saya punya anak yang cukup berbakat di olahraga, tapi terkendala biaya untuk ikut latihan dan membeli perlengkapan. Apakah ada program nih dari pemerintah atau KONI yang bisa membantu anak-anak seperti kami? Terima kasih, mohon jawabannya.
4: Oke, kalau KONI itu kan kita bicaranya atlet yang memang sudah siap pakai lah, bahasanya seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan peralatan yang dibutuhkan, itu mungkin nanti bicaranya di level klubnya dulu. Nah, kalau kaitannya dengan bantuan anggaran dan lain sebagainya tentang peralatan, KONI ya lebih prioritas didistribusikan kepada pengkap cabur. Dan memang itu, kalau kita bicara peralatan atlet memang, aduh, ish, orang.
1: Luar biasa, guys.
2: Wow, ya Pak. Pak nanti ikut saya minta statementnya juga nih.
4: Jadi memang ngopeni atlet kayak para layang yang salah satu cabur unggulan kita aja, satu, apa namanya ini, satu parasutnya itu bisa sampai ratusan juta.
1: Aduh.
4: Dan itu kalau misal kita memang bina dari awal ya memang sangat luar biasa lah. Dan apalagi kalau peralatan itu kan ada masanya ya. Panahan ataupun tadi para layang atau apa biasanya mungkur sekali atau dua kali ini udah lah nggak ini lah mungkin yang itu nanti yang sudah tidak dipakai atlet yang profesional bisa dipakai yang juniornya
0: untuk
4: bisa lebih ya mungkin ya itu memang harus saling kolaborasi dari KONI dari pengkap cabur yang sudah siap pakai kemudian di bawahnya ada level-level klub nah itu yang kemudian bisa ditularkan lah ke yang junior-junior biar nanti kesinambungan semuanya. Biar di Banyumas olahraganya kita tetap juara.
1: Gitu. Pak Eko, mau ke Pak Eko. Ini,
3: caburnya apa enggak? Ini ya Pak?
1: Tidak, enggak.
0: Cabur apa di situ?
3: Kalau memang olahraga ya Pak, ketika itu baru menjadi hobi kan memang murah Mbak. Contohnya kayak lari lah. Ketika orang baru senang lari itu murah Mbak. Tapi ketika dia sudah menekuni, terus tingkatnya lebih tinggi lagi, pasti untuk gearnya atau peralatan itu pasti butuh biaya gitu, seperti itu. Tapi di Pemda ada mekanisme yang bisa membuat bisa membantu mereka Mbak melalui hibah. Jadi nanti ada permohonan dari organisasi tentunya yang berbadan hukum mengajukan ke pemerintah daerah permohonan bantuan sarapan olahraga bisa kami bantu seperti itu.
1: Jadi ada syarat ketentuan berlaku ya Pak ya.
2: Iya, dan baik Bapak sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini kami mau akan hadirkan dahulu satu lagu menemani Anda. Dan pendengar Pro 1, pastikan Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini, yang masih membahas mengenai persiapan Banyumas menuju Porprov Jateng 2026. Dan tentunya pendengar, kami masih menunggu atensi dengar Anda. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung ya melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
2: Ya, dan saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari pendengar kita yang sudah gabung melalui WhatsApp Pro 1. Selamat pagi untuk Pak Agus yang ada di Sokaraja. Kadang kita melihat atlet sudah berlatih bertahun-tahun, tetapi fasilitas latihan di daerah belum sepenuhnya mendukung. Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana strategi Banyumas agar keterbatasan sarana ini tidak menjadi penghambat perkembangan atlet, terutama yang punya potensi meraih prestasi? Monggo Pak Eko.
3: Oke, jadi gini Mbak, kami dari pemerintah Kabupaten Banyumas kan tentunya punya rencana ya Mbak untuk istilahnya mengupgrade komplek Gor Satria Purwokerto. Nah ini kami kan mohon dukungan dari masyarakat, doa gitu ya. Wong kami kan sedang mengusulkan anggaran Mbak, khususnya untuk perbaikan Stadion Satria dan lintasannya. Rencananya ini di anggaran kami ini lintasan mau dibikin tartan itu. Jadi bisa berlatihan adik-adik atletik di situ Mbak, seperti itu.
2: Yang pastinya pemerintah tetap mengupayakan untuk sarana dan prasarana ini. Ya, ada lagi Citra?
1: Oke, sebentar nih kita udah ada lagi yang gabung. Selamat pagi dari ini mungkin Pak Dimas di Aji Barang ya. Saya mungkin bertanya, apakah atlet yang berasal dari sekolah atau klub kecil di kecamatan punya kesempatan yang sama untuk masuk pembinaan Porprov atau justru lebih mudah bagi atlet yang klubnya sudah terkenal ini? Terima kasih, mohon jawabannya.
4: Kalau bicara kesempatan sama nggih. Karena kalau kita bicara tentang demografi sebaran atlet itu sekarang ya juga ada yang dari Wangon, ada yang dari Lumpir, Aji Barang termasuk
5: atletik hampir mayoritas Aji Barang.
4: Aji Barang, Kebasen,
5: dan sebagainya. Banyak.
4: Merata sekarang merata. Kalau memang itu. Ya tinggal bagaimana si klubnya itu komunikasi lagi-lagi dengan pengkapnya, Okay. Nah memang ini apa ya harus jadi PR kita semua. Memang kalau keterbatasan di KONI kan memang jumlah pengurusnya juga nggak banyak, terus kemudian kita monitoringnya juga waktu dan lain sebagainya. Cuma kaitannya dengan tadi ya, kesempatan sampai sejauh ini sih sama, kita tidak membedakan mana yang atlet kota. Bahkan uniknya di Banyumas itu malah justru kayak tersebar mana yang atlet biasa di cabur ini di kecamatan ini gitu. Cabur yang bela diri itu biasanya rata-rata di orang-orang kota itu. Tapi kalau orang Aji Barang biasanya yang buat yang atletik volley. Ataupun yang voli itu.
5: Kayak atlet kita yang atlet atletik itu yang si Fani itu asli Aji Barang, Sawangan apa ya? Ya Sawangan dia bahkan ikut PON. Dia bahkan ikut PON dapat perunggu kemarin PON di Sumut Aceh. Jadi sebenarnya dari daerah, mohon maaf, dari daerah pinggiran manapun semuanya masih punya kesempatan. Terus atlet yang sekarang ini berlaga di Asian Games si Friska itu kan aslinya Tambak ya, Tambak atau Sumbio itu juga dari daerah pinggiran. Tidak jadi tidak serta merta hanya dari klub terkenal. Yang terkenal, klub besar dari kota itu sebenarnya enggak kayak gitu.
3: Kalau ini Mbak, kesempatan buat adik-adik sekolah itu tentunya sangat besar Mbak, karena ada event PUBDA dari SD, SMP, SMA. Ketika mereka berprestasi pasti terpantau oleh Cabur dan KONI seperti itu.
5: Kayak kemarin kita PUBDA ya ambil dari berbagai macam pelosok seluruh Kabupaten Banyumas yang bahkan kita kan juga peringkat 4 kayak gitu.
1: Berarti sebenarnya ajang-ajang seperti itu tuh menjadi salah satu ini ya untuk pencarian para atlet ya.
5: Betul. Gitu.
2: Pak Fajar, gimana memastikan pembinaan atlet ini tidak hanya mengejar prestasi Porprov saja, Pak?
4: Iya, karena kalau tidak mengejar prestasi Porprov aja, sebenarnya kalau atletnya itu juga melek gitu ya. Ini rangkaian yang panjang sebenarnya. nanti kita tahun depan itu udah persiapan untuk BK PON di NTT-NTB. Nah, nanti lagi kalau misalkan kita juga sekarang ada gerengsengnya internasional kejuaraan itu kan ASEAN Game di Jepang itu. Ya memang sebenarnya di event Power Prof ini menjadi batu loncatan sebenarnya untuk para atlet. Nah, jangan melulu puas untuk di levelnya Jawa Tengah. Nanti ya harus bicara lagi di levelnya nasional yang udah di depan mata juga besok di tahun 2027 udah saatnya untuk BK. Bahkan biasanya dari KONI Jateng itu bagusnya, itu hasil dari peraih medali di Power Prof itu udah langsung bisa terseleksi untuk mengikuti BK di PON yang akan datang. Dan itu berkesinambungan memang. Makanya kita kalau bicara durasi waktu, kita sedikit dipaksakan nih di Jawa Tengah. Terakhir kan Power Prof 2023. Kemudian ini baru 3 tahun udah langsung menghadapi Power Prof lagi. Kalau bicara kepengurusan KONI, tadi kemarin kita baru terbentuk 2025 pertengahan. Terus langsung KON
5: BK kan, BK dulu.
4: Ya, BK langsung di akhir tahun. Ya, alhamdulillah atletnya udah langsung pada lolos banyak. Ya ini tidak lepas dari semangat kita bersama lah. Dan saya salutnya itu atlet sekarang pada tumbuh jiwa duweni gitu loh. Memiliki Banyumas itu sendiri. Bahkan kemarin, waduh, kewis duwai banyak fasilitas dari KONI, nek nganti orang juara tak isi nih ya. Pada kayak gitu. Kami nanti pertanggung jawabannya ke Pak Eko, ke Pak Bupati itu juga sangat luar biasa.
2: Sama. Makanya, Pak Eko saya mengamati gitu.
5: Sama, ini menyambung dari Pak Fajar yang tadi atlet yang lolos, yang juara Power Prof, nanti ikut tinggal babak kualifikasi PON. Itu Banyumas juga ada, yang kemarin dari atlet kami, kebetulan cabur kami, atletik itu ada Atina. Dia rumahnya Karanglewas malah, asli Karanglewas, daerah pinggiran, bukan di kota Purwokertonya. Bukan, nah kemarin dia juga dapat emas di PON, di Power Prof 2023, terus berkelanjutan
4: di PON Aceh,
5: babak kualifikasi PON, dan di PON juga mendapatkan emas lagi. Pemecah rekor atas nama pribadi. Pemecah rekor nasional sampai sekarang ini. Atlet lempar lembing itu, atlet dari asli Banyumas seperti itu. Terus kemarin SEA Games juga dia main. Jadi memang ya mulai dari Popda ya Pak Ekong ya, dari Popda, Power Prof, saling berkesinambungan terus sebenarnya kita.
1: Oke. Ada lagi yang mau gabung Putri, kita baca dulu lagi aja ya. Selamat pagi. Ini dari Pak Yuda di Rawalo. Banyak orang tua sebenarnya ingin anaknya berprestasi di olahraga, tetapi belum tahu harus mulai dari mana nih. Apakah Banyumas punya jalur pembinaan yang jelas dari anak-anak sampai menjadi atlet yang berprestasi nih?
4: Kalau bicara pembinaan, tentu kalau kita di olahraga itu udah ada patronnya sendiri ya memang ya. Bicara dari bawah ya levelnya klub. Klub ataupun yang bisa, ya kayak semacam komunitas lah, dari sekolah gitu, misalkan ubrung-ubrung pada futsalan bareng, ubiung kemana itu, nanti kan dari situ ikut kejuaraan, terus kemudian nanti kejuaraan itu yang harus, yang resmi memang, yang di bawahnya cabur ataupun pengkap, dan semua cabur di Banyumas sudah ada kalender kejuarannya sendiri-sendiri, mulai dari kejur cup itu tingkat yang kabupaten, sampai kejur prof, kejur nas, itu udah ada ininya sendiri semuanya. Kemarin saya juga ngobrol dengan Pak Eko, mulai tahun depan lah Pak, kita mulai coba di benar-benar kita tata yang seperti itu. Popda kan juga sama. Popda mulai dari Popda Kabupaten, Popda Provinsi, sampai ke Popnas. Nah, yang seperti itu. Jadi, anak, ya ayo silahkan, kowe melayu-melayu disit, bendina, sing rutin, gitu kan. Nanti ada orang yang kemudian memperhatikan, adanya, terus kemudian di, oh, kibocah kayaknya duwe potensi, gitu. Itu kalau yang individu. Kalau yang bergu begitu, bareng-bareng teman-temannya volley nong di boys, kayak saya dulu kan di sini anu orang sekolah malah di sini bal-balan futsalan
5: kalau enggak gitu. Misalkan itu yang masih anak sekolah itu lewatnya jalurnya jalur dari sekolah karena nanti terpantau di situ. Sekarang kan juga di Kabupaten Banyumas ini ya, di Kabupaten Banyumas ada beberapa sekolah-sekolah yang ada kelas KKO nggih Pak Ekong ya, ada kelas wajar, ada kelas KKO. Kalau nggak salah saya ingat itu di SMP Kabupaten Banyumas ada 10. Bahkan sekarang jumlah ada 10. Kelas KKO mulai dari timur sampai ke
4: barat.
5: Dari ujung timur Tambak sampai ke Gumelar atau mana itu seperti itu. Bahkan sekolah swasta pun sama, kayak madrasah-madrasah pun sama seperti itu. Bahkan kalau tingkatan naik lagi ke SMA itu ada SMA 3, ada MAN 1, MAN 2 nggih Pak Ikong ya. SMA 1 Wangon baru itu juga ada kelas KKO di situ. Jadi misalkan orang tua yang pingin bingung jalurnya, ya minimal kan bisa lewat di sekolah dulu. Otomatis dari sekolah itu kan mengikuti Popda, misalkan juara, nanti muncul jadi juara Popda. Nah ini yang kemarin atlet-atlet Banyumas yang juara Popda itu juga beberapa masih banyak ikut ini di besok ini di Porprov. Ada beberapa atlet yang juga main di Popda, juga main di Porprov. Di situ rata-rata berarti yang main di Porprov ada beberapa cabur ini regenerasinya sangat bagus. Karena ini termasuk atlet muda dan dia berkolaborasi dengan atlet senior seperti itu.
2: Oke, okay. Ya terima kasih Pak Prima. Pak Eko, ini selain dukungan pemerintah ya Pak, kemudian bagaimana dengan dukungan para pelaku usaha nih Pak dan juga masyarakat Pak?
3: Pelaku usaha dan masyarakat nih. Kalau dari Eko nih gimana Pak? Jadi gini Mbak, tentunya harapan kami nih ada dukungan dari pelaku usaha, kemudian masyarakat. Contohnya kalau di kami kan memang lebih ke pembinaan anak-anak muda ya Mbak, sekolah-sekolah. Jadi ketika kami menyedangkan sebuah event, kami tentunya mengharapkan ada bantuan dari mereka. Kami juga sering dapat bantuan dari pelaku usaha sih Mbak, ketika melaksanakan event seperti itu.
2: Oke.
1: Ya tapi kalau bentuk dukungan dari pemerintah nih ya Pak, yang paling konkret dan juga mungkin terukur ya Pak, untuk memastikan bahwa persiapan Porprov 2026 ini tidak berhenti pada perencanaan dan juga seremonial saja, seperti apa Pak?
3: Ya tentunya pembinaannya harus berkelanjutan Mbak. Enggak cuma setelah Porprov berprestasi, target tercapai, setelah itu gitu ya. Enggak seperti itu, harus lanjut.
2: Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Dedi, ada di Wangon. Ya. Menurut saya jangan sampai perhatian kepada atlet baru besar ketika menjelang Porprov. Kalau ada atlet muda yang sekarang belum berprestasi tetapi punya potensi, bagaimana sistem Banyumas memastikan mereka tetap dibina dan tidak berhenti di tengah jalan?
1: Nah lo, nggak siapa nih yang akan menjawab dulu nih?
3: Pertanyaannya bagus-bagus.
1: Monggo silahkan.
4: Ya ini ya, punya ruang sendiri-sendiri. Kalau kita bicara olahraga itu kan kita mengingat di undang-undang udah ada pembagiannya sendiri-sendiri nih. Ada yang olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga pendidikan. Kalau kita di KONI kan amanahnya olahraga prestasi ya. Ya mau gak mau kita sedikit ego ataupun sedikit berkacamata kuda untuk yang kita openi ya atlet-atlet yang memang udah siap untuk berprestasi itu. Kalau yang belum lah mungkin nanti itu ada segmennya sendiri di olahraga rekreasi ataupun olahraga pendidikan. Nah kita harus segmentasi itu karena ya mau gak mau kita juga bicaranya aturan.
2: Lebih ke fokus yang sudah mana, prestasi gitu. Ya,
4: kebetulan amanah dari undang-undang itu udah ada pembagiannya, segmen tersendiri.
5: Iya, menambahkan seperti itu. Kalau misalkan dari pihak KONI memberikan anggaran keuangan, malah nanti menjadi temuan tersendiri kayak gitu. Misalnya kalau atlet orang berprestasi dikasih
2: ada masalah pribadi apa nih?
5: Terus paling ini dari tadi pertanyaan itu bagus. Mungkin perhatian dari pemerintah dari KONI itu lewat Pengkab. Nah di situ ada bantuan-bantuan alat ya Mas. Ada bantuan-bantuan alat terhadap cabur-cabur yang itu bisa digunakan. Makanya dari klub itu komunikasi baik dengan Pengkab. Nanti biasanya Pengkab kan ada anggaran dari KONI yang digunakan bisa untuk membeli peralatan-peralatan. Nah di situ mungkin itu bentuk bantuannya seperti itu. Karena kalau dari usia SD, SMP, SMA yang mendapatkan, yang sekarang didapatkan insentif itu kan salah satunya itu kan untuk atlet yang berprestasi dan untuk mengikuti Porprov, seharusnya seperti itu.
1: Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih. Selamat pagi dari kolom komentar YouTube nih, dari @suyutwahyu nih. Izin bertanya bapak-bapak narasumber, bagaimana nih upaya dari pemerintah Banyumas untuk menjaga agar seleksi atlet yang lolos ke Porprov tetap adil dan seleksi murni berdasarkan prestasi ini? Monggo.
3: Kalau dari pemerintah Kabupaten Banyumas sih harapannya seleksi terbuka ya Mbak. Kalau kemungkinan untuk istilahnya ini dulu siapa itu nggak mungkin lah, emang itu kan prestasi Mbak.
5: Terukur.
1: Terlihat.
3: Nanti ketika misal ini, oh jebule anak kayak gini di sana nggak prestasi, malah jadi masalah lagi seperti itu.
2: Oke, baik, ini bapak-bapak sayang sekali keterbatasan waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Mungkin nanti saya minta closing statement masing-masing narasumber singkat saja. Monggo saya mulai dari Pak Eko, silakan Pak Eko.
3: Ya, untuk pesan buat atlet saja sih, yang pertama harus disiplin Mbak, terus konsisten dan fokus itu saja.
1: Oke, Pak Prima, silakan.
5: Oke, tetap jaga kesehatan karena untuk teman-teman atlet ini lagi musim banyak sekali orang sakit. Tetap jaga kesehatan, minum suplemen, dan istirahat yang teratur. Karena istirahat itu bagian dari sebuah latihan.
1: Oke. Pak Fajar,
4: kalau saya fokus, kemudian jaga betul rasa nduweni itu tadi, dan rasa kebanggaan terhadap Banyumas, dan mengutip sedikit dari pesan dari Pak Ketum, Pak Ari, itu kita mohon dukungan. Mohon dukungan, satukan energi, dan satukan doa. Karena memang udah saatnya kita menyatukan energi dan doa, karena udah tinggal amin berapa hari lagi. Untuk itu kita ya mohon semuanya lah, lapisan dari semua masyarakat untuk bisa bahu-membahu mendoakan atlet biar sukses semuanya.
3: Target berapa, Mas?
1: Sebenarnya saya terakhir nih mau nanya target sebetulnya.
5: Naik peringkat.
1: Belum kesebut ya dari tadi ya.
5: Naik peringkat.
4: Kalau target, kita sih nggak muluk-muluk. Memang dari itu ya naik peringkat. Kalau kemarin kita di peringkat 8.
5: 29 emas.
4: Dengan 29 emas. Kemarin ya dihitung-hitung, kita bismillah lah. Bisa kayak nyaingi prestasinya Pak Eko lah di 4 besar.
1: Oke, nanti kalau udah selesai dialog lanjut lagi ya. Ini dialog tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Iya, nanti selesai program kita dialog lagi.
4: Kalau sukses, kita datang buat apa?
5: Tapi kalau nggak sukses jangan juga.
4: Iya, karena udah rencana kayaknya kabur semua. Enggak.
1: Optimis ya. Jangan dong optimis. Banyumas juara.
4: Iya,
3: optimis bener.
4: Dari peta sih, insya Allah bisa.
5: Bismillah, naik peringkat, perbaikan.
1: Oke deh, baik kalau begitu terima kasih sekali untuk ketiga narasumber kita, Pak Fajar, Pak Prima, dan juga Pak Eko yang sudah hadir memberikan informasi berkaitan dengan persiapan Banyumas menuju Porprov Jateng 2026. Mudah-mudahan semua semuanya dipermudah, dilancarkan, dan tentunya Banyumas bisa menjadi juara.
3: Amin.
1: Iya, dan pendengar Pro 1, kami juga aturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Tuntas sudah kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Dialog Purwokerto Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto Pagi ini.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Mendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Memasuki pertengahan hingga akhir tahun 2026, musim kemarau memberi dampak langsung pada ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di wilayah Banyumas. Beras, sebagai komoditas utama, mengalami penyesuaian harga di pasaran. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Merespon kondisi tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas menyalurkan bantuan pangan beras untuk memperkuat ketahanan pangan warga. Pada kuartal ketiga tahun 2026, jumlah beras yang didistribusikan mencapai lebih dari 26 ribu ton. Pemimpin cabang Bulog Banyumas, Prawoko Setio Aji, menyampaikan bahwa penyaluran berjalan konsisten dan akan berlanjut ke periode berikutnya.
2: Untuk Bulog Banyumas sendiri, untuk saat ini yang 3 bulan kita salurkan hampir 26 ribu ton lebih, Pak, untuk 3 bulan ini. Untuk 3 bulan depan, insya Allah juga sama ya, Bapak, izin. Dan kemarin di Januari-Februari kita juga sudah menyalurkan sebelumnya untuk alokasi Bulog.
1: Penyaluran bantuan tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Target penerimaan berada pada kategori desil 1 hingga 4, di mana tiap keluarga penerima manfaat mendapatkan alokasi beras secara berkala.
2: Berdasarkan data, nanti mungkin kan datanya dari data DTSN, yang itu dari Kemensos maupun BPS itu.
3: Bisa menerima lagi.
2: Ya, nanti itu menurut data tersebut.
1: Kenaikan harga pangan di tengah kemarau juga menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Sekretaris DKPP Banyumas Sugiyarti membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pokok di pasaran.
4: Kondisi panenan itu kan juga belum panen raya, jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan.
1: Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, DKPP Banyumas meningkatkan pemantauan stok di pasar melalui koordinasi dengan Bappenas, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan Bulog. Selain pengawasan pasar, pilar utama pengendalian stabilitas adalah kelanjutan program bantuan pangan beras hingga periode Oktober sampai Desember 2026. Melalui kerjasama lintas lembaga dan kepastian pasokan, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah tantangan cuaca.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanahku.

0: RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama dengan Ciput, Citra dan juga Putri ya, akan terus menemani Anda di Purwakarta pagi ini. Dan kali ini kita sudah ada di Halo RRI.
1: Ya, pendengar, dan seperti biasa ini wadah untuk Anda ingin berpartisipasi, bergabung ya bersama dengan kami untuk menyampaikan terkait keluhan ya, atau juga saran, kritik dan juga apresiasi seputar pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dipersilahkan untuk Anda ingin bergabung di 632336 atau di 0811-2540-9111. Sampai nanti pada pukul 10 pagi, saya dan juga Citra akan menemani Anda. Dan kemarin juga masih ada beberapa pertanyaan ya, yang belum sempat ditanggapi juga ya, Mbak Gatekeeper ya. Nanti kita akan bacakan ulang kembali. Dan tapi juga sudah ada pertanyaan yang sudah bisa ditanggapi ini. Okay.
2: Tadi pertanyaan mengenai ini pertanyaan dari Mas Dar yang ada di Kedung Banteng ya. Kemarin Mas Dar ini mengatakan bahwa frekuensi Pro 1 ini minta tolong didekatkan dengan Pro 2. Gimana? Aku salah nih.
1: Iya
2: benar kan? Untuk frekuensinya gitu, mungkin biar lebih gampang ya untuk mencari informasinya antara Pro 1 dan Pro 2, jadi lebih gampang gitu. Itu tuh seperti apa, nanti kita akan langsung hadirkan juga nih ya, untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Dar yang ada di Kedung Banteng. Bagaimana Gatekeeper, kita langsung jawab aja?
1: Ya, boleh, ini sudah bersama kita Bapak Ketua Tim TMB ya.
2: Iya, dari Teknik Media Baru.
1: Iya, okay.

0: Dari Purwokerto yang akan langsung menanggapi pertanyaan dari pendengar kita, dari Mas Dar tadi ya. Oke, silakan nih. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Alif Ciput.
0: Iya, ya,
1: betul. Saya sekali. Jangan sampai salah ya. Siput.
0: Siput ya. Ya. Oke, Pak Alif, ini ada pertanyaan nih dari Pak Mas Dar yang ada di Gedung Banteng, yang menyampaikan bahwa frekuensi Pro 1 ini ingin didekatkan dengan Pro 2. Mungkin agar lebih gampang ya ketika mencari frekuensi antara Pro 1 dan juga Pro 2. Gimana nih tanggapannya?
1: Oke, terima kasih buat Mas Dar yang ada di Gedung Banteng. Untuk Pro 1 Purwokerto, RRI Purwokerto sendiri memiliki beberapa frekuensi. Nah, kalau untuk mendekatkan frekuensi Pro 1 dengan frekuensi Pro 2, itu kita ada frekuensi Pro 1 yang di 98,6 dan frekuensi Pro 2 yang 99 MHz. Jadi bisa dicari di antara dua frekuensi itu pasti akan ketemu Pro 1 dan Pro 2 yang bergandengan berdekatan. Begitu Mbak Ciput.
0: Oke, jadi ini masih tetanggaan lah ya.
1: Betul.
0: Mm-mm. Terus juga kemarin sempat ada pertanyaan juga nih, tapi sebenarnya bukan di Halo RRI sih, tapi sempat menyampaikan kalau kenapa sih sekarang lagi sering banget ada trouble gitu, padahal kayaknya dulu gak pernah ada trouble-trouble teknis gitu. Sekarang kalau
2: kemarin kan sudah ditanggapi sama
0: ya
2: Pak Kepsta, tapi ini langsung ke tenaga tekniknya, langsung
0: dari profesionalnya. Betul, jadi
2: silakan,
0: sama yang bersangkutan
2: Alif.
1: Ya, terima kasih untuk atensinya dari para pendengar RRI Purwokerto. Ya, memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan di RRI Purwokerto, termasuk untuk kegiatan perawatan dari pemancar-pemancar kami. Untuk ketidaknyamanannya apabila ada siaran kami yang terganggu, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami lakukan itu untuk memperbaiki kualitas dari siaran kami. Begitu, terima kasih.
0: Oke, iya, baik, terima kasih banyak untuk begitu, Pak Alif ya. Ya, terima kasih sekali Pak Alif atas jawabannya. Mudah-mudahan ini sudah cukup puas ya untuk Mas Dar yang ada di Gedung Banteng atas pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung di Halo RRI, ditunggu sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja. Silakan di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar Pro 1 di Halo RRI tentunya masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pendengar, kalau kemarin ini tadi kita ada mengulas satu berita soal perparkiran ya, jam 6 pagi tadi, ingat warta pagi ya?
1: Iya, ingat dong.
0: Soal perparkiran ya, retribusi perparkiran di ini
1: salah satu minimarket yang ada di Kabupaten Banyumas.
0: Ya. Tentu ini jadi pro dan kontra ya.
1: Betul.
0: Ada yang setuju adanya perparkiran karena mungkin terbantu ya, terutama untuk yang belum terlalu, atau mungkin memang wilayah di Kabupaten Banyumas, terutama di wilayah perkotaan itu memang sudah crowded banget dengan kendaraan ya.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita masuk, keluar dari minimarket, kadang-kadang kita butuh pelayanan dari perparkiran gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa terganggu karena aduh, retribusi keluar 2.000 kemana lagi, 2.000, nah itu kalau di perkantoran
1: iya, betul sekali. Terus juga ada sisi plusnya lagi nih, ketika kita meninggalkan kendaraan kita di situ, kita akan merasa lebih aman ya, karena kita sudah menitipkan, ibaratnya kayak gitu. Cuman ya memang beragam ya, ada pro dan juga kontra berkaitan dengan tadi fasilitas parkir itu sendiri.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan ya pasti tadi ya, ketika masyarakat membayar retribusi parkir, tentu akan muncul pertanyaan sederhana. Nih, kadang-kadang sebenarnya pertanyaan itu masuk kemana sih gitu ya. Terus uangnya itu dipakai buat apa sih gitu. Apakah itu menjadi bagian dari pendapatan daerah dan juga kemudian kembali dalam bentuk pelayanan ataupun fasilitas masyarakat. Ataupun mungkin juga pertanyaan-pertanyaan penting agar masyarakatnya juga memahami nih hubungan antara kewajiban membayar retribusi dengan pelayanan yang diterima.
0: Iya, betul sekali. Dan mungkin juga ada di antara kita yang ketika parkir langsung bayar kepada juru parkir tapi tidak dapat karcis.
1: Nah, ini banyak.
0: Pernah ya. Yang baru masuk udah dimintain uang, terus nanti begitu keluar ada yang minta lagi ya.
1: Pernah. Nah, tapi banyak juga nih Putri, kamu pernah gak sih ngalamin kalau misalnya kita lagi ke suatu tempat gitu ya, ke tempat makan ataupun apa gitu ya, kita harus bayar parkir dulu, tapi bayar parkir itu lebih mahal.
0: Oh ya, iya kan? Ya, kadang kalau di ini ya, hari libur panjang atau di momen-momen tertentu, kadang-kadang itu bisa satu kendaraan roda 4 tuh bisa sampai 5.000.
1: Iya,
0: gitu ya. Padahal aturannya kan cuma 2.000 ya.
1: Iya, jadi kadang-kadang tuh hal-hal kecil seperti itu ya yang mungkin sebenarnya enggak seberapa ininya ya, tapi karena tidak sesuai dengan aturan tuh rasanya jadi kayak enggak klik gitu ya.
0: Betul. Nah, ada juga yang mungkin tidak terlalu memperhatikan karena nominalnya memang dianggap kecil seperti yang tadi Citra bilang. Padahal karcis parkir ini jadi salah satu bentuk bukti bahwa pembayaran ini sudah dilakukan ya. Dan lalu bagaimana sebenarnya aturan mengenai pemberian karcis ini? Apakah setiap pembayaran retribusi parkir ini wajib dikasih karcis?
1: Harusnya iya ya.
0: Iya. Dan kalau masyarakat membayar tetapi tidak diberikan bukti pembayaran, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, ini penting untuk dijelaskan supaya masyarakat ini tidak bingung untuk membedakan ini parkir resmi dengan pungutan yang sudah sesuai dengan ketentuan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan ya.
1: Betul.
0: Nah, pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Ini kita tidak segmented pada satu topik soal karcis ya. Tapi ini mungkin salah satu yang mungkin jadi persoalan menarik di masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas sekarang ini ya.
1: Betul.
0: Nah, Anda bisa bergabung di 632336 atau di 0811 254 0911.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Pro 1 di Halo RRI menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Citra, kita bacakan kembali ya pertanyaan dari pendengar kita yang sudah gabung di edisi sebelumnya.
1: Boleh, Rabu ya. Boleh, dibaca dulu lagi
0: ini
1: aja.
0: Ini ada Mas, siapa nih? Putra Fikri ya. Ini Halo RRI, selamat siang. Ini dari Fikri di Purwokerto. Ya. Mau tanya apakah benar kalau bikin kartu KIS harus opnam dulu? Kalau mau bikin syaratnya apa saja, terima kasih.
1: Iya, dan ini kita sudah coba menghubungi pihak terkait ya, namun hingga saat ini masih belum tersambung. Jadi kalau belum bisa terjawab di edisi hari ini, mohon bersabar, mungkin akan bisa terjawab di edisi berikutnya. Iya. Karena yang pasti kita mengingatkan kembali ya, Halo RRI ini hadir seminggu 3 kali setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Iya, dan juga ada pertanyaan dari Pak Joko Waluya yang dari hari Senin ya Mbak Gatekeeper ya. Pertanyaannya sudah ada dari warga yang peduli lingkungannya di Pasar Cerme, tidak ada petugas yang ditertibkan lalu lintas karena banyak lapak-lapak jualan dan parkir di kiri kanan jalan, ini jadi bikin penuh ya. Ini juga masih menunggu jawabannya ya. Iya, mohon maaf ya Pak Joko Waluyo yang ada di Purwokerto, kami masih mengupayakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan Anda ya. Ini biasanya memang kalau sudah ada perparkiran yang tidak diatur ya, kemudian itu ada di bahu jalan kanan kiri, jalan sudah semakin sempit ya. Wah, ini udah repot banget, apalagi kalau misalnya ketemu sama pertigaan, perempatan, udah macet
1: sudah udah di situ deh. Pokoknya memang sih pada dasarnya bingung juga ya, serba dilema ya ketika kita melihat kondisi seperti itu, yang memang sebenarnya jalan itu kan memang diperuntukkan untuk jalan.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang ya itu,
0: karena kita ada keperluan satu tempat, kemudian kita parkir dan memang harus, sebaiknya memang ada aturan atau apa ya yang mungkin bisa lebih mengatur bagaimana kita memarkirkan kendaraan kita kalau kita mau menuju ke suatu tempat. Jadi gak sampai harus parkir di bahu jalan kanan kiri pula ya.
1: Nah itu dia ya, kalau parkirnya agak rapi, kalau parkirnya gak rapi itu makin-makin kan.
0: Belum lagi karena jalanan yang sempit ya, apalagi di situ arus kendaraannya juga padat.
1: Betul
0: kan?
1: Betul, apalagi repot. Tadi betul juga sih kalau di daerah Pasar Cerme itu kan emang daerah tempat kita ya, deket-deket situ kan ya.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Kan juga cukup ramai sekali, ada banyak pedagang-pedagang nih kanan-kiri di pinggir-pinggir jalan. Tambahan tadi dengan banyaknya parkir juga, itu kan memang sebenarnya cukup mengganggu ya.
0: Ketemu pertigaan di situ juga biasanya rame ya.
1: Nah, bukan rame lagi, itu bisa jadi macet.
0: Macet.
1: Ya kan? Orang itu daerah ngelakson. Kekuasaan kita kan.
0: Premannya di situ ya.
1: Kita kan daerah-daerah sana gitu loh, daerah-daerah sana kan.
0: Iya. Dan belum lagi ini para pengguna jalan pejalan kaki yang akhirnya harus menunggu lama, bahkan ketakutan kalau mau menyeberang jalan karena kondisinya jalan yang semakin sempit, kemudian banyak kendaraan yang harus cepet-cepetan, kalau enggak nanti enggak kebagian, takut enggak kebagian lewat ya. Nah itu yang pengguna jalan pejalan kakinya yang akhirnya ketakutan dan banyak mengalah ini ya.
1: Betul, tapi yang pasti memang memiliki kesadaran diri juga itu sangat penting sekali ya. Ketika kita ke suatu tempat, kira-kira parkirnya bukan di sini nih, ya udahlah ya, jangan ngerasa karena cuman sebentar aja gitu kan. Kadang-kadang orang gitu kan, cuman sebentar aja kok kesana gitu. Akhirnya sebentar. Banyak orang.
0: Kalau cuma 1-2 orang ya, di sini kan banyak pengguna jalannya.
1: Harusnya ya udahlah ya, kita ikuti saja peraturan. Kalau sudah disiapkan lahan parkir juga, kenapa kita gak parkir di sana gitu kan. Mendingan kayak gitu kan, ribet sedikit tapi aman.
0: Betul, ingat ya, jalanan itu bukan lahan apa namanya, parkir pribadi.
1: Ya.
0: Nah, Citra, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kalau kita parkir di beberapa lokasi, pernah nggak merasa tarif yang dibayarkan ini berbeda? Tadi sudah sedikit disinggung
1: sering
0: ya.
1: Sering sih sebenarnya, ada di beberapa tempat sih yang kayak gitu tuh, yang harusnya parkir mungkin kalau kendaraan roda 4 2.000 gitu ya. Kita kasih 5.000, kembaliannya 2.000 gitu. Terus kalau naik motor juga roda 2 nih ya, parkir bayarnya kita bayar 2.000 enggak kembali gitu. Terus sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu, tapi itu sesuatu hal yang
0: bikin receh kita habis.
1: Betul.
0: Gaya banget, padahal duitnya receh semua.
1: Iya juga sih. Iya, hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya yang bikin orang akhirnya jadi gak nyaman gitu ya. Akhirnya pernah gak kamu ngerasa kalau kamu mau ke suatu tempat gitu ya, tapi karena ada tukang parkirnya kayak udahlah mendingan gak jadi.
0: Iya, pernah ngalamin gitu kan.
1: Aduh. Apalagi kayak kalau kita pernah ngalamin suatu apa ya, bukan trauma ya, tapi kita pengalaman yang tidak mengenakan di tempat itu sama tukang parkir. Jadi kadang-kadang tuh kayak udahlah mendingan gak jadi aja deh gitu. Mendingan pergi di sebelah sana aja deh gitu.
0: Iya, ya kan? Walaupun ada sisi lainnya juga yang membantu kita ya dengan adanya abang-abang parkir ini, kita juga bisa terbantu juga kalau kondisi jalanan lagi ramai banget ya. Nah, daripada nanti nyenggol kendaraan lain yang akhirnya fatal, kita jadi bayarnya lebih mahal lagi. Nah, dengan bapak-bapak tukang parkir ini juga cukup membantu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, pendengar, ada juga yang mungkin membayar sesuai tarif yang sudah diketahui, tapi juga ada pula masyarakat yang bingung ketika diminta membayar nominal tertentu. Ini terutama di event-event tertentu ya, misalnya karena emang lagi ada kegiatan, aduh Bu, ini kan lagi ada acara ini 5.000 kayak gitu. Udah gitu enggak dikasih karcisnya lagi. Wah,
1: tapi
0: udah gitu keluar ya? Minta dibayar.
1: Iya. Kenapa tapi orang? Kamu pernah gak sih ngalamin zaman dulu banget itu tuh pak karcis parkir tuh ada loh.
0: Iya.
1: Ini loh, kamu nyamanin gak di apa sih setang, bukan setang ya, apa sih kayak rem motor
0: iya,
1: iya, gitu.
0: Iya, kan selalu ada dikasih di iya, dulu.
1: Dan kayaknya sekarang kita gak pernah menemukan itu. Iya kan, gak ada ya kayaknya ya.
0: Iya, jarang banget.
1: Jarang banget.
0: Masih ada di beberapa tempat tapi jarang banget ya.
1: Iya, jarang banget terjadi kan. Dulu selalu ada loh karcis parkir dimana-mana tuh.
0: Nah, pendengar, masyarakat juga tentu membutuhkan informasi tarif yang jelas ya, dan juga mudah diketahui. Tarif resmi seharusnya sih bisa jadi pegangan ya, baik untuk masyarakat maupun petugas parkir. Nah, oleh karena itu menarik untuk kita bahas, pendengar, bagaimana sih masyarakat bisa mengetahui tarif retribusi parkir yang berlaku dan bagaimana juga mekanisme pengawasan jika ditemukan pungutan yang tidak sesuai.
1: Betul sekali. Yang pasti sambil menikmati pagi hari ini, kita boleh ya lihat soal persoalan parkir nih dari sisi yang lain. Karena sebenarnya gak semua tempat orang memarkirkan kendaraan ini otomatis menjadi lokasi parkir resmi. Masyarakat mungkin juga pernah melihat ya, ada seseorang yang mengatur kendaraan kemudian minta bayaran. Ya, tadi yang Putri bilang gak resmi gitu ya. Tetapi belum tentu juga mengetahui status pengelolaan parkir di lokasi tersebut tuh sebenarnya apa dan mereka tuh siapa. Nah, pertanyaannya, gimana nih masyarakat bisa mengenali lokasi parkir yang resmi? Apakah mungkin ada tanda khusus atau mungkin juga ada papan informasi ataupun karcis atau juga identitas juru parkir yang bisa dilihat oleh masyarakat. Sebenarnya informasi-informasi ini nih penting ya, agar kita nih sebagai warga masyarakat nih tahu kapan mereka sedang membayar retribusi resmi dan kepada siapa pembayaran tersebut disetorkan.
0: Iya gitu. Betul sekali. Nah, pendengar, sekarang kita bicara tentang orang yang setiap hari bersentuhan langsung dengan pengguna jasa parkir, yaitu ya, juru parkir ya. Jadi ketika kita menyerahkan kendaraan untuk diparkir, tentu kita pengen aman ya Cit.
1: Harus,
0: ya.
1: Dan aman.
0: Sekaligus juga mendapatkan pelayanan yang sesuai. Masyarakat juga perlu mengetahui nih, apakah juru parkir yang bertugas ini punya identitas atau tanda pengenal tertentu, biasanya pakai apa sih namanya,
1: rompi
0: gitu ya. Nah, kalau ada persoalan seperti juru parkir tidak memberikan karcis, kemudian meminta tarif di luar ketentuan bahkan, atau terjadi masalah lain, nah kira-kira nih kemana masyarakat harus menyampaikan pengaduan ini? Ya. Jangan sampai warga cuma tahu tempat bayar tapi gak tahu tempat mengadu.
1: Betul.
0: Nah, itu dia ya.
1: Tapi kemarin kamu sempat lihat gak ada, sempat ramai juga loh di video, di media sosial nih, sempat viral juga salah satu tempat makan gitu ya, yang ada pengendara kendaraan bermotor yang akhirnya bikin viral video tukang parkir karena mereka merasa apa namanya dimintai bayaran lebih. Jadi itu akhirnya langsung ditegur. Enggak, ini baru kemarin, belum lama
0: gitu,
1: baru
0: ya,
1: mungkin belum ada satu minggu inilah.
0: Di wilayah kita?
1: Di wilayah kita di Purwokerto. Dan itu tuh viral banget, itu sempat viral. Terus akhirnya tapi dan si pengendara kendaraan bermotor itu langsung bikin pengaduan by ini medsos yang, ada di, yang ada di Purwokerto kemudian langsung direspon dan langsung kena tegur.
0: Jadi
1: gitu ya. Jadi sekarang memang sebenarnya tuh kayak pelayanan dari pemerintah daerah juga ini sudah sangat luar biasa sekali ya. Mereka menerima segala macam aduan dari masyarakat untuk bisa langsung ditindaklanjuti. Termasuk juga Halo RRI. Halo RRI ini juga bisa menjadi salah satu wadah untuk menampung tadi apapun permasalahan yang ingin disampaikan kepada kami. Dan tentunya nanti kami akan mencoba menghubungi narasumber untuk mencari solusi atas pertanyaan yang sudah disampaikan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 di Halo RRI masih menemani Anda di pagi hari ini. Tapi kita sudah ada di penghujung waktu ya, Cit ya. Betul. Nah, pendengar Pro 1 masih ada kesempatan juga nih untuk Anda yang ingin bergabung masih di menit-menit terakhir. Untuk ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan di 632336 atau di 0811-254-0911 ya. Okay. Kalau tadi kita sedikit ngobrol-ngobrol soal perparkiran ya. Ini kan ada warta pagi nih, tadi pagi kita yang sudah baca soal retribusi parkir di minimarket yang sudah secara resmi untuk dihilangkan ya. Jadi kalau memang mungkin, yang jadi pertanyaan menarik adalah ketika ini sudah resmi dihilangkan, kemudian kalau kita masih menemukan adanya tarif parkir di minimarket kita, tempat kita belanja, itu gimana nih harus melaporkannya ya?
2: Iya, nanti dia mungkin bisa jadi bahan kita ini lagi ya, menghubungi narasumber ya untuk bisa mendapatkan informasi. Kalau misalnya sudah tertera nih dengan jelas, kalau aku lihat di gambar-gambar tuh, di foto-foto di medsos tuh banyak banget sudah tertempel stiker parkir gratis gitu.
1: Jadi kita nanti belanja bayar gitu ya.
2: Parkir gratis, belanja bayar. Terus apa lagi? Gak bayar, kamu ditinggal di situ ya. Oke deh, kalau gitu.
1: Kayaknya kita harus menyedari kebersamaan kita ya. Kalau kita bicarakan soal tarif karcis juru parkir sampai lokasi parkir, sekarang yang gak kalah penting adalah saluran pengaduan juga nih, Cit. Jadi masyarakat mungkin menemukan persoalan tapi kadang bingung tadi, makanya aku bilang ya, bingung mau lapor ke siapa. Misalnya ada dugaan tarif yang gak sesuai, tidak dapat karcis, kemudian menemukan lokasi parkir yang gak jelas statusnya, atau mengalami persoalan dengan pelayanan juru parkir, mungkin masyarakat juga tentu membutuhkan saluran pengaduan yang mudah diakses, Cit. Dan juga informasi mengenai tindak lanjutnya, selanjutnya bagaimana.
2: Dan salah satunya adalah Halo RRI. Jadi untuk ada yang barangkali ingin mendapatkan informasi-informasi lebih jelas, boleh langsung saja ya bergabung bersama kami di Halo RRI Senin, Rabu, dan juga Jumat. Karena nanti tentunya apapun pertanyaan Anda, apapun keluhan Anda akan kami tampung dan kami sambungkan kepada narasumber terkait untuk bisa langsung dijawab, ditanggapi, dan dicarikan solusinya.
1: Iya, nah dari pembahasan hari ini ternyata persoalan parkir ini gak cuma soal membayar sejumlah uang ya ketika kendaraan ditinggalkan. Ada persoalan tarif, karcis, status lokasi parkir, identitas juru parkir, kemudian ada pelayanan, pengawasan, sampai mekanisme pengaduan yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat.
2: Oke, jadi kalau misalnya Anda semua nih memiliki pengalaman ya, atau mungkin juga menemukan persoalan-persoalan terkait dengan retribusi pasir.
1: Pasir, semen kali, batu bata, udah gampang banget langsung ya.
2: Langsung deh, dia seneng banget nih, satu kesalahan langsung jadi kayak 1000 kebaikan langsung tertutup. Ya pokoknya itu aja ya, langsung aja sampaikan secara jelas lokasinya di mana, apa persoalannya, kapan terjadi, dan seperti apa pelayanan yang diterima. Dan tentunya pendengar, sampai di sini dulu saja kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik kami Inka temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri, terima kasih untuk atensi Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Terus satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Puya ke Puya, karya Faisal Odang. Adalah novel yang kaya akan makna dan menyajikan pandangan mendalam tentang budaya, spiritualitas, dan kompleksitas kehidupan manusia. Berikut adalah esensi lengkap dari buku ini. Kehidupan dan kematian. Ceritanya berfokus pada Nora Sip, seorang wanita yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan dan penyesalan. Ketika Nora mencapai titik terendah dan merasa hidupnya tidak lagi berarti, dia menemukan dirinya di sebuah perpustakaan ajaib yang terletak di antara kehidupan dan kematian. Perpustakaan ini berisi buku-buku yang masing-masing mewakili kehidupan yang berbeda, yang bisa dia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda di masa lalu. Novel ini juga mengandung kritik sosial yang tajam terhadap modernisasi dan pengaruhnya terhadap tradisi lokal. Faisal Odang menyoroti bagaimana budaya dan nilai-nilai tradisional seringkali berbenturan dengan perkembangan zaman. Ada ketegangan antara mempertahankan warisan leluhur dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa oleh modernitas. Novel ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin tetap setia pada tradisi sambil menghadapi realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah. Puya ke Puya menampilkan ritual kematian Toraja yang syarat dengan spiritualitas dan kepercayaan akan kehidupan setelah mati. Novel ini menyelami kedalaman makna spiritual dari ritual-ritual ini, serta bagaimana mereka memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Faisal Odang menggambarkan ritual-ritual ini dengan detail, sehingga pembaca bisa merasakan kehikmatan dan kesakralan yang terkandung di dalamnya. Novel ini menggunakan berbagai sudut pandang naratif, termasuk dari perspektif orang yang telah meninggal dan tokoh-tokoh lain yang terkait dengan upacara kematian. Penggunaan multiple perspektif ini memungkinkan pembaca untuk memahami cerita dari berbagai sudut pandang, menambah kedalaman dan kompleksitas narasi. Ini juga mencerminkan pandangan masyarakat Toraja tentang hubungan antara hidup dan yang mati, serta bagaimana kedua dunia ini saling berhubungan. Identitas budaya Toraja menjadi salah satu fokus utama dalam novel ini. Puya ke Puya menggali bagaimana identitas ini dipertahankan, dipertentangkan, dan dihidupi oleh karakter-karakternya. Faisal Odang menunjukkan pentingnya warisan budaya dalam membentuk identitas individu dan komunitas, serta bagaimana hal itu bisa menjadi sumber kebanggaan sekaligus konflik. Di balik narasi tentang tradisi dan spiritualitas, Puya ke Puya menyampaikan pesan yang sangat humanis tentang kehilangan, cinta, dan harapan. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan kematian, serta bagaimana kita menghadapi kehilangan orang-orang yang kita cintai. Faisal Odang berhasil menyampaikan pesan bahwa meskipun kematian adalah sesuatu yang pasti, kehidupan adalah tentang bagaimana kita memaknai hubungan dan warisan yang kita tinggalkan. Secara keseluruhan, Puya ke Puya adalah sebuah karya sastra yang tidak hanya menceritakan kisah tentang tradisi dan budaya Toraja, tetapi juga menyentuh aspek-aspek universal dari kehidupan manusia. Novel ini menawarkan refleksi mendalam tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati, dan bagaimana kita menjaga agar nilai-nilai dan warisan budaya tetap hidup dalam diri kita. Demikian esensi buku RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman Padua 7 Purwokerto, inilah Prosatu RRI Purwokerto, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya, jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto siang ini. Dan juga dalam Dialog Indonesia Sehat, untuk tema kita pada siang hari ini adalah bijak menggunakan antibiotik ya. Jadi ketika mengalami sakit tertentu ya, tidak sedikit masyarakat ini yang menganggap bahwa antibiotik adalah obat yang bisa digunakan untuk berbagai macam keluhan ya. Bahkan ada yang menyimpan sisa antibiotik di rumah, membeli sendiri ya ketika merasa sakit, atau menghentikan obat ketika kondisi tubuh sudah terasa membaik. Nah, padahal penggunaan antibiotik ini tidak bisa disamakan dengan obat biasa ya. Jadi ada aturan mengenai kapan antibiotik ini diperlukan, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan mengapa penggunaannya harus bijak. Nah, nanti kita akan membahas bersama begitu ya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Kita nanti akan mengulik begitu ya, sebenarnya yang terjadi kalau antibiotik ini digunakan tidak sesuai aturan seperti apa, kemudian kenapa ada bakteri yang menjadi kebal ya ini ya terhadap antibiotik, dan gimana ini masyarakat

0: Ya, baik. Terima kasih sudah hadir di studio kami dan ini pembahasannya cukup menarik ya. Jadi temanya adalah bijak menggunakan antibiotik. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung memberikan atensi bisa ke 0281 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811 Siaran kami juga bisa disimak ya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, untuk pembuka ya kita ke Pak Samsul terlebih dahulu. Pak Samsul, kalau kita melihat kebiasaan dari masyarakat saat ini, bagaimana kondisi tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengkonsumsi obat sesuai dengan petunjuk medis ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Mbak siapa ya ini ya?
0: Dengan Inka.
1: Oh iya, Mbak Inka.
0: Iya.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang nih semua pendengar RRI Purwokerto. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali kaitannya dengan antibiotik begitu ya. Berapa besar misal kesadaran masyarakat gitu ya. Karena memang ketika kita berbicara kesadaran masyarakat itu ya kita nggak bisa bilang mereka juga kesadarannya rendah gitu ya. Yeah. Karena sekarang literasinya juga sudah banyak dengan adanya IE gitu ya. Gen Z itu luar biasa sebenarnya. Jadi kesadarannya ya iya cukup lumayan begitu ya, cukup lumayan begitu. Tetapi memang ada beberapa yang memang mungkin generasi lama gitu ya, yang masih istilahnya menganggap semua antibiotik itu ya jamu gitu ya, jamu. Dan itu memang semuanya semua penyakit gitu ya, itu bisa diobati dengan antibiotik. Jadi kesadaran masyarakat sebenarnya sudah mulai membaik gitu. Dengan literasi yang ada.
0: Oke, kalau dalam penggunaan antibiotik ini Pak, kebiasaan apa yang mungkin paling sering dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya ini kurang tepat begitu?
1: Banyak kondisi-kondisi masyarakat yang biasanya menganggap bahwa antibiotik itu sebagai jamu ya, biasanya kalau misal kondisinya itu pilek, batuk, itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi itu biasanya mereka akan ke apotek, tetapi karena memang sekarang regulasinya sudah mulai diterapkan dan kita dari Badan POM itu juga mengawasi, akhirnya ya tidak semua faskes terutama apotek itu menjual antibiotik karena memang pasien itu harus membawa lembar resep. Nah, seperti itu sih Mbak.
0: Jadi itu jadi termasuk langkah edukasi juga begitu ya kepada masyarakat ya, karena kalau misalnya menggunakan antibiotik tidak bijak ini seperti apa efeknya begitu Pak?
1: Ya banyak sebenarnya, banyak implikasi yang memang harus ditanggung. Yang jelas yang pertama memang secara komunal ya. Jadi komunal itu nanti akan menyebabkan resistensi, yang lebih parah itu MDR. Ya kan, multi resistant itu. Nah, yang akhirnya tidak semua antibiotik akhirnya bisa untuk terapi. Dan harus pilih-pilih tuh. Jadi ada grade-nya. Jadi misal drug choice-nya itu misal amoxicillin itu kan ini pertama itu yang biasa kayak kacang gitu ya. Dan semuanya itu makei gitu ya. Nah, itu yang akhirnya lama-kelamaan enggak bisa tuh, enggak bisa untuk terapi. Dan itu membutuhkan lini lain yang lebih poten untuk bisa terapi kondisi pasien yang sama gitu ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah individual. Yang tadi komunal itu nanti multi drug resistant itu, kemudian yang selanjutnya nanti individualnya yang tadi itu, jadi nanti nggak bisa menggunakan antibiotik tersebut. Nah, parahnya lagi nanti andai kata itu pasien atau secara individu itu penyakit gitu ya, punya penyakit.
0: Iya, ada suatu penyakit,
1: iya,
0: jadinya kebal begitu ya Pak.
1: Iya, dan itu harus menggunakan obat yang lebih mahal lagi, menguras kantong lagi. Itu. Nah, tahap selanjutnya, andai kata semuanya resisten, kemudian organ dalamnya, misal ada yang infeksi, kan mau nggak mau harus dipotong, harus dibuang, iya kan? Nah, harus dibuang yang mengalami infeksi. Nah, itulah kondisi-kondisi yang memang cukup berbahaya. Nah, seperti itu sih.
0: Oke, tapi kalau untuk sekarang ini di wilayah Banyumas dan sekitarnya tentunya kesadaran akan penggunaan antibiotik sudah mulai membaik begitu ya Pak ya?
1: Betul, dan itu dipaksa.
0: Dipaksa.
1: harus dipaksa, iya.
0: Iya, karena kan kalau mau beli antibiotik tadi harus menggunakan resep.
1: Betul.
0: Begitu ya Pak. Oke, baik. Bapak kalau misalnya...

0: seseorang ini mengalami batuk, pilek, demam, apakah kondisi seperti ini tuh otomatis membutuhkan antibiotik begitu, Pak?
1: Kalau kondisi pasien itu antara batuk, pilek itu perlu adanya apa namanya diagnosis yang lebih lanjut lagi dan itu yang paham betul medis ya, medis, dan kita hanya menyampaikan atau mengedukasi bahwa tidak semua kondisi batuk pilek itu harus membutuhkan antibiotik juga. Mungkin kita akan mengedukasi ke masyarakat untuk istirahat yang cukup dulu, kemudian minum air putih yang banyak, yang hangat gitu ya, jangan kebanyakan ciki-ciki sama air es gitu ya. Nah, seperti itu sih. Nah, edukasinya mungkin dari yang lebih sederhana lagi, tapi andai kata memang untuk terapi, kondisi pasien itu yang lebih paham betul itu adalah medisnya itu sendiri.
0: Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya punya kondisi tertentu seperti musim sekarang ini kan banyak yang batuk, pilek begitu ya Pak ya. Itu jangan langsung konsumsi obat apalagi antibiotik ini ya. Oke, baik. Pak Samsul, saya beralih ke Pak Albert. Pak, kalau dari BPOM Banyumas ini Pak, dari sisi pengawasan, bagaimana kondisi pengawasan untuk peredaran obat keras begitu ya, seperti misalnya antibiotik ini di wilayah BPOM Banyumas sendiri seperti apa ini?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Inka. Kami dari BPOM Banyumas yang mengawasi 4 kabupaten di Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Itu kami secara rutin melakukan pemeriksaan kesarana distribusi. Nah, kesarana distribusi itu wholesale atau grosirnya obat itu berarti pedagang besar farmasi. Dan juga di pelayanannya, vaskes, apotek, klinik, rumah sakit gitu. Nah, yang kami pahami bahwa sebenarnya rekan sejawat kami itu apoteker itu sudah menjaga betul supaya antibiotik itu memang hanya diperoleh melalui resep dokter.
1: Betul.
2: Hanya saja kami menemukan saat kami mengawasi, kan kami mengawasi obat dan makanan. Saat kami mengawasi rantai pasok pangan di toko, warung, itu kami malah menemukan antibiotik di situ. Antibiotik yang sebenarnya hanya boleh diperoleh melalui resep dokter.
1: Betul.
2: Nah, itu kami awalnya ya bingung, cuman setelah meneliti rantai pasoknya, kami mendapati bahwa mereka itu memperoleh obat-obatannya itu dari istilahnya diversi atau penyelewengan dari rantai pasok yang sebenarnya. Jadi dari PPF ke apotek itu ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah supaya antibiotiknya itu bisa mereka peroleh dan mereka jual ke pihak-pihak yang memang tidak berhak untuk memperoleh itu. Salah satunya ya toko kelontong atau warung yang notabene sebenarnya banyaknya di desa. Jadi kalau kami awasi di toko kelontong yang terbesar di masing-masing desa atau di kecamatan, kami hampir pasti menemukan, pasti ada yang menjual antibiotik. Dan lengkap biasanya dengan obat keras lainnya ya Pak.
1: Betul.
2: Biasanya
1: betul.
2: Obat sakit gigi.
1: Iya, yang kemarin ketemu ya.
2: Iya, gitu ya. Karena biasanya sepaket. Orang biasanya mencari, nah ini karena mungkin dulu pernah berobat ke dokter gigi ya, terus dikasih obat sakit gigi sama antibiotik. Terus dia sakit gigi dan merasa bahwa menggunakan terapi yang sama akan mengobati. Jadi dia cari ke warung. Nah, terus karena timbul demand di warungnya, jadi warungnya pun juga ada yang nawarin, dia ngambil barangnya. Jadi adalah tersedia itu supply and demand obat keras untuk sakit gigi dan antibiotik, karena biasanya memang diresepkan sepaket.
0: Oh, gitu.
2: Dari situ jadi macam-macam, ada yang beli antibiotik di warung itu selain untuk sakit gigi, ada yang untuk sakit eksim ditabur. Antibiotik yang kapsul itu ditabur di kaki.
0: Oh, bisa itu Pak?
2: Katanya bisa. Katanya bisa, tapi kan memang bukan peruntukannya. Ada yang juga membeli banyak untuk banyak yang punya peliharaan ayam ya Pak.
1: Betul, betul.
2: Burung di rumah. Dia gunakan itu supaya hewannya itu tumbuh sehat. Dan kalau di peternakan yang masif, mereka bahkan membeli banyak supaya memang dicampur ke makanannya, supaya hewannya itu sehat dan gemuk. Padahal sebenarnya masalah mereka itu kan karena mungkin karena tempatnya jorok, terus juga berdesakan, hewan-hewannya kan jadi kotor. Jadi kumannya banyak. komanya banyak menyebabkan ternaknya mati. Nah sebenarnya itu masalahnya, tapi dia ambil jalan pintas, beli antibiotik, dikasih ke makanannya, hewan ternaknya, yeah. Jadi hewan ternaknya mengandung kuman yang sudah kebal terhadap antibiotik.
0: Hmm.
2: Nah begitu dimakan oleh manusia, manusia nanti bisa terjangkit oleh penyakit akibat kuman yang sudah resisten terhadap antibiotik. Nah itu yang bahaya yang kami temukan, begitu.
0: Oke, nah untuk tindak lanjutnya seperti apa ini Pak setelah menemukan hal-hal seperti itu?
2: Nah yang kami lakukan sebagai ya pelaksana tugas ya pengawasan obat dan makanan, pertama kami mengedukasi masyarakat, menekankan lagi bahwa betul antibiotik itu bukan obat untuk segala penyakit, karena setiap penyakit itu memang ada obat spesifiknya. Yang kedua bahwa pengetahuan masyarakat kami tingkatkan bahwa kalau memang menggunakan antibiotik serampangan, nanti kasusnya pada saat Anda dirawat kembali, kumannya sudah resisten, bisa jadi pada saat infeksi yang kena satu organ, tapi karena sudah kebal, jadi kena ke semua organ, yang disebut dengan sepsis, Pak.
1: Oh, sepsis, ya.
2: Nah, begitu udah sepsis, biasanya survival chance-nya itu bisa cukup rendah. Disitulah kita banyak temui kasus di mana mungkin yang harusnya bisa sehat dengan obat antibiotik yang diberikan, tapi mohon maaf tidak selamat pasiennya. Okay. Jadi dia kalah dengan infeksinya. Itu satu. Jadi memang kami sampaikan fakta terburuknya, Pak.
0: Iya.
2: Gitu. Terus kalau ke pelaku usaha yang menemukan, kalau ke toko kelontong atau warung, kami biasanya menyarankan untuk dikembalikan ke pedagangnya. Dan kalau di rantai pasoknya, di PBF dan apotek tadi ketemu ada penyimpangan, kami langsung berikan peringatan keras, atau memang kalau pelanggarannya berat, sarananya kami istilahnya apa ya, di
1: pemusnahan langsung ya.
2: Pemusnahan langsung barangnya dan juga disegel sementara. Dihentikan aktivitasnya sampai mereka bisa memperbaiki sistemnya supaya tidak melakukan kegiatan itu lagi. Karena sangat berbahaya, yeah. gitu sih.
0: Oke ya. Nah ini gimana caranya masyarakat ini supaya bisa membedakan produk obat yang asli dan juga aman begitu ya Pak ya, dan produk yang beresiko kemudian atau ilegal begitu, ini seperti apa ini Pak?
2: Nah kalau berbicara mengenai obat itu kan sebenarnya sudah terdaftar di BPOM. Semuanya, semua obat itu terdaftar di BPOM. Nah, obat itu resmi sebenarnya, Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau diperoleh melalui jalur yang tidak resmi, contohnya antibiotik, yeah, diperoleh tanpa resep dokter, itu menjadi berbahaya. Gitu. Jadi sesuatu yang resmi belum tentu aman. Kalau dalam ranahnya obat ya. Kalau perolehannya itu tidak benar. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau memang masyarakat bingung ya, mau menemukan ini berarti obat saya asli apa enggak, aman atau enggak. Pertama, peroleh dari sumber yang benar. Untuk apotek, hanya peroleh obat dari resep dokter. Jadi harus tegak diagnosis dokternya, kita peroleh antibiotik baru kita pakai. Tidak boleh membeli dari sumber manapun selain melalui resep dokter. Nah, untuk cek keaslian obatnya ada namanya ceklik. Kalau kami namanya ceklik, itu adalah singkatan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa. Jadi aspek-aspek kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa itu bisa dicek di aplikasi yang namanya BPOM Mobile.
0: BPOM Mobile.
2: Ya, di situ kita cek nomor izin edar obat itu 12 digit, 3 huruf di depan itu dimasukkan ke aplikasi, dan kalau keluar informasinya sama persis dengan di label, itu artinya obatnya asli. Begitu. Dan kalau di informasi di labelnya lengkap, itu juga asli. Gitu. Baru dari situ kita benar, oh perolehan obatnya sudah dari yang resmi dan obatnya betul-betul asli. Dari situlah kita bisa simpulkan, oh ini aman, saya pakai. Sesuai aturan tapi ya, yeah, sesuai yang dokter instruksikan gitu ya. Begitu.
0: Oke, okay, nah, baik ya. Jadi mungkin memang semua obat begitu ya, khususnya antibiotik ini kan memang harus dalam pengawasan juga begitu ya Pak ya. Jadi tidak sembarangan untuk dikonsumsi. Apalagi kalau misalnya memang sudah memiliki penyakit tertentu yang harus konsumsi antibiotik secara terus-menerus begitu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar kami Pak melalui kanal YouTube. Dari Riris 13673 menanyakan, selamat siang Bapak Narasumber dan Mbak Inka, untuk pemakaian antibiotik apa harus selang 8 jam? Jadi misal terpola minumnya jam 5 pagi, jam 1 siang, dan jam 9 malam, atau ada jarak minimal dan maksimal sekian jam begitu? Mungkin dari Pak Samsul bisa menginfokan begitu Pak.
1: Iya baik, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Dan ini biasanya terlewatkan untuk pasien, itu kenapa? Di vaskes itu yang sekarang, karena memang sudah banyak diambil oleh apoteker-apoteker gitu, itu biasanya memberikan penjelasan obat diminum setiap 8 jam. Karena memang secara ilmunya, nah ilmunya itu memang ketika obat itu diminum sehari 3 kali, berarti dia harus diminum setiap 8 jam gitu ya. Kenapa 8 jam? Berarti nanti grafiknya itu, grafik absorpsi obat itu sendiri nanti setelah 8 jam dia mencapai tunaknya. Kemudian dia nanti grafiknya turun lagi ketika nanti ada obat lagi. Nah, itu nanti grafiknya lebih horizontal ya gitu ya. Jadi sebelum sampai ke wilayah minimal dia sudah absorpsi lagi sehingga efek dari obat itu sendiri lebih konstan. Dan untuk mencapai tujuan terapinya itu bisa tercapai. Nah, andai kata misal 8 jam, sehari 3 kali gitu ya. Kemudian diminum 8 jam, yang satunya lagi 2 jam, yang satu lagi 12 jam. Nah itu nanti grafiknya itu nanti mencapai tunak, kemudian turun jauh banget, ya kan? Nah kadar obat di dalam darah itu nanti udah minim, dia baru ada lagi. Akhirnya terapi yang diinginkan tidak bisa tercapai. Nah seperti itu. Jadi memang seperti itu. Kalau di luar negeri itu kan kayak gitu ya. Jadi kalau misal sehari 3 kali pasien masih tidur pun, ini kalau kasusnya di di rumah sakit gitu ya, itu masih dibangunkan. Nah persoalannya kalau di kita nggak ada yang bangunin. Ya kalau di rumah kan nggak ada yang bangunin kan seperti itu ya. Nah akhirnya ya obatnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu sih.
0: Oke, ya. Jadi memang sesuai dengan instruksinya selang 8 jam begitu. Betul, ya untuk konsumsi obat-obatan. Iya. Ya.
1: Tapi nggak semua obat itu sehari 3 kali ya. Ada juga yang memang slow release gitu ya. Jadi kalau di dalam darah itu lepas lambat. Nah itu ya bisa sehari itu 2 kali. Ada yang sehari 2 kali, obat yang sehari 2 kali. Biasanya digunakan untuk yang waktu Ramadan. Nah itu lebih tepat itu, sehari 2 kali. Nah, ada obat yang misal kayak Cipro sehari 2 kali misal. Nah berarti ya saat sahur sama setelah buka. Nah seperti itu.
0: Oke, tapi kalau antibiotik ini memang harus selang 8 jam biasanya Pak?
1: Ya tergantung
0: resepnya ya, juga
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke ya, jadi seperti itu untuk Ibu Riris jawabannya. Ini ada lagi pendengar kami, Bapak dari Pak Adi. Ini menanyakan ke Pak Albert. Pak, kalau masyarakat menemukan obat yang dijual secara bebas atau melihat produk obat yang kemasannya terlihat mencurigakan, ini sebaiknya apa yang harus dilakukan dan apa ada cara untuk memastikan obat tersebut legal dan aman sebelum digunakan begitu, Pak?
2: Ya. Ya. Pesan kami dari BPOM Banyumas, apabila ada Bapak Ibu yang menemukan adanya peredaran obat yang tadi ya tidak semestinya. Kok bisa ada orang memperoleh obat tapi kok kayaknya dia jarang berobat ke dokter tapi tanto sepertinya punya obat gitu. Tidak hanya antibiotik karena kasusnya juga banyak ke obat-obat tertentu yang sekarang disalahgunakan untuk teler contohnya ya Pak ya.
1: Iya betul. Salah
2: seperti
1: gunakan.
2: Tramadol atau trihexifendidil begitu. Nah, pertama kami membuka layanan pelanggan di nomor 0811-2602-001. Nah bisa dilaporkan pada kami, nemunya di mana, identitasnya siapa. Nanti akan kami lakukan pendalaman dan kami tindak lanjuti oleh tim kami. Karena kami punya tim untuk menelusuri seperti itu. Nah, untuk memastikan apakah obatnya itu memang aman atau tidak, ya itu memang harus dicek di aplikasi BPOM Mobile.
0: Mm-hmm.
2: Tadi ada, kan di obat itu ada nama, ada pabrikannya siapa, ya siapa yang membuat, ada nomor batch, ada kedaluarsa, ada nomor izin edar. Nah, itu nomor izin edarnya di input, dan hasil yang keluar dari aplikasi dicocokkan dengan labelnya. Nah, kalau informasinya match semua, itu berarti memang obatnya asli, aman gitu. Kalau cuma obat yang polosan, nah ini dalam kasus khusus peredaran obat tramadol, Mbak, itu banyak yang mereka memperoleh obat-obatannya tuh bentuknya strip polos berwarna hijau. Nah, itu berarti ilegal, karena kan tidak ada yang tahu dia produksi dari mana. Itu biasanya yang
1: beli produksi, online.
2: Ya beli online. Yang produksinya ilegal biasanya itu dia orang-orang yang mungkin sama dengan orang yang membuat narkoba gitu, Pak.
1: Betul.
2: Lab-lab tersembunyi begitu.
0: Oke, ya. Jadi mungkin kalau secara garis besar ini yang harus diketahui bahwa ada informasi terkait obatnya begitu ya, Pak ya. Kemudian tanggal kadaluarsanya, terus komposisinya ya, Pak. Atau seperti apa?
2: Nomor batch. Nomor kalau komposisi tidak dibuka kalau obat.
0: Oh, tidak ya. Nomor batch-nya begitu ya, supaya kita jadi tahu untuk penggunaan obat dan juga obat ini apakah aman atau tidak begitu ya. Baik, ini ada lagi yang bertanya, Bapak, dari Erdiananda 45. Selamat siang, izin bertanya, kalau antibiotik yang diberikan dokter tidak habis, misal karena hilang atau lupa minum, ini bagaimana? Apakah akan resisten? Terima kasih, begitu. Monggo Pak Samsul.
1: Ya, ini pertanyaannya unik juga ya. Dan itu out of the box. Baik, kaitannya dengan penggunaan atau konsumsi obat yang memang seharusnya, misal sesuai dengan standar terapinya, ini kan biasanya kan medis yang lebih paham ya. Jadi kondisi masing-masing pasien itu bisa berbeda. Jadi memang pada umumnya 5 hari lah misalnya seperti itu. Kemudian sehari 3 kali, berarti pasien itu kan diberikan 15 ya, 15 tablet gitu ya. Kemudian sewaktu-waktu misal dia itu perjalanan luar kota, mungkin di hari ketiga itu kan hilang gitu ya, atau mungkin tertinggal di mana gitu ya. Nah, ini persoalan yang belum terpikirkan buat kita gitu ya. Tapi paling tidak bisa menghubungi atau memang apa namanya ke dokter yang bersangkutan gitu ya, mungkin punya dokter keluarga gitu kan. Nah, itu bisa untuk bisa apa namanya mendapatkan kembali, karena memang nanti gini profilnya, profil ketika obat itu terapi untuk 5 hari kemudian tidak sampai 5 hari tidak dihabiskan misal, kondisi utuh ya tidak dihabiskan. Jadi profilnya itu kalau kita itu uji lab gitu, uji sensitivitas itu, kemudian kita terapkan antara yang 5 hari dengan yang 3 hari putus, itu nanti efeknya itu apa ya, yang tadi itu memicu potensi resisten. Jadi perkembangan bakterinya itu sendiri di hari ke-4, 5 itu lebih banyak. Sudah enggak resisten, enggak sensitif lagi kalau uji ya. Kalau misal kita uji kompak itu ya. Yeah. Kalau pakai apa namanya agar gitu, sensitivitas antibiotiknya itu. Kalau hari pertama, hari ketiga itu, kalau hari pertama itu mungkin masih apa ya? Masih poten gitu ya. Kemudian hari ketiga mungkin imbang gitu kan. Nah, ada yang imbang. Nah, hari ke-4, 5 itu bisa jadi andai kata putus ya. Itu nanti yang lebih menguasai itu bakterinya, karena yang tadi itu yang semi sensitif, dia akhirnya kan punya daya gitu ya. Yang istilahnya kalau orang udah lemes gitu, ternyata dapat asupan yang lebih gitu kan. Nah, itulah. Jadi kondisinya kalau profilnya itu, kalau misal berhenti di tengah jalan gitu, kalau misal 5 hari kok 3 hari putus ya, seperti itu. Di hari ke-4, 5 bisa jadi bakterinya itu berkembang juga, berkembang kembali gitu ya. Nah, karena memang beda antara virus nanti dengan yang bakteri. Kalau virus itu kan butuh inang ya, induk semang gitu lah. Kalau bakteri itu kan enggak, dia tumbuh dengan sendirinya. Tapi dia kalau terkena antibiotik, kemudian dia sensitif ya, dia nanti akan lemah dan mati gitu ya. Nah, seperti itu sih. Dan kebanyakan ini maaf ya, jadi bukan menjeneralkan, tapi yeah, memang banyak vaskes yang tidak memberikan antibiotik sesuai dengan standar terapinya. Nah itulah, kita harus gentle gitu ya. Kita harus gentle mengakui bahwa banyak porsinya kita itu punya andil untuk resisten, untuk potensi resistensi.
0: Yeah.
1: Ya, jadi harusnya sesuai dengan standar terapinya. Kalau memang standar terapinya itu 5 hari, maka berikanlah 5 hari. Itu kenapa kita juga di pemerintahan mendorong untuk pemenuhan antibiotiknya itu sesuai dengan kebutuhan di vaskes. Nah, seperti itu sih. Nah.
0: Oke, baik ya. Kalau ternyata lupa mungkin bisa langsung datang ke dokter yang bersangkutan begitu ya Pak ya.
1: Tapi kalau memang gak ada pilihan lain ya sudahlah. Ya kan, kita gak bisa maksa juga kan.
0: Nah, oke baik ya. Tadi terkait infeksi virus dan bakteri begitu Pak. Ini bagaimana caranya masyarakat untuk mengetahui apakah antibiotik ini diperlukan begitu ketika mungkin mendapatkan infeksi virus atau bakteri ini seperti apa Pak? Perbedaannya bagaimana? Apakah dua-duanya ini memang perlu untuk penggunaan antibiotik atau seperti apa?
1: Ya, ketika kita itu menjas ini perlu atau enggak, maka pergilah ke vaskes. Karena di sana nanti ada tenaga medis yang bisa menjelaskan, oh ini memang dibutuhkan antibiotik atau enggak gitu ya, atau mungkin cukup obat-obat biasa aja gitu ya, hanya untuk tidur gitu, istirahat gitu maksudnya, kemudian untuk nyeri gitu ya, seperti itu sih.
0: Baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lagi boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan tentunya siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih membahas mengenai bijak menggunakan antibiotik. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Inka.
0: Iya.
3: Saya Herdi Pak dari Cilacap, Wonogiri.
0: Iya, monggo silahkan.
3: Gini Pak ya. Saya itu selalu mengonsumsi obat herbal ya, tapi saya tetap diperiksa ke dokter. Saya dokter kan, saya resep obat itu. Itu mana yang harus didahulukan, apa yang dari apotek atau yang herbal? Terus kalau harus diminum itu berapa jedahnya gitu?
0: Oke.
3: Itu aja Pak. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Samsul lagi nih boleh untuk menanggapi begitu Pak.
1: Ini sebenarnya yang lebih tepat ini dari Balai Pom nih Pak Albert.
0: Oh begitu ya. Oke, boleh Pak Albert, monggo.
2: Itu tadi karena kami mengawasi obat herbal juga ya. Nah, obat herbal itu Pak, itu fungsinya untuk menunjang. Menunjang. Jadi fungsi obat herbal itu membantu memelihara kesehatan, salah satunya gitu. Jadi obat herbal itu bukan untuk menyembuhkan penyakit secara kandungan. Dan juga obat herbal tidak menyembuhkan segala penyakit.
1: Betul.
2: Nah itu yang suka jadi apa ya, informasi yang kurang tepat ya. Nah kalau diberikan dua atau punya dua obat dan obat herbal, dahulukan yang mana? Dahulukan obat dulu. Karena obat itu sudah berdasarkan diagnosis dari dokter. Nah baru nanti setelah jeda misalnya 1 jam atau 2 jam baru konsumsi obat herbalnya. Nah yang terjadi di masyarakat seringnya adalah menghindari obat, mungkin karena alasan efek samping, tapi meneruskan herbalnya. Itulah yang jadi masalah, karena tujuan terapinya tidak tercapai, obat herbalnya tidak mampu membantu menyembuhkan penyakit, karena memang bukan tujuannya dan bukan peruntukannya. Dia hanya untuk membantu menunjang. Jadi kalau obat herbal itu membantu saja gitu. Lebih ke kita gaya hidup yang sehat atau tidak, dan untuk menyembuhkan itu lebih ke obat kayak gitu. Jadi pastikan terutama kalau antibiotik, ya dihabiskan antibiotiknya dan dijeda misal 1 jam atau 2 jam dengan obat herbal. Jadi setelah minum obat, hindari juga meminum minuman yang bisa berinteraksi ya dengan obatnya, misalnya kopi, soda, susu, atau buah-buahan seperti itu. Selain juga karena memang beberapa antibiotik itu juga tidak nyaman di lambung, jadi kalau mengonsumsi itu juga kurang enak perutnya begitu. Takutnya nanti malah muntah, obatnya malah keluar, itu yang malah nanti jadi salah, jadi seolah-olah sama kayak nggak minum obat kalau muntah itu jadinya. Seperti itu
0: Baik, kalau mau konsumsi obat, kemudian obat herbal atau mungkin susu, kopi, teh begitu ya Pak, ini dijeda berapa jam Pak?
2: Ya mungkin amannya 1-2 jam ya.
0: 1-2 jam, ya.
2: Jam sampai ada merasa lambungnya agak kosong lagi, baru minum lagi. Seperti
0: oke,
2: itu.
0: Oke, baik.
1: Mungkin nambahkan sedikit ya. Gitu ya. Kaitannya dengan apa namanya obat, memang tadi sudah jelas sama Pak Albrecht, memang jangan digabung gitu ya. Ada beberapa makanan atau minuman yang memang mengandung zat yang bisa menghambat absorpsinya. Nah, misalnya gini nih. Teh itu kan mengandung tanin. Nah, ternyata zat ini bisa menghambat absorpsi kalau misal kita lagi konsumsi obat tambah darah misal, FE gitu ya. Nah, itu akhirnya absorpsi dari obat itu tersebut terhambat. Dan akhirnya ya tidak mencapai apa yang diinginkan, nah, seperti itu. Tapi ada juga obat yang harus dia itu kondisi dengan makan misal. Contohnya misal Kotrim gitu. Kotrim itu kan sifatnya dia larut ke lemak. Maka dia bisa kombinasi misal dengan mendoan, goreng gitu ya. Kan ada minyaknya ya. Dia lebih mudah larut dengan lemak misal, dengan susu misal. Tapi tidak disarankan juga, tapi memang ada obat yang memang dia lebih larut dengan lemak sehingga disarankan dengan makanan. Nah, seperti itu. Memang ada. Jadi kita nggak bisa menjudge, oh ini nggak boleh juga. Kalau tadi misal kaitannya dengan mana dulu, tadi udah sampaikan, iya obatnya dulu, karena memang sudah ada indikasi pastinya dari medis gitu ya. Kalau untuk yang jamu ya itu hanya maintenance aja lah, kalau misal mesin mobil itu ya maintenance, perawatan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu. Nah, seperti itu sih Mbak.
0: Oke, baik ya. Bapak kalau misalnya tadi yang terkait resisten begitu ya Pak, ya ini apa bahaya utama dari fenomena resisten obat ini sendiri untuk kesehatan kita di jangka panjang begitu Pak?
1: Iya, mungkin sedikit aja nanti bisa ditambahkan sama Pak Albrecht.
0: Boleh.
1: Kaitannya dengan akibatnya ketika kita itu nanti ada resisten, yang tadi awal saya sampaikan bahwa kita itu nanti kerepotan untuk bisa menggunakan antibiotik yang lainnya. Andai kata misal kita gini, contohnya kita sudah resisten ampisilin nih misal.
0: Yeah.
1: Kemudian kita mau kita sakit, kemudian seharusnya bisa diobati dengan antibiotik ampisilin, itu nggak bisa itu akhirnya. Nah, kan harus memilih lagi kan obat untuk terapi selanjutnya, untuk menggantikan ampisilin atau amoksisilin, mungkin di generasi yang lain, atau mungkin golongan yang lain. Mungkinlah dari golongan quinolon kan kayak gitu misal, nah, seperti itu. Jadi efek jangka panjangnya akan merepotkan kita juga, dan itu juga menyebabkan biaya pengobatannya itu juga nambah. Nah, jadi itu kemudian jangka panjangnya lagi ketika semuanya sudah resisten, kayak misal TBC gitu ya, ada yang MDR, itu kan obatnya luar biasa. Nggak semua obat itu bisa dipakai, kayak gitu. Nah, itu yang ada, jadi semuanya itu repot semua. Meskipun nanti ada mekanisme recovery ya, ada istilahnya recovery. Jadi antibiotik itu, antibiotik yang lama gitu, yang sudah nggak pernah dipakai atau tidak digunakan di fasilitas pelayanan, kemudian digunakan lagi ternyata masih poten. Nah, itu ada proses recovery, tapi itu kan butuh waktu juga. Nah, itulah. Mungkin Pak Albrecht bisa nambahkan kaitannya dengan ini.
0: Iya, monggo.
2: Iya, untuk bahaya resistensi antibiotik. Ya, secara statistik ya Mbak, di 2019 resistensi antimikroba itu bertanggung jawab terhadap 1,49 kematian seluruh dunia. Dan setelah diekstrapolasi sampai saat ini, dan nanti sampai 2050, ini proyeksinya WHO ya. Proyeksinya WHO itu nanti menyebabkan 10 juta kematian.
0: Oke.
2: Oleh karena resistensi antibiotik. Nah, secara di depan matanya itu tadi, dengan adanya resistensi antibiotik, penyakit yang seharusnya cepat sembuh malah jadi semakin lama. Semakin lama dirawat, semakin tinggi biaya kesehatan. Semakin tinggi biaya kesehatan, beban ekonomi semakin meningkat. Secara global itu bisa mempengaruhi juga. Gitu. Jadi kalau kita sakit tentunya nggak bisa produktif. Yang kedua adalah dengan tingginya resistensi antibiotik ini, penyakit menular semakin merajalela. Kalau ngomong secara subjektif aja ya Pak, kita sakit flu batuk sekarang. 10 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya kalau minum antibiotik, contohnya minum cefadroxil, mungkin sebelum obatnya habis, saya sudah merasa kembali bugar. Simptomnya sudah hilang. Tapi sekarang, sekali berobat belum tentu hilang, Pak.
1: Iya.
2: Jadi memang kumannya lebih kuat, dan pasti saya yakin pemirsa RRI, pendengar RRI itu semua pasti merasakan. Sekarang itu belakangan kalau sakit itu sembuhnya lebih lama. Itu salah satunya karena kumannya sudah resisten.
0: Berkembang biak.
2: Sudah ya? Berkembang biak, dan yang ngerinya dia berkembang lebih cepat dari development obatnya. Jadi jumlah antibiotik baru yang dibuat setiap tahun tidak bisa menandingi jumlah mikroba yang resisten setiap tahun. Bahkan sekarang antibiotika baru yang sudah diriset lebih misalnya 10 atau 5 tahun dengan biaya yang sangat mahal, sekarang udah ada yang disusul atau udah ada kuman yang resisten hanya dalam jangka waktu 3 tahun semenjak obatnya rilis. Nah, begitu obatnya itu sudah, ini kalau lini kita terakhir, lini terakhirnya itu adalah salah satunya colistin. Kalau obat ini sudah resisten, kita nggak punya senjata lagi untuk mengantisipasi itu. Jadi tindakan-tindakan medis seperti transplantasi organ, operasi yang harusnya membutuhkan kondisi yang bebas dari kuman, itu bisa sangat berbahaya.
1: Dan menyebabkan kematian ya?
2: Menyebabkan kematian, jadi komplikasi. Jadi hanya simpel cuma buat operasi, itu bisa jadi meninggal. Dan mungkin kasusnya akan meningkat belakangan waktu ini. Jadi sebenarnya kalau Kepala Badan POM bilang ini resistensi antimikroba adalah the silent pandemic. Jadi setelah COVID, yang akan kita hadapi bersama-sama adalah resistensi antimikroba. Dan yang akan memakan banyak korban jiwa adalah resistensi antimikroba. Dan akan banyak yang sekali yang meninggal di rumah sakit karena infeksi yang seharusnya bisa diselamatkan. Jadi itu fakta-faktanya disampaikan apa adanya.
1: Betul.
2: Begitu.
0: Iya. Begitu. Oke, baik ya. Supaya para pendengar kami ini lebih aware lagi begitu, Pak. Ini yang harus dilakukan seperti apa nih, Pak? Apalagi mungkin kalau ada anggota keluarganya yang memang sudah disarankan mengkonsumsi antibiotik begitu ya. Dan dari pihak keluarga harus seperti apa juga begitu, Pak? Baik. Supaya mengetahui.
2: Untuk segenap pendengar RRI, apabila kita diresepkan antibiotik, yang pertama, pastikan kita memperoleh informasi penggunaan obatnya dengan benar, dan itu dipatuhi. Antibiotik yang dihabiskan, jangan disisakan. Jangan memberikan antibiotik Anda kepada orang lain, karena tidak sesuai peruntukannya. Jangan menerima antibiotik dari orang lain, atas alasan apapun untuk mengobati apapun. Dan kalau memang ini pahit-pahitnya ada antibiotik yang sisa di rumah, jangan dibuang sembarangan, karena antibiotik yang mencemari lingkungan juga bisa menyebabkan resistensi antimikroba ke kuman-kuman yang ada di lingkungan.
0: Oke.
2: Nah, pesan yang kedua mungkin saya titip untuk para peternak di Banyumas Raya. Yeah. Mungkin bisa diupayakan ditingkatkan kebersihan di kandangnya supaya tidak perlu menggunakan antibiotik, karena salah satu hal yang paling berkontribusi ke resistensi itu adalah kuman-kuman yang ada di ternak. Dan penggunaannya masif sekali, hampir lebih besar dari penggunaan antibiotik oleh masyarakat. Jadi itu faktor yang sebenarnya juga besar, dan banyak orang nggak tahu sebenarnya kayak gitu. Jadi semoga bisa meningkatkan awareness tentang itu.
0: Oke, baik ya. Jadi tentunya harus lebih berhati-hati, apalagi untuk penggunaan obat antibiotik ini begitu ya Pak ya. Karena ternyata bisa menyebabkan resisten antimikroba juga.
2: Iya.
0: Kalau dari Pak Samsul, mungkin Bapak, untuk para pendengar kami ini supaya terhindar dari bahaya salah penggunaan obat ya, khususnya antibiotik juga dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik, pendengar RRI Purwokerto, yang budiman gitu ya, kaitannya dengan apa sih yang harus dilakukan, mungkin di apa namanya dunia farmasi atau mungkin di kita, lingkungan kita itu kan ada apotik gitu ya, ada semboyan dagasibu itu ya.
0: Nah, apa itu Pak?
1: Dagasibu itu dapatkan obat dengan resep, obat keras gitu ya, terutama untuk antibiotik, kemudian gunakan sesuai dengan aturan pakainya. jamnya yang tadi itu yang disampaikan gitu ya, sesuai jam. Kemudian andai kata memang antibiotik diberikan ya harus dihabiskan tadi. Nah, jangan sampai diwariskan gitu ya. Kan banyak sekarang kan, misal dapatnya harus untuk terapi 10 hari, misal ada juga kan 10 hari gitu misal. Kemudian 5 hari sudah enak. Ya yang 5 hari lagi nanti diwariskan ke saudaranya gitu yang disampaikan gitu ya. Kemudian simpan. Nah ini simpan pada tempat yang aman, tidak mudah dijangkau anak-anak gitu ya. Dan tidak apa namanya pada suhu yang tinggi yang bisa menyebabkan mengganggu stabilitas obat itu sendiri. Itu kenapa apa namanya vaskes itu yang memang ada logistik obatnya harusnya bisa menjaga stabilitas obat. Terutama untuk pasien juga, jangan menaruh di depan kompor gitu ya, atau dekat kompor gitu ya. Kan itu kan panas juga kan. Yeah. Nah, harusnya di tempat yang aman gitu ya. Kemudian buang andai kata memang obat-obat keras yang lain, kalau memang sudah ED ya itu harus diamankan gitu ya. Kalau bila perlu ya ini aja, titipkan ke apotek untuk dimusnahkan kan. Nah seperti itu, karena memang kan kayak vaskes itu sudah ada apa namanya kerjasama untuk pemusnahan ya, yang memang melindungi dari cemaran-cemaran B3, karena obat itu juga masuk ke kategori B3 itu sendiri. Nah seperti itu, jadi dagasibut jangan lupa dapatkan obat dengan resep gitu ya, kemudian sesuai aturan, kemudian simpan di tempat yang aman gitu ya, kemudian buang ke tempat yang lebih aman, yang tadi di apa namanya dititipkan lah, bisa seperti itu. Dan jangan ngeyel gitu ya, jangan ngeyel untuk bisa beli antibiotik gitu ya, karena ini temanya antibiotik, ngeyel biasanya ini harus beli yeah. kayak gitu ya. Oh, kadang ada yang merasa lo saya ini loh gitu ya, ya mungkin Pak RT apa gitu ya. Nah itu terus pengen mendapatkan antibiotik. Andai kata pengen memang membutuhkan antibiotik, maka ke vaskes atau memang ke dokter gitu ya.
0: Ya, oke. Jangan mendiagnosa sendiri begitu. Betul. Ya. Karena kalau misalnya sudah punya penyakit, ini tentunya harus ditangani dengan baik. Betul. Baik, terima kasih Pak Samsul dan juga Pak Albert sama-sama. Untuk sama-sama. Informasinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya di sini. Dan tentunya kita juga jadi memahami ya bahwa penggunaan antibiotik ini yang tentunya tidak tepat bisa berkaitan dengan masalah resistensi juga, sehingga penggunaan obat perlu dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saya Inka Mutiara pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain.
2: Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya.
3: Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sportivo.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekruf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama, ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bakker yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti.

0: hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya not just bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesona NTT sebagai tuan rumah untuk Pesona 2. Kebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesona 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan 280-an, itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sports Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, nanti kita akan ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat ya dari Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Dan sebelum itu kita akan hadirkan qiraah Jumat dengan surat Al-Anfal ayat 1 dibawakan oleh Ali Makruf. Selamat mendengarkan.

Pendengar, kami informasikan untuk adzan salat Jumat ya pada pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto dengan Imam Ustadz Gozi Fisidki, Khotib Ustadz Ahmad Sabik, SIP MA. Dan temanya adalah Muhasabah di Tengah Kemarau Panjang, Memakmurkan Bumi Mengharap Ridho Ilahi dengan Muazin Ustadz Firdausi. Kita masih nantikan ya untuk ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Bintang.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama.
6: Baik pendengar, kita akan ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat ya dari Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.

li syai'in wa hudal lil muttaqin wa ja'ala fihi manahijal hidayati lin nasi ajma'in ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin amma ba'd fa ya ibadar rahman usikum wa iyaya bitaqwallahil mannan Al-Qa'ili fi kitabihil Qur'an Zuharul fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nasi Liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu La'allahum yarji'un Ma'ashiral muslimin Jama'ah Jum'at Rahimakumullah Pertama-tama, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekaliannya agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja dan dimanapun kita berada dengan sebenar-benarnya takwa. Dan semoga khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dapat turut mengawal hati kita untuk terus istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita bersama sedang merasakan ujian berupa musim kemarau yang cukup panjang. Suhu udara terasa sangat terik. Sumber-sumber air di sekitar kita mulai menyusut. Sumur-sumur mengering. Dan juga tidak sedikit lahan pertanian yang meranggas. Bahkan kita saksikan hutan-hutan pun ikut terbakar. Dan kita sebagai warga perkotaan juga mengalami dampaknya secara langsung. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang mesin pompa air di rumah mulai berbunyi nyaring karena air yang disedot sudah mulai habis. Berapa banyak dari kita yang pasokan air dari PDAM lebih sering berhenti mengalir daripada hidup? Dan berapa banyak dari kita yang tarif listriknya kemudian melonjak tajam karena kipas angin dan AC menyala tanpa henti akibat kegerahan? Biasanya saat bencana seperti kemarau panjang ini, kita kemudian buru-buru menyalahkan alam, menyalahkan cuaca, menyalahkan El Nino misalnya. Padahal sesungguhnya sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh memandang fenomena alam semata-mata sebagai peristiwa fisik yang kosong pesan-pesan spiritual. Jauh sebelum istilah El Nino ditemukan, Al-Quran sudah memerintahkan kita untuk introspeksi. Jangan-jangan kita sendirilah sebagai manusia yang menjadi biang kerok dari bencana-bencana tersebut.
Mari kita renungkan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini bukanlah vonis yang menghakimi kita, melainkan sebuah teguran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian tersadar ke jalan yang benar. Seringkali tanpa sadar kitalah yang membuat bumi ini kehabisan daya dukungnya. Sebagai contoh, demi alasan kerapian dan kepraktisan, kita tutup rapat seluruh pekarangan dengan semen. Kita tutup rapat seluruh badan jalan dengan aspal, yang kemudian berakibat air tak lagi bisa meresap masuk ke dalam bumi. Pohon-pohon yang rindang kita tebang karena kita tidak ingin repot menyapu daun-daunnya yang berguguran. Kita lupakan bahwa bumi ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat dan dimakmurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesadaran akan kesalahan-kesalahan ini mulai muncul di berbagai negara maju. Di kota Seoul misalnya, Korea Selatan, pemerintah membongkar jalan tol, jalan beton raksasa yang membelah kota untuk melakukan restorasi sungai. Menghidupkan kembali sungai yang mati terkubur aspal dan beton. Dan hasilnya saat ini luar biasa. Suhu udara di sekitar kemudian terbukti turun hingga 3-5 derajat Celcius. Burung-burung serta satwa air kembali berdatangan. Begitu pula misalnya di kota Utrecht, Belanda. Aspal jalan raya dibongkar secara total untuk menghidupkan kembali sungai dan ruang hijau. Dan yang terbukti sukses mengembalikan cadangan air tanah dan menyejukkan kota. Mereka sadar bahwa kebiasaan menutup rapat permukaan bumi pada akhirnya hanya akan membawa bencana ekologis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita tidak mungkin membongkar aspal di jalanan kota atau merombak lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu adalah wewenang pemerintah, seperti pemerintah Seoul maupun pemerintah Utrecht. Namun dalam ajaran Islam ada langkah pertobatan ekologis yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan sebagai individu ataupun sebagai komunitas untuk mengembalikan sedikit hak bumi, mulai dari pekarangan kita sendiri atau lingkungan
perumahan maupun lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa sedekah jariah adalah tentang menyumbang semen untuk membangun masjid atau mewakafkan tanah. Padahal ada sebuah bentuk sedekah yang sangat indah, membumi dan sering luput dari perhatian kita. Dalam dunia ekonomi, ya, sering dikenal adanya passive income. Nah, Rasulullah juga menyampaikan tentang passive income yang sangat indah, yang sering luput dari perhatian kita. Passive income pahala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita melalui sabdanya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ma min muslimin yaghrisu ghursan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan oleh binatang buas dan juga dimakan oleh burung juga menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah makhluk apapun mengambil manfaat darinya melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan luasnya kasih sayang Allah kepada kita ini. Ingat, bukan hanya yang dimakan, bukan hanya yang dicuri dari pohon yang kita tanam itu yang dianggap sebagai sedekah, namun juga wala yarza'uhu ahadun, wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sedekah. Apapun yang kemudian diambil manfaatnya dari pohon itu ada sedekah. Kita menanam sebuah pohon, daunnya yang rimbun memberikan keteduhan bagi pelintas, sedekah. Tidak harus pohon itu berbuah, tapi daunnya pun kemudian memberikan keteduhan dan dirasa manfaatnya, sedekah. Oksigen yang diproduksi oleh pohon tersebut dihirup dengan lega oleh para tetangga kita, sedekah. Akarnya mengikat tanah agar sumur tetangga kita tidak kering, sedekah. Oleh karena itu, sepulang dari sholat Jumat ini, mari kita lihat pekarangan rumah kita maupun lingkungan di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Jika semuanya tertutup beton atau tertutup aspal, bongkar saja sedikit
untuk memberi ruang nafas bagi bumi ini. Kemudian tanam satu pohon. Jika memang sudah tidak ada lagi lahan, kita bisa menggunakan pot besar misalnya. Dan jangan kemudian beralasan kita malas melakukan itu karena malas menyapu daun-daun yang rontok, daun-daun yang bergugur pohon. Karena setiap helai daun yang jatuh, yang kemudian saat ini kita rasakan menyusahkan kita di dunia ini, walaupun cuma sedikit susahnya, karena tinggal disapu, diambil, masukkan tempat sampah, setiap helainya kelak akan menjadi saksi yang membela kita di pengadilan akhirat. Maka dari itu, marilah kita bertobat dari keserakahan kita, dari keserakahan kita merusak alam. Dan mari kita rawat serta makmurkan bumi ini demi mengharapkan ridho ilahi. Semoga dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini, sekecil apapun ikhtiar itu, Allah kemudian berkenan membuka pintu-pintu rahmat di langitnya, mengakhiri bencana dan musibah yang saat ini sedang kita rasakan dalam musim kekeringan yang panjang ini, dan kemudian membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. الله أكبر.

يا رب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanah airku.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, jauh sebelum lagu bisa viral dalam hitungan detik ya seperti sekarang, Ismail Marzuki sudah menggunakan musik untuk menyampaikan semangat kebangsaan. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Batavia pada 11 Mei 1914. Bahkan musiknya sudah terlihat sejak muda ya, ia menguasai sejumlah alat musik seperti gitar, biola, akordeon, kemudian aktif bermusik dan menciptakan berbagai karya yang dikenal luas oleh masyarakat. Beberapa lagunya yang masih akrab sampai sekarang ya, ini antara lain Halo Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, kemudian ada Juwita Malam juga, Indonesia Pusaka. Dan lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan ya, tapi juga membawa cerita tentang tanah air, perjuangan, kehilangan, kerinduan, dan kecintaan kepada Indonesia. Karya Ismail Marzuki juga pernah disiarkan ya melalui radio juga begitu ya, sehingga musiknya bisa didengar oleh masyarakat lebih luas. Dan dari sana musik menjadi salah satu cara untuk membangun semangat dan juga merekam suasana perjuangan bangsa. Yang menarik ya, warisan Ismail Marzuki tetap hidup sampai sekarang. Lagu-lagunya juga masih dinyanyikan, diaransemen juga oleh generasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah karya meskipun lahir puluhan tahun bisa tetap punya tempat di hati masyarakat ketika membawa cerita dan nilai yang kuat tentang Indonesia.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terus satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, siapa bilang musik keroncong itu cuma soal lagu-lagu lawas ya. Jadi di Sidoarjo, musik ini justru sedang mendapat semangat baru. Penetapan 1 Oktober sebagai Hari Keroncong Nasional menjadi momentum untuk Sidoarjo membawa keroncong lebih jauh ya. Bukan hanya menjaga sejarahnya, tapi juga membuat musik ini terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi muda. Semangat itu terlihat ya dalam pertunjukan Hari Keroncong 1 Oktober, awal perjuangan dari Sidoarjo, yang digelar di panggung Dardanella Sidoarjo pada Kamis malam. Ada 5 kelompok keroncong asal Sidoarjo ikut tampil ya, menunjukkan bahwa sampai sekarang ini masih ada seniman dan juga komunitas yang menjaga musik keroncong tetap hidup. Ketua Dewan Kesenian Sidoarjo, Ribut Wijoto, ini berharap Sidoarjo bisa menjadi barometer keroncong nasional. Tapi tentu saja cita-cita ini tidak bisa dilakukan sendiri ya, jadi perlu adanya kerjasama antara seniman, komunitas, pemerintah, dan tersedianya ruang untuk pertunjukan. Maestro keroncong asal Sidoarjo Agus Subagio atau Gustav ya juga mengingatkan bahwa penetapan Hari Keroncong Nasional ini adalah hasil perjalanan panjang. Dan penetapan ini juga tertuang ya dalam keputusan Menteri Kebudayaan nomor 58 tahun 2026. Nah, setelah resmi punya Hari Keroncong Nasional, tantangannya adalah bagaimana musik ini bisa terus dikenal oleh generasi muda. Bukan hanya dipelajari sebagai sejarah ya, tapi benar-benar dimainkan, dinikmati, dan juga dikembangkan. Jadi, pekerjaan berikutnya ini bukan sekedar menjaga keroncong tetap ada ya, tapi membangun ekosistemnya. Mulai dari ruang pertunjukan, pembinaan seniman, komunitas, karya-karya baru, sampai regenerasi para pemain keroncong.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fakih Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, persiapan Banyumas menuju Porprov Jateng 2026 kami angkat sebagai topik utama Warta Siang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Selain itu, kami juga hadirkan informasi terkait pemerintah Kota Tegal meluncurkan program Jelantah Jadi Rupiah untuk mendorong pemanfaatan limbah minyak goreng. Warta Siang selengkapnya bersama saya Inka Mutiara dan
1: Faik Rafif.

0: Informasi yang pertama, atlet Banyumas yang akan berlomba pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026 diminta tidak hanya fokus meningkatkan porsi latihan. Waktu istirahat, pola makan, dan kesiapan mental juga menjadi bagian penting untuk menjaga performa saat bertanding. Selengkapnya akan dilaporkan Rifda Sari Dewi.
1: Atlet Banyumas yang akan berlomba pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026 diminta tidak hanya mengandalkan latihan fisik, tetapi istirahat, pola makan, dan kesiapan mental juga menjadi bagian penting untuk menjaga performa atlet selama pertandingan. Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Prima Gozali, mengatakan kondisi fisik dan kebugaran menjadi hal yang dasar bagi atlet untuk tampil maksimal. Menurutnya, tanpa persiapan fisik dan kebugaran yang baik, performa atlet dapat menurun saat bertanding. Prima menilai istirahat menjadi salah satu yang kerap dilupakan atlet. Padahal, istirahat merupakan bagian dari program latihan untuk memulihkan kondisi tubuh setelah menjalani aktivitas.
2: Istirahat ini yang sering banget dilupakan oleh atlet. Latihannya sungguh-sungguh, teratur, tetapi kadang-kadang atlet itu kadang mengesampingkan istirahat dan makan. Padahal di dalam program pelatihan yang sudah diberikan oleh seorang pelatih, istirahat itu bagian dari program. Nah, ini yang kadang-kadang atlet lupa. Selama dia latihan, otomatis terkuras energi sangat luar biasa, malamnya begadang. Otomatis besok paginya, atlet tersebut tidak akan bisa latihan secara maksimal.
1: Selain kondisi fisik, Prima menekankan pentingnya kesiapan mental para atlet. Dukungan pelatih, keluarga, lingkungan sekitar, serta pengalaman bertanding dinilai dapat memengaruhi kesiapan mental para atlet saat menghadapi tekanan kompetisi. Untuk menjaga kondisi dan kedisiplinan atlet, KONI Kabupaten Banyumas juga menjalankan program training center. Melalui program tersebut, pola tidur, waktu istirahat, hingga pola makan atlet dapat lebih dikontrol selama masa persiapan. Prima berharap atlet Banyumas dapat menjaga kondisi fisik dan mental, serta menerapkan pola hidup disiplin hingga pelaksanaan Porprov Jawa Tengah 2026. Persiapan yang konsisten dinilai penting agar atlet mampu mempertahankan performa saat membawa nama Banyumas di arena pertandingan. Rifda Sari Dewi melaporkan.
3: Mendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinpora Bubdar terus melakukan upaya pembinaan olahraga dengan memberikan fasilitas terbaik bagi atlet dan mengalokasikan anggaran hibah guna mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Selengkapnya dilaporkan Vina Afiatul.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau Dinpora Bupar Kabupaten Banyumas terus memperkuat pembinaan atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas olahraga serta alokasi anggaran hibah yang disalurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dinpora Bupar Kabupaten Banyumas, Eko Purwanto mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan terhadap persiapan atlet agar mampu tampil optimal pada Porprov Jateng 2026.
5: Memberikan tentunya kedekatan menghadapi Porprov itu harus memberikan fasilitas yang terbaik untuk para atlet. Kemudian kami juga pemerintah mengalokasikan anggaran hibah untuk pelaksanaan Porprov melalui KONI seperti itu.
4: Eko menyebut, salah satu tantangan dalam meningkatkan prestasi olahraga di Banyumas adalah pengembangan infrastruktur olahraga. Salah satunya yakni kondisi Stadion Satria, terutama pada lintasan atletik yang masih menggunakan material gravel dan berdebu. Kondisi tersebut dinilai perlu ditingkatkan menjadi lintasan tartan untuk mendukung kegiatan latihan dan pertandingan atlet.
5: Fasilitas olahraganya harus perlu ditingkatkan. Contohnya untuk ini Mbak, Stadion Satria itu kan rumputnya harus diperbaiki juga. Kemudian lintasan atletiknya harus ditingkatkan karena kan yang selama ini baru gravel Mbak dan sudah sangat berdebu gitu loh. Harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi menggunakan kalau di istilah atlet itu tartan namanya.
4: Eko berharap seluruh atlet dan pihak yang terlibat dalam kontingen Banyumas dapat menjaga kedisiplinan, konsistensi, fokus, serta semangat untuk memberikan hasil terbaik dan membawa nama baik daerah pada Porprov Jateng 2026. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Pendengar, Porprov Jawa Tengah 2026 menjadi momentum bagi atlet Banyumas untuk menunjukkan kemampuan dan membawa nama daerah. Lantas bagaimana masyarakat melihat persiapan atlet Banyumas menuju ajang tersebut? Berikut pendapat masyarakat.
6: dan fokus dalam menjalani latihan. Jangan mudah nyerah, jaga kondisi fisik dan kesehatan. Terus percaya aja sama proses yang udah dijalanin. Harapannya teman-teman atlet bisa memberikan kemampuan yang terbaiknya di Porprov Jateng. Tetap menjunjung sportivitas ya teman-teman, dan semoga bisa membawa prestasi untuk Banyumas tentunya.
7: Saya untuk para atlet kontingen dari Banyumas tetap semangat, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, bahwa banyak piala yang banyak, tetap semangat, sportivitasnya dijaga, jaga kesehatan, dan tetap semangat.
3: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menuju Porprov Jateng 2026 dengan 404 atlet yang telah terverifikasi dan tersebar di 45 cabang olahraga. Hal tersebut disampaikan Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas, Fajar Adi Nugroho, dalam wawancaranya bersama Fahriansyah. Silahkan Fahri.
8: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas masa bakti 2025-2029 dengan Pak Fajar Adi Nugroho. Apa kabarnya Pak Fajar?
9: Alhamdulillah baik Mas.
8: Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan Banyumas menuju Porprov Jateng 2026. Baik, langsung saja nih Pak.
9: Ya.
8: Bagaimana ini dari KONI sendiri ini kesiapannya dalam mendukung kebutuhan para atlet menuju Porprov Jateng di tahun 2026? Ya,
9: baik, terima kasih para pendengar. Kalau bicara tentang kesiapan atlet, alhamdulillah kita sudah sampai di H-22 hari ini untuk Porprov. Jadi kalau bicara kesiapan, insya Allah kita sudah dengan mental yang bagus, kita jargonnya kan Banyumas juara lah.
8: Okay.
9: Jadi ya dengan kesiapan, bismillah, siap gitu.
8: Siap ya Pak. Lalu nih Pak, sejauh mana persiapan kontingen Banyumas saat ini, baik dari jumlah atlet, cabang olahraga yang diikuti, maupun persiapan menghadapi persaingan di Porprov Jateng nanti?
9: Ya, kalau dari sebaran atlet, kita kemarin sudah terverifikasi, itu sejumlah 404 atlet. Tersebar di 45 cabang olahraga. Kalau bicara tentang persaingan ataupun apa, ya bismillah kita targetnya dari Pak Ketua Umum itu naik peringkat.
8: Oh, okay,
9: bismillah ya. Bisa melampaui di 5 besar lah. Seperti itu.
8: Oke, siap. Semoga bisa tercapai ya Pak.
9: Amin.
8: Lalu nih Pak, apa saja kebutuhan utama yang masih perlu dipenuhi KONI ini menjelang Porprov dan bagaimana upaya memastikan kebutuhan tersebut dapat mendukung atlet untuk tampil secara optimal?
9: Iya, kalau bicara tentang yang belum di apa nah, tadi, kita tentunya di anggaran ya sekarang ya. Kita masih sangat berharap anggaran di termin terakhir ini bisa cair segera, karena ini udah kita kesiapan tadi juga kita udah lagi melakukan TC di training center di hotel.
8: Wow.
9: Itu udah ya memasuki babak awal dan itu kita harapannya segera ada pencairan di tahap terakhir. Walaupun dukungan dari pemerintah daerah melalui Pak Bupati itu udah sangat luar biasa, kita diberikan anggaran yang cukup besar, walaupun di tengah efisiensi seperti ini ya kita masih bisa lah. Nah di tengah efisiensi itu kita kan diberikannya dananya per termin, Mas.
8: Oh, okay.
9: Nah, ya. Di termin terakhir ini yang menjadi gongnya ini untuk persiapan dan keberangkatan menuju Porprov di Semarang Raya besok.
8: Okay.
9: Ini tuh yang perlu segera.
8: Jadi segera untuk diinginkan.
9: Ya.
8: Oke. Okay. Baik, Pak. Kemudian ini, Pak, untuk KONI sendiri ini bagaimana menjaga agar pembinaan dan dukungan kepada atlet ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan prestasi olahraga Banyumas secara berkelanjutan ke depannya?
9: Iya, memang ini harus disadari oleh semua elemen, oleh semua pihak ya, baik dari tingkat atlet, pelatih, pengkap cabur, sampai dengan KONI itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Porprov, harus tidak bisa kita orientasinya prestasi besok saja. Karena Porprov itu sebatas sebagai apa batu loncatan ke depan. Karena kan ini multi event yang berjenjang. Setelah Porprov, jangan lupa bahwa hasilnya itu bisa dipakai untuk jenjang berikutnya yaitu BK PON yang sudah menanti di depan mata. BK PON besok tahun 2027, PON-nya tahun 2028, tempatnya juga sudah ditentukan. Dan ayo para pelatih, para atlet, semangat lagi karena ini multi event yang berkelanjutan. sampai ke tingkat internasional bahkan. Kalau sekarang kan ada di Aichi Jepang ya, Asian Games. Nah tentunya dari landasan Porprov ini bisa untuk terus next ke multi-event selanjutnya. Yang lebih berjenjang, lebih bergengsi, dan lebih berprestasi lebih tinggi lagi.
8: Dan tentunya Koni juga akan tetap terus mendukung ya Pak?
9: Terus mendukung dari, karena kan kita bicara asal daerah, ya tetap kita akan ngopaini dari bawah itu gitu. Tidak mungkin ketika pemerintah Kabupaten Banyumas melihat atletnya yang berlaga di PON, berlaga bahkan di internasional, pasti akan kita berikan support lah anggaran untuk kemudian bisa lebih berprestasi lagi.
8: Oke, terakhir nih Pak, harapan dari Koni sendiri nih kepada para atlet Banyumas yang akan bertanding di Porprov Jateng nanti Pak.
9: Iya, kita bisa, mari satukan fokus, satukan tekad, dan saya bangga dengan para atlet Banyumas yang sekarang itu jiwa memilikinya Banyumas, jiwa kebanggaannya terhadap Banyumas itu sudah sangat tinggi. Bahkan teman-teman atlet itu tuh udah merasa kalau nanti gagal ataupun tidak sukses itu merasa malu. Dan itu ayo kita jaga itu semua. Dan mengutip sedikit dari yang disampaikan Pak Ketum, kita ayo jaga dan kemudian kita satukan energi, satukan doa. Mohon para masyarakat Banyumas yang kami cintai, kami banggakan, mohon dukungan dan kita bisa bareng-bareng lah bisa mensukseskan ajang Porprov di Semarang Raya besok. Terutama di targetnya di Banyumas itu sendiri.
8: Oke, okay, baik. Semoga sukses dan lancar untuk kontingen yang nantinya akan bertanding di Porprov kali ini. Terima kasih Pak atas waktunya untuk wawancara bersama dengan RRI Purwokerto.

0: 90% desa tersebut, Polres Purbalingga melakukan penyesuaian SOP operasi kepolisian untuk pengamanan seluruh tahapan Pilkades. Kapolres Purbalingga AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan penyesuaian dilakukan setelah Pilkades serentak 2026 ditetapkan, mencakup struktur organisasi, pelaksanaan pengamanan hingga kebutuhan anggaran. Menurut Kapolres, rancangan operasi disusun secara ideal namun tetap fleksibel mengikuti kondisi di lapangan. Adapun pengamanan Pilkades tahun ini dilaksanakan dalam bentuk operasi kepolisian mandiri kewilayahan sesuai direktif Kapolda Jawa Tengah. Pihaknya berharap ke depan pengamanan Pilkades di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan tertib dan aman.
1: Kami dari Polres Purbalingga melaksanakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan SOP operasi kepolisian. Karena adanya penyesuaian-penyesuaian, sehingga apa yang sudah didiskusikan sebelumnya, artinya dalam hal ini adalah jasa pengamanan dan lain sebagainya, menurut hemat saya selaku Kapolres, dipandang perlu untuk juga turut disesuaikan. Hal ini semata-mata hanya agar jalannya Pilkades di Kabupaten Purbalingga bisa aman tertib sehingga kondusivitas tetap terjaga. Pilkades 2026 di Jawa Tengah dilaksanakan dalam bentuk operasi kepolisian mandiri bulan ini, dasar kami untuk melaksanakan dalam bentuk operasi. Ini berlaku untuk seluruh Jawa Tengah.
0: Sementara itu, tahapan Pilkades serentak 2026 telah dijadwalkan mulai dari persiapan pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan. Adapun untuk tahap pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada 10 Desember 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tegal bersama tim penggerak PKK resmi meluncurkan program Jelantah Jadi Rupiah untuk mendorong pemanfaatan limbah minyak goreng bekas di tingkat rumah tangga. Selain mencegah pencemaran lingkungan, program ini diarahkan untuk membentuk kebiasaan baru warga dalam mengolah limbah dapur menjadi sumber ekonomi baru. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
3: Pemerintah Kota Tegal bersama tim penggerak PKK Kota Tegal secara resmi meluncurkan program Jelantah Jadi Rupiah untuk mendorong masyarakat mengelola minyak goreng bekas agar tidak terbuang sembarangan. Program tersebut diarahkan untuk menjaga lingkungan sekaligus membuka nilai ekonomi dari limbah rumah tangga. Minyak jelantah yang dibuang ke saluran air atau tanah dapat mencemari lingkungan dan mengganggu saluran pembuangan. Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk mengumpulkan dan mengolah minyak jelantah secara terstruktur sehingga dapat memberikan tambahan pemasukan bagi keluarga. Kepala Tim Penggerak PKK Kota Tegal, Gadis Sepi Febriana Dedion mengatakan PKK akan mengambil peran untuk menggerakkan pengelolaan jelantah. Menurutnya, pengelolaan tersebut perlu dibangun sebagai kebiasaan baru di tingkat rumah tangga.
4: Adanya program sosialisasi Jelantah Jadi Rupiah ini, kita ini bersama-sama belajar bagaimana cara mengubah limbah dapur yang biasa kita pandang sebelah mata ini menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.
3: Menurut Gadis, pengelolaan minyak jelantah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan ekonomi sirkular yang ramah lingkungan. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar program tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan. Gadis mengatakan PKK siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi di tingkat wilayah untuk membangun ekosistem pengelolaan jelantah. Ia berharap pengumpulan jelantah dapat berjalan dari rumah tangga dan berkembang menjadi kebiasaan bersama di masyarakat.
4: Saya sangat berharap Bapak-Ibu, semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini dan menjadi teori semata, namun bisa kita jalankan, kita terapkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan baru dari rumah tangga kita masing-masing.
3: Program Jelantah Jadi Rupiah diluncurkan bersamaan dengan sosialisasi program dan manfaat pengelolaan minyak jelantah bagi masyarakat. PKK Kota Tegal mendorong keterlibatan kader dan masyarakat di berbagai tingkatan untuk menjalankan program tersebut secara berkelanjutan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
5: Pendengar informasi selanjutnya, Indonesian Aid menjadi salah satu bentuk bantuan Indonesia kepada negara lain. Pemberian bantuan tersebut berkaitan dengan hubungan diplomatik serta peluang kerja sama ekonomi melalui produk dan jasa dari dalam negeri. Selengkapnya akan dilaporkan Safety Amala.
6: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman menggelar talk show bersama Indonesian Aid pada Kamis 1 Oktober 2026. Talkshow tersebut membahas bantuan Indonesia kepada negara lain yang tidak hanya berkaitan dengan diplomasi tetapi juga kepentingan ekonomi.

0: Akademisi Hubungan Internasional UNSUD, Arif Bachtiar Darmawan mengatakan Indonesia membutuhkan dukungan negara lain karena aktif dalam berbagai forum internasional. Dukungan itu menurutnya penting terutama dalam forum yang menggunakan sistem pemungutan suara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia bahkan pernah mendapat dukungan dalam pencalonan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia.
1: Ya, jadi Indonesia ini kan salah satu negara yang aktif dalam multilateral maupun regional ya. Jadi di forum-forum internasional, Indonesia itu perlu untuk mencari dukungan negara-negara. Karena di forum-forum seperti PBB, satu negara satu vote ya. Sebanyak mungkin kita berteman, maka semakin besar juga peluang Indonesia untuk mendapatkan kepentingan nasional yang diinginkan.
0: Selain memperkuat hubungan diplomatik, bantuan luar negeri juga dapat membuka peluang ekonomi. Arif mengatakan, penggunaan produk dan jasa dalam negeri untuk bantuan ke negara lain dapat sekaligus memperkenalkan produk Indonesia di pasar global dan membuka peluang kerjasama ekonomi. Sementara itu, peserta talkshow Sofiah menilai, penggunaan produk dan jasa dalam negeri juga membuat manfaat bantuan dapat dirasakan masyarakat Indonesia melalui keterlibatan produk dan tenaga kerja dalam negeri.
2: Dan tadi juga disebutkan bahwa bantuan yang diberikan ini menggunakan produk dan jasa dari dalam negeri, yang mana nanti itu berarti keuangannya juga, apa sih, gajinya juga balik ke rakyat Indonesia sendiri, dan juga dari produk dan jasa-jasa yang dikirimkan dari dalam negeri ke luar negeri, itu nantinya memperluas produk-produk di negara penerima hibah, yang nantinya juga mungkin bisa memperluas menghadirkan kerjasama ekonomi.
0: Menurut Sofia, keterlibatan produk dan tenaga kerja di Indonesia dalam bantuan luar negeri turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di dalam negeri, sekaligus membuka peluang produk Indonesia dikenal di negara penerima. Seftia Mala melaporkan.
3: Mendengar kreativitas mahasiswa dalam mengolah pangan lokal ditampilkan dalam ajang Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia atau KMI Expo 2026 di Universitas Jenderal Sudirman. Beragam inovasi dihadirkan, salah satunya keripik berbahan dasar buah pepaya dari Universitas Kadiri. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
4: Kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan potensi bahan pangan lokal ditampilkan dalam ajang Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia KMI Expo 2026 di UNSUD. Salah satunya melalui inovasi keripik berbahan dasar buah pepaya yang dibawa mahasiswa Universitas Kadiri. Pendamping KMI Expo Universitas Kadiri, Vika Putri Arita, mengatakan kelompok tersebut membawa produk keripik pepaya sebagai bentuk inovasi pengolahan buah yang selama ini lebih banyak dikonsumsi secara langsung.
5: Mengambilnya pepaya itu kan banyak dijual, tapi kan ngolahnya hanya pepaya aja. Nah itu mereka buat inovasi baru, dibikin keripik seperti itu.
4: Salah satu mahasiswi Universitas Kadiri, Eyi Mitsvia, mengatakan salah satu tantangan dalam pengembangan keripik pepaya adalah ketersediaan bahan baku. Pasokan pepaya dari petani terkadang sulit diperoleh sehingga menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan produksi.
6: Intinya jangan takut untuk memulai sebuah usaha, karena kalau sebuah masalah itu ada bisa menjadi peluang buat usaha kita.
4: Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam proses usaha justru dapat menjadi peluang untuk menciptakan inovasi. Tia Anggraini melaporkan.
7: Sekian Warta Siang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Inka Mutiara.
3: Saya Faik Rafif.
7: Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semuanya. Berjumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Tentunya saya gak sendirian ya, ada temennya. Ayo siapa nih, tebak. Tadi udah dengar ya di Warta Siang, saya ditemani oleh Faik di siang hari ini. Halo Faik.
4: Halo, salam iya. Kenal Mbak
3: salam
4: Inka.
3: Salam kenal tuh. Udah berapa kali ikut segmen Pro Dangdut ini Faik?
4: Berarti dari hari Selasa.
3: Dari empat hari ya? Selasa, iya udah mahir ini ya. Oke, Faik hari ini kan hari batik nasional nih. Ya kalau kita ngomongin soal batik kan rasanya punya ceritanya sendiri ya. Banyak yang punya batik dengan motif yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang juga batiknya itu khusus untuk kondangan nih ya, ada yang batiknya khusus untuk kerja, ada juga yang mungkin udah lama banget disimpan karena mungkin suka dengan motifnya terus sayang untuk dipakai ya, jadi dipajang aja gitu ya. Nah kalau sekarang ini ya mungkin ada pendengar di sini yang punya batik kesayangan, boleh ya kirim-kirim cerita di sini karena ini lagi hari batik nasional juga ya, mungkin ada cerita-cerita yang membuat Anda teringat masa lalu begitu ya, atau mungkin ada cerita-cerita tentang batik kesayangan zaman dulu, zaman mungkin masih sekolah gitu ya, atau mungkin ada kenangan-kenangan batik bersama dengan pasangan, boleh nanti diinfokan aja gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai di siang hari ini. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254091. Ada yang sudah bergabung ini Faik, boleh kita angkat dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut adalah kita juara siji menang.
3: Iya. Gasik ya, mentang-mentang anak Faik tadinya gasik.
5: Nyelor-nyelor kabeh.
3: Apa kabeh?
5: Ngarburi.
3: Waduh, mantep pisan.
5: Ini ngerti gak sih, telepon duduk nyong, ya nyong lah.
3: Oke, kabeh kabare Mas Kumbang?
5: Alhamdulillah, mainkan udah kabar sehat, mainkan
3: sehat. Sehat dong, anak kancane gini dong, orang dewekan, orang ngantuk.
5: Ketwingi, ngomong-ngomong sepatian ketwingi.
3: Iya lu, wis sohib ya.
4: Wis kenal ya.
5: Sohib aja, gari karo mainkan jadi pak kali.
3: Iya, orang lu si cilik, nyong bayi si cilik.
5: Hari pari nasional ya.
3: Iya. Dua batik kesayangan orangnya Mas Kumbang?
5: Nyong dua yang gak legenda, gak pernah di kondangan lah batik.
3: Waduh, berarti ya si dinggo ke?
5: Asih.
3: Iya, wis anu, wis rusuh apa orang batik ke gue?
5: Ya urung lah, dikumbah dikosok.
3: Dikumbah dikosok.
5: Atau kena gue ke dalam suatu orang batik sama batik, kan batik sih gak kelambi kaya oblong.
3: Apa kelambi oblong?
5: Iya yang model karungan kae.
3: Ya cocoknya yang gak kelambi sing gondalang kae lo.
5: Iya gondalang, gondalang orang kan dalam kerusuhan. Ya lagunya apa ke Mas Paik?
3: Lagunya apa ke?
4: Lagunya yang no tatu. Jangan ya dek. Terus? Trisnawati.
3: Badai biru
4: ke? Badai biru.
5: Badai biru.
4: Badai biru wae.
3: Badai biru.
5: Dari saya sih cari balapan karo Kumbang Asmara orang menangnya orang lah. Orang membawa teh terus kaki tasrun kiratun. Terus juga buat Bu Marlina, terus juga buat Mama Indes. Siti Kademen. Nanggul kasih. Terus Mama Cantika. Terus Bu Mines. Terus Bu Marlina. Bu
3: iya.
5: Muninga Munijah MM bukan apa Mama Wati Megawati. Terus juga buat Mister Kenjot ki balus lu banget ya.
3: Iya, sibuk nih karena ini nih gue.
5: Ajane ya, apa ki golte wono sekarang bu.
3: Mulane Mas Kumbang aja kalah ya.
5: Iya, aja kalah karo inyong kok pada.
3: Iya gue.
5: Terus juga go siapa maning ya?
3: Siapa yuk?
5: Bu Sarmila. Apa semuanya aja lah ngusin pala pala gak kota kota kena buri kaya tadi satu kota kena buri baik gue.
3: Iya oke okay.
5: Waktu kau rumah Mas Faik ya amat siang ya waktu petugas mudah-mudahan ngono petah
4: amin.
5: Dan aku satu jangan bosan lah nyapa-nyapa pendengar gitu loh.
3: Iya bahwa
5: pendengar pendukung Proda FM yang 80 program ini tahun ini berapa 81 ya
3: 81 tahun RRI.
5: Iya, wis tua banget karo Mbak Inka yen wis Mbak Inka
3: kawan
5: cilikku iku nyara.
3: Jelas.
5: Wis ya, asalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Mungkin ada lagi yang mau bergabung nih lewat telepon, bisa kita angkat dulu. Iya, boleh disapa-sapa dulu Mas Faik.
4: Halo, Pro Dangdut.
3: Iya, halo.
4: Halo.
3: Halo, halo. Halo.
6: Mana suaranya?
3: Iya, halo, halo, halo.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Iya,
6: selamat
3: Kang Herdi.
6: Mas Faik.
4: Selamat siang.
6: Ya, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, alhamdulillah.
6: Selalu, ya.
3: Iya. Kek. Apa lagi? Kepriwe?
6: Mengenai ngomong masalah batik ya.
3: Iya, punya batik kesayangan atau
6: itu kan kalau batik kan tuh di Mas Faik banyak batik dari Pekalongan.
3: Iya juga
4: iconic
3: ya,
4: Pak
3: benar
4: ya.
3: Ya. Nanti kalau mau nitip batik ke Faik aja lah.
6: Kalau masih ada batiknya Mas Faik.
4: Banyak Pak, masih banyak itu batik Pekalongan.
6: Ada lagunya kan? Dari Pekalongan
4: kota batik di Pekalongan.
3: Waduh.
4: Nah tapi rapal meneh baru gue selali.
3: Ternyata ada lagunya ya.
6: Ini ada yang itu.
3: Ada yang ikut ya? Siapa tuh?
6: Ada Mami.
7: Siapa yuk?
3: Iya Mami dari Sah ini ya.
7: Mbak Inka
3: Mutara. Iya, sehat.
7: Salam kenal Mama Faik.
4: Wih, salam kenal.
7: Salam kenal.
4: Mama.
7: Kenalan.
4: Iya.
3: Gimana kabarnya Mbak Darisa?
7: Alhamdulillah sehat. Mbak Inka gimana?
3: Sehat juga ini, alhamdulillah. Punya batik kesayangan gak ini Mama Darisa? Biasanya digonggong apa ge?
7: Orang aku rambut.
3: Orang de batik?
7: Ora
3: ratu. Lho, ora cinta Indonesia berarti gue.
7: Ya tuh kok tapi kan sejarah aku di Indonesia terus jadi.
3: Disimpen ya gue batik e.
7: Lho terus dipakai ini terus jadi
3: cepet sobek. Ben awet. Ya.
7: Kemana sing baru?
3: Iya, kopelan ya.
7: Iya.
3: Iya, karo sapa kopelan nih?
7: Ya taruh
3: pinggir lemah. Oke, kira lagu apa Mbak Darisa karo Kang Herdi?
7: Lagunya aku kepengen ikan dalam kolam.
3: Ikan dalam kolam orang nana, anane. Apa ya Gia? Ya? Tatu, terus apa Gia Faik?
4: Apakah itu cinta? Jalarining tresno. Tapir kepalsuan.
3: Jalaraning Tresno ya. Oke. Okay. Iya, harap salam-salam buat siapa? Heeh.
7: Mama Ida, kita cari.
4: Heeh.
7: Terus Mama Ade, Mama Hanum.
3: Iya.
7: Mama Rusti. Mbak Wati, Mbak Siti KTM. Terus lo Pak Dasrun, Pak Arsim, Si Racun, Mas Kumbang Asma, Mas Pak Dalang Suwati,
3: iya.
7: Mas Anto, Mas Herman, terus buat Mama Inde, terus Mama Mimes, Terus buat ini buat spesial buat Mas Herdi, selamat siang. Terima kasih selalu. Mau nambah nggak nih Mas?
6: Nambahnya begini ya buat Umi dari sana ya. Salam manis, salam sayang.
4: Cakep.
6: Salam penuh persahabatan.
3: Asyik.
6: Senyum manis selalu terbayang-bayang. Terima senyuman dari yang selalu kurindukan.
3: Aduh, kapan gue undang aneh ditunggu Mas Kumbang.
6: Jalan panjang, jalan panjang cuma satu. Persimpangan ke bumi ayu.
3: Iya.
6: Jangan bimbang atau ragu. Percayalah sayang, cinta dan sayangku santu untuk dari saku.
3: Mantap gue. Kepriwe Mbak dari sorak lepek-lepek ya, Jan.
6: Selalu ya.
3: Iya, amin.
4: Selalu juga.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus sepertinya ada lagi Faik. Ada siapa di sana? Halo-halo Pro Dangdut.
8: Redangdut, dangdut adalah kita.
3: Iya, siapa ini?
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Gimana Mama Indes?
8: Sama Mas Faiz, salam kenal Mas Faiz.
4: Salam kenal iya. Mama Indes. Kalau ini penyiar baru nih, saya magang.
8: Oh iya,
4: iya.
8: Semoga magangnya selamanya nemenin Mbak Inka.
3: Waduh, amin ya, amin gak ini?
4: Amin, amin.
3: Mama Indes, hari iya. Ini kan hari batik nasional nih ya. Punya batik iya. Kesayangan gak? Biasanya di nggonggong apa ke batik ke nggonggelap apa nggo kondangan apa nggo anu ngumbai apa ya? Nggo serbet apa priwe?
8: Aku punya batik anu di komunitas aku juga seragamnya batik Mbak Mbak Inka.
3: Oh iya, komunitas apa itu?
8: Komunitas namanya komunitas Mentari.
3: Apa tuh komunitasnya? Maksudnya kegiatannya tentang apa?
8: Iya, kalau orangnya senang musik semuanya. Jadi kalau pakai seragam batik, kalau pas ada grupnya yang punya hajat, jadi batiknya seragam kayak gitu.
3: Oh gitu. Mantep banget. Seragamnya warna apa? Biru, pink, apa hijau? Hijau. Mantap, kayak kesuburan ya. Hijau tadinya subur ya.
8: Iya.
3: Oke lah. Kira lagu apa Mama Indes?
8: Takbir kepalsuan Mbak Inka.
3: Takbir kepalsuan boleh Bang iya. Haji ya ini ya.
8: Iya tadi aku udah dengar itu ada katanya.
3: Iya ada siap spesial buat Mama Indes.
4: Yes.
8: Oke. Bagi salam ya Mbak Inka Mas Faiz.
4: Nggih, monggo.
8: Ya semoga Mbak Inka Mas Faiz sehat selalu
4: beserta
8: keluarga.

0: Mister Genjot, Mister Balo, Pak Baimi, Mama Cantika, ada Mama Ida, Bu Ida, Mama Dede, Mama Rusti, Mama Wati, Mbak Minas, Mbak Siti KDM. Terus siapa lagi ya? Banyak banget. Eh, Bu Sarmila, Bu Yanti. Terus Mama Siva. Buat semuanya aja, Mbak Inka, Mas Fai.
1: Oke, siap.
0: Selamat bertugas, Mbak Inka, Mas Fai. Semoga sehat.
2: Amin.
0: Dan sukses selalu.
1: Oke, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lagu dulu kali ya, Faik. Nanti yang masih ingin bergabung boleh ya. Masih ada waktu lumayan lama ini, tenang ya. Kalau misalnya nanti gak diangkat-angkat teleponnya, boleh lewat WA juga boleh, lewat chat gitu ya, di 0811-254-0911. Atau mau berburu telepon ya, mau cepet-cepetan telepon juga boleh ya. Bisa ke 0281-632-336. Kita hadirkan dulu.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
5: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
4: Pelayanannya oke nggak?
5: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
4: Hotel sama makanannya gimana tuh?
5: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
4: Ada city tournya juga nggak?
5: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
4: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
5: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
4: Wah, makasih infonya ya.
5: Sama-sama, Rif.
4: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanah airku.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar jelang kejuaraan Porprov Jawa Tengah ke-17, kontingen Kabupaten Banyumas melaksanakan Technical Meeting Training Center. Kegiatan yang digelar di Gor Sasana Krida tersebut dihadiri oleh KONI Banyumas dan atlet beserta pelatih dari setiap cabang olahraga. Berikut laporan Arif Muzaki.
2: Ya, terima kasih Faik. Baik pendengar, menjelang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Jawa Tengah ke-17, kontingen Kabupaten Banyumas melaksanakan pembekalan training center atau TC pada Kamis 1 Oktober. Kegiatan yang digelar di Gor Sasana Krida dihadiri oleh Komite Olahraga Nasional atau KONI Banyumas beserta atlet dan pelatih dari setiap cabang olahraga yang akan bertanding pada kejuaraan Porprov. Pada kesempatan ini, Ketua KONI Banyumas Ari Suprapto menyampaikan bahwa pada tahun ini KONI akan memberikan bonus kepada atlet yang nantinya meraih medali emas. Dirinya menyampaikan, hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih terhadap atlet-atlet yang telah mengharumkan nama Banyumas. Ari juga berpesan kepada setiap atlet serta coaching staff untuk selalu menjaga kesiapan mental dan fisiknya. Dirinya bersama KONI Banyumas menyampaikan komitmennya akan berusaha memfasilitasi setiap cabang olahraga. Pelatih cabur fin swimming Banyumas yang juga tergabung dalam Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI Banyumas, yakni Denny Budiman Utomo menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen dari KONI yang akan memberikan bonus kepada atlet yang berprestasi. Dirinya menambahkan bahwa hal ini dapat meningkatkan motivasi atlet ketika berjuang di kejuaraan tersebut. Berikut pernyataan Denny Budiman. Sementara itu pendengar, Spring Swimming sendiri pada POSI kali ini akan memberikan 8 atlet selam mereka. Selain itu, POSI akan menarikkan 2 medali emas pada kompetisi kali ini. Denny mengapresiasi langkah KONI yang menggelar training center untuk atlet-atlet Banyumas. Menurutnya, hal ini dapat membantu para atlet untuk fokus menghadapi kejuaraan yang akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 31 Oktober mendatang. Para pelatih berharap pelaksanaan training center ini dapat memperkuat mental dan fisik para atlet dari Banyumas ini. Demikian Arif Musaki melaporkan. Kembali ke studio.
0: Lintas Informasi Pro 1.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: Istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya dan Faik di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Monggo silahkan yang mau gabung kirim-kirim salam atau bercerita apapun ya. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540911. Tadi kita bahas tentang Hari Batik Nasional ya, Faik ya. Kalau di Pekalongan ini ada motif batiknya seperti apa nih, Faik? Kamu ada yang tahu nggak?
2: Iya, kalau di Pekalongan itu ya khasnya ada motif batik tujuh rupa.
1: Tujuh rupa, kayak kembang tujuh rupa ya.
2: Ya mungkin terinspirasi dari itu ya.
1: Iya.
2: Nah, ini tuh sangat kental sama nuansa alamnya. Biasanya batik ini nampilin motif bergambar hewan atau tumbuhan.
1: Oh, gitu. Oke, menarik ya.
2: Jadi motif-motifnya itu ya diambil dari berbagai kebudayaan ya, bisa dari kebudayaan lokal sampai ke etnis Cina. Soalnya dulu Pekalongan itu adalah tempat transit para pedagang dari berbagai negara. Maka dari itu akulturasi atau percampuran budaya itulah yang bikin batik Pekalongan itu ada banyak banget rupa-rupanya.
1: Oke ya, ini keren sekali ya. Tentunya motif batik di Indonesia banyak begitu ya, gak hanya di Pekalongan. Nanti mungkin kita bisa cari-cari lagi ya, ini dari Solo ada motif batik apa, kemudian Madura juga mungkin ada ya, Cirebon juga ada gitu ya. Oke, ini sepertinya sudah ada yang bergabung lagi. Ada Kang Gudril, boleh kita terima dulu ini, Faik. Halo Pro Dangdut.
3: Halo juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Selamat siang,
3: selamat
1: Kang Gudril.
3: Inka sama Mas Faik ya.
2: Nggih, iya. Kang Gudril. Salam kenal Kang Gudril.
3: Jadi pantuni.
1: Boleh.
3: Kang terminal tuku Kentucky.
2: Cakep.
3: Tangkana lari-lari.
1: Wah.
3: Salam kenal buat Mbak Faik, Pak Faik.
1: Mas Faik,
2: Mbak Faik.
3: Yang ada di RRI.
1: Pinter-pinter banget pada ngapain pantun konyong malah bisa.
3: Hai kapal pergi ke Jember.
1: Cakep.
3: Bawa pedang jadi gemeter.
1: Hmm.
3: Selamat tinggal bulan September.

0: Ada
1: ya.
0: dipecek dikerasan.
1: Hujan membawa keberkahan.
0: Ya, jelas sama maning kang petani jelas sih gara para hujan udan bener-bener iya.
1: Iya. Kang Gudril duwe batik kesayangan ora ge, saka ngendi batike? Ngerti ora daerah ngendi gue batike gue?
0: Ya sing penting kan Gudril ngetuku kali batik, sing penting batik mau batik apa, sing penting seneng dituku.
1: Gue sing nang fotone ben nganggo batik ya.
2: Oh, halo.
1: Pecinta batik ya Kang Gudril, fotonya pengen nganggo batik Jan.
0: Sing penting kelambi dinggo kayak gitu lah.
1: Iya bener ya, sing penting dinggo kelambine. Iya. Kerep lagu apa Kang Gudril, anak lagu apa ke Faik?
2: Lagune ono Tatu, Jangan Ya Dek, Apakah Itu Cinta, Lancar Karo Halayan Masa Lalu. Apa
0: ya, pengen kasih masa lalu, pengen kasih mantan kenal.
2: Saya masa lalu.
1: Iya, Uli, siap.
0: Ya, salamnya gak kaki ratun, gak kaki tasru. Potin, nih, itu. Siti kademen. Terus Bunda Luna, Bunda Om. Ya, kami baik pendengar setiap program Lut RR itu.
1: Oke, siap.
0: Untuk nampan warna putih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wiske ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miki kayaknya anak sing gabung WA mana ya?
2: Nah, kian mana ki? Lu.
1: Kecil dibuka kue aneh gue. Ana sekarang siapa gue? Ibu Tasiah Miki anak gue.
2: Ah, iya.
1: Ya, ke voice note sekarang Ibu Tasiah ke.
3: Assalamualaikum Mbak Inka, juga Mas Faik.
1: Waalaikumsalam.
3: Aku gabung di Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Inka, lagunya ikut saja ya Mbak Inka.
1: Enggi.
3: Terima kasih.
1: Oke, keputusin ya gara-gara ada yang telpon. Wis diangkat di sit ke Faik sing telpon. Iya. Halo, Prodangdut.
4: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, wis kenalan karo Faik urung ge Mama Ida.
4: Kemarin Mas Faik dari Pekalongan.
2: Oke. Laras.
1: Aduh-aduh sekang Pekalongan loh. Menyambangi Purwokerto. Ingin bersua dengan Mama Ida.
2: Oh iya. Pripun kabare Mama Ida?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Mas Faik sehat ya? Sehat Mama Ida.
4: Sehat ya.
2: Oke.
1: Iya. Mama Ida.
4: Pakai batik pink itu.
1: Siapa? Siapa? Mama Ida ya?
4: Profil tuh.
1: Oh iya, Ayune, Jan. Kayak cah enom.
4: Wis tua kok mes wis.
1: Le, Ayune ora kalah karo Diva lah.
4: Oh iya, Mas Faik selamat ya bisa magang di RRI.
2: Alhamdulillah.
4: Itu
2: anakku
4: sebelahnya itu lulusan kemarin. Win.
2: Saizu, Purwokerto.
4: Iya, itu kemarinnya magang, ngamar magang tapi nggak kebawa.
1: Iya, nggak apa-apa. Nanti coba lagi di lain tempat atau nanti kalau RRI ada lagi dicoba lagi ya. Semangat, jangan pantang menyerah.
4: Iya.
1: Iya. Oke. Okay.
4: Belum nasibnya ya, belum rezekinya. Rezekinya Mas
1: Ida. Iya. Iya. Siapa tahu nanti rezekinya di tempat lain gitu, Mama Ida.
4: Iya, lagi nyari-nyari.
1: Iya, siap, tetap semangat. Masih inilah masih muda, cari-cari pengalaman dulu gitu ya.
4: Ya masih dua-dua.
1: Waduh, ya. Muda sekali.
4: Maksudnya
1: masih muda belia. Iya.
4: Aku sudah mau 60.
1: Apa iya? Ora keton. Lho ketone kayak esi patang puluh lah.
4: Aneh wajah.
1: Awet enam kenal kok.
4: 20 berapa? 28.
1: 28 siapa aku?
4: Mbak Inka.
1: Aku 27. Udah 30 ya.
4: Oh, iya.
1: Iya. Udah 30 aku lah.
4: Enggak apa-apa.
1: Pak. Iya, enggak apa-apa. Awet muda ya aku ya.

0: Iya,
1: Mama
0: apa
1: Ida,
0: namanya? Ya,
1: apa ya?
0: sekarang.
1: Arab lagu apa
0: Iya.
1: ge?
0: Batik ya, tadi batik anakku ya, batik hijau ada, ungu ada,
1: Waduh.
0: abu ada.
1: Meriah lah ya, kabeh warna duwe.
0: Ya, kalau sekarang kan udah tua ya, batiknya dibikin gamis dulu ya, blus gitu. Sekarang dibikin gamis. Oke,
1: Iya.
0: salam ya, lagunya ikut aja lah.
1: Oke, siap.
0: Aja, salam aja ya. Ya,
1: Amin.
0: salam pertama buat Mas Faik sama Mbak Inka, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dimudahkan urusannya.
1: Amin.
0: Terus lanjut Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi, Kang Rusdianto, Kang Dalang Suwedi, tadi Mas Gudril, terus Kumbang Asmara, Mister Genjot, Mister Balom, Mister Gudel, Pak Parmin, Pak Cunong, terus Pak Herman, terus yang perempuan, Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Darisa, Mama Luna, Mama Wati, Mama Ibu Is ya kemarin yang datang ke RI itu Bu Is. Terus Mama Ade, Mama Cantika, Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila di Cilacap, Ibu Reni, Ibu Eri, Mama Siva. Oh banyak banget ya, apal lo ya. Bapak Maulana, Bapak Bapak Ilham di Sumatera, apa di Kalimantan ya. Ya udahlah banyakkan temanku di Sukaraja, tetangga yang sedang monitor, selamat mendengarkan. Ya
1: Oke.
0: gitu, terima kasih.
1: Anggi,
0: Sudah
1: sami-sami.
0: diterima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Terima kasih ini sudah bergabung. Siapa itu? Ada lagi yang masuk, boleh dibuka. Halo Ayang Beb, itu siapa?
2: Minta lagunya dong. Kodrat.
1: Kodrat, kodrat. Dinakian ora ge Faik. Ora nana, anane apa ya kopi susu gelem ge. Dosa masa lalu, apa asam di gunung garam di laut ya kena ge ya. Ngotak wacak nage ya, lagu-lagunya apa baik ya. Nah, hayalan masa lalu, perawan desa. Tatu jangan ya deh, apakah itu cinta lancar, senandung rembulan. Laksmana raja di laut, karena mau aku lakukan saat bahagia, cemara biru. Dalam liane dosa masa lalu, kopi susu rindu serindu-rindunya, seperti mati lampu. Terus mabok duit. Juragan empang karo asam di gunung garam di laut gue ya. Arep sing endi ngono ya. Ngotak puter nane kodrat lagi renana ke ora ter apa program ge tina kie. Oke, siji maning ke Fai karena sapa gue.
2: Sugeng siang bro dangdut.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Cakep. Pripun kabare, Mister Genjot.
3: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Mister Genjot pripun kabare?
3: Alhamdulillah sehat, esi bisa genjot.
1: Mantap ya. Wis ket esuk apa miki?
3: Ya, seliran kita Jumatan ya liren.
1: Iya, maksi dulu lah ya.
3: Iya. Ki aku nyelingan aki nyelakna masuk di situ tandu.
1: Iya. Gue lagi genjot anu apa kelambi batik.
3: Oke, kebetulan ya batik tapi nu batik gelap.
1: Batik gelap?
3: Iya.
1: Anu kepriwe batik coklat. Gelap?
3: Oh. Warna coklat.
1: Oh, warna coklat. Anu ya seragaman ya gue apa?
3: Ya nu umum.
1: Iya. Iya. Nek Mister Genjot duwe batik kesayangan apa lagi?
3: Ya ijo. Tapi ya punyanya ya variasi, ada yang coklat, yang merah, yang hitam.
1: Biasanya
3: cuma
1: di gonggong apa?
3: Hijau.
1: Nggo genjot apa nggo kondangan
3: ya,
1: apa nggo
3: kondangan
1: jalan-jalan.
3: Kadang-kadang untuk ya untuk ke musola atau ke masjid bisa.
1: Oke. Okay. Kira lagu apa Miki? Anu lagunya akeh gue.
3: Melu tatu ban, Mbak.
1: Tatu ya boleh. Ya, siap.
3: Ban. Ya salam ya.
2: Salam-salamnya.
3: Anggo Miki ya Mama Ida ya. Terus Madarisa, Mama Cantika Potini, Bu Sarmila ya, Bu Rusti, Mama Indes, terus Bu Siti ya. Terus Pak Dasrin, Pak Ratun, Mr. Kumbang Asmara, Pak Pamin, terus mungkin Mr. Kudril apa ya, ya terus Mas Revan, terus Dalang Suwati, Mang Hertiner, tapi baik mbak ya.
1: Oke, siap. Terima kasih Mbak sudah bergabung.
3: Mas Baik, metukas saja.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya, penora bosen ngrungokna dewek ya, Faik. Kayana lagu disit lah ya. Sing lagi berhayal tentang masa lalu, uli geng ngongko karo melu berhayal ya, kayak lagunya tak putar nang. Kau singa siarap gabung maning, monggo silahkan ya ke 0821-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911.

0: di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas.
0: Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bro, dangdut adalah kita ya. Oke, baru dimulai sudah ada yang mau bergabung. Boleh deh kita angkat dulu, Faik. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam. Oke, sebelahnya yang disapa juga lah.
3: Halo Mas. Siapa aja kok lalennya?
4: Aduh, ini masih ketemu loh.
3: Harus ketemu ping telu.
4: Nah, kok lali ke piye?
1: Istua sih, rutine kelalenan. Macan.
4: Gel, res aku iki kelingan.
3: Mas Faik lah, Mbak Inka.
1: Iya. Kepriwer ngobrol karo Mas Faik?
3: Mas Faik.
1: Mama Cantika. Mama Cantika kok disit?
3: Ya.
1: Ge, duwe batik kesayangan ora?
3: Batik?
1: Batik.
3: Oh batik, lebih batik.
1: Iya.
3: Iya duwe banget lah ya.
1: Iya, gue diwe bojone ya.
3: Ora.
1: Ora lu? Priwe jaluk tuli.
3: Ora tentu ora kelamin bojone ora.
1: Alah melas temen.
3: Jadi kayak Mbak Inka, pengalamanku pribadi.
1: Priwe.
3: Anger aku butuhku apa? Banyak ngasih pengen ditakoni. Belas orang tuh takon tuh kelambi pira, kudung pira, harga pira, kaya orang tahu takon.
1: Cinta orang jane gue.
3: Nggak, aku jawabnya apa-apa pakai nyong. Orang penting gue. Bokcen banget ini orangnya, bengkau siapa yang takon nih.
1: Melasi temen lah.
3: Pokoknya melasinya pol.
1: Mandiri lah gue, orang papa.
3: Pokoknya mandiri banget, pokoknya tukulah, ambil tuku apa sekarang penyong.
1: Sing penting duitnya jalan, Bok.
3: Ya duit siap, bro.
1: Iya, ya sing penting duitnya bayar lah.
3: Ya duitnya ini bahkan bro, tapi kan aku simpul yang orang ketukap ya.
1: Iya, iya bener gue. Biasanya nggak ngapa gue batike, nggak kondangan, apa nggak nyinden.
3: Ya, kadang nggak kondangan. Kadang nggak kumpulan, sing semi-semi resmi lah ya.
1: Nek nyinden nggak gue apa?
3: Nyinden tuh kebaya.
1: Oh kebaya, itu batik ya?
3: Iya bukan, banyak panuka paling burkat.
1: Jajalan orang ya nyinden nggak gue batik kayak gitu.
3: Ya anuka seragaman batik tuh ya sering gendringan.
1: Oh, ana ya.
3: Gendringan ya seragam batik. Dulu waktu ikut sanggar di Tinggar Jaya, tuh malah setahun dua kali dapat dari bos.
1: Wih, mantul.
3: Iya.
1: Enak temen gue ya.
3: Iya kan kalau tahun baru, suran disetel.
1: Oh.
3: Terus ulang tahun Big Bossnya disetel, dapat baju baru.
1: Ini baju baru. Gratis. Alhamdulillah. Gratis maning ya, yang baik seneng harus gratis.
3: Gratis.
1: Iya, alhamdulillah. Ya lagunya ada apa-apa Mama Cantik, Kak?
3: Ya sih, udah play apa?
1: Perawan Desa Gelem.
3: Anu perbaikan Raib ya?
1: Hah?
3: Sing Raib apa itu?
1: Kie sing nyanyi Mansur.
3: Mau lah nyongra seneng Mansur.
1: Loh, terus apa kie rindu serindu-rindunya?
3: Nah, gue baik.
1: Iya, uling yang kotak poterna.
3: Rindu serindu-rindunya buat para si mantan.
1: Aduh, kie bojone krungu ke priwe jajel.
3: Orang biasa bapak kan jeruk eh.
1: Orang cemburu orang ya gue ya.
3: Main kak.
1: Apa?
3: Bok ngelesan lagi ingin main RR yang menang main bok.
1: Iya setia banget menunggu.
3: Aku diabaikan bodo amat.
1: Sing penting setia, Bok. Ora ya. Apa? Ora mencela
3: ya, mencela. Ya sih tak lambang nasi.
1: Lambangan karena Fai gelem ora iki.
3: Ayo sing gelem banget terus ora gelem.
1: Fai gelem ora iki karena Mama Cantika.
4: Waduh ini terputus. Loh,
1: kayak terputus apa iki jan. Wis ya, kayak diwacak nanti sitku ya sing anak.
4: Ya ano salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut RRI. Ini Bapak Anto dari Banyumas. Selamat siang Mbak Inga dan Mas Faik. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut RRI.
1: Iya.
4: Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas Mbak Inga sama Mas Faik. Semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin.
1: Terima kasih. Oke, ini tadi ada lagi yang voice note ya. Siapa itu?
5: Assalamualaikum. Selamat siang, salam kenal buat Mbak Inka sama Mas Faik.
1: Iya, salam kenal.
5: Saya Kang David dari Adipala Cilacap.
1: Wah, jauh ya.
5: Saya minta lagu ini ya Mbak, apa... Tatu itu ya.
1: Tatu, oke.
5: Buat teman-teman semua yang lagi dengerin Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan semua komunitas pingpong mania. Salam sehat selalu buat semua. Dan saya sendiri penggemar radio ya.
1: Iya.
5: Terutama RRI yang baru saja berulang tahun. Semoga selalu jaya di udara. Dan semoga para penyiarnya selalu sehat dan bahagia. Amin.
4: Amin.
1: Oke, terima kasih Kang David ini sudah bergabung. Ini ada Bu Muningah, boleh kita angkat dulu. Halo, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Selamat siang, Ibu.
6: Selamat siang, Mbak Inka.
1: Sehat ya.
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya.
6: Kemarin udah masuknya Mas Faik ya.
4: Udah Bu Muningah.
6: Iya. Mas Faik. Nah itu sudah nyaman kok ya.
4: Iya. Nyaman. Oh nyaman. Ini masih belajar nih Bu Muningah.
1: Iya. Kemarin sama Mbak Desi terus Bu. Jadi dibikin nyaman. Iya. Bu Muningah. Iya, ada batik kesayangan gak? Punya batik kesayangan gak ini? Kebetulan kan lagi hari batik nasional ya.
6: Saya suka batik dari Made in Banyumas.
1: Original Banyumas.
6: Ya, dari dulu itu, dan batik namanya batik Yanto itu. Dulu waktu masih apa namanya dinas ya sering dibelikan.
1: Batik Yanto tuh di mana Bu?
6: Batik Yanto di Sokaraja.
1: Oh Sokaraja.
6: Iya dari dulu seperti itu. Saya pakainya ya macam-macam lah. Ada hijau, ada biru, ada oranye, ada merah, ada krem, ada apalah itu. Jadi walau semuanya nu dibelikan gratis tis. Cantika sama Cantika kejan pada temen ke renyong
1: kebriwe.
6: Jadi nyong ya kayak berbeda kalau Cantika mama anu Mbak Inga.
1: Anu ceritanya pada baik gue
6: ya tuku apa-apa ya orang tuh tak takoni. Arep tuku apa ngono bodoha arep paring ngendi yang ngono bodoha.
1: Iya.
6: Jadi membodo terus.
1: Dean, anu diam-diam memperhatikan ya.
6: Iya. Jadi, anu kan tetakonnya kepriwek ya. Ala bodo ngono, wong sing penting duit terus dipeken ngono kok gak iku. Lho sik kepenak ngono terus mau ora iku. Cara mama cantik aja. Boro-boro ngalem, aduh bojoku cantik apa kayak Mama Cantika.
1: Kepenginnya tak iku ya. Ben romantis, ben ketan romantis ya gue ya, tapi jan nyatane ora.
6: Iya, iya. Sering dirindunya nyong jam melu bes rindu-rindunya Mama Cantika.
1: Iya, boleh.
6: Ini kan anu Mbak Inka pada binaraknya wingi Kang RR pada binarang gonku.
1: Iya.
6: Ya nyong kenalan karo Mama Sem, Mama Cantika, asmane Pak Uji, dulu guru SMP itu sudah pensiun 2 tahun.
7: Iya.
6: Ada Mama Ida, ada Mama Rusti pada mampir ke sini.
7: Iya, gitu. Alhamdulillah silaturahmi ya jadi Nek.
6: Iya, mau di apa suguh itu mau seblak apa mau mijebef gitu.
7: Aduh. Milih apa gue? Milihnya seblak.
6: Kalau mama enggak, Mama Ida sama itu air bening. Mama Cantika sama suaminya mintanya itu apa namanya hanya es.
7: Segere. Wis tua kok mbeni pop es Mama Cantika jan.
6: Kok seneng banget jere kok seneng es iku. Dadi mantuku kan bulan September kuwi mulai dodol kowe nang ngarepan Mbak Inka.
7: Nang arep omah.
6: Nang teras iku. Kene kan aku cocok kos Mbak.
7: Iya.
6: Dadi cocok kos pada aktif. Nah, dewek ginang dodol iku. Alhamdulillah ya kenanggo sambung umur iku lah.
7: Iya bener. Sing penting halalan thayyibah.
6: Oh iya dong.
7: Iya.
6: Sama anu Mbak Inka sehat-sehat mbok ya.
7: Sehat.
6: Kesehatan banget ya.
7: Iya.
6: Aku mbok bungah banget. Aku seneng banget kok krungu berita kanjenengan. Alhamdulillah ya Allah.
7: Alhamdulillah. Matur nuwun.
6: Semoga paringi sehat waras, paling sehat.
7: Amin.
6: Soleh-soleh.
7: Amin.
6: Apapun
7: amin.
6: Yang Allah berikan terima kasih, begitu kan ya, Mbak Ika ya?
7: Betul.
6: Kapan-kapan saya mau kepengen main ke sana kalau diizinkan, kalau enggak juga enggak apa-apa.
7: Anggi, siap Ibu. Terima kasih untuk doa-doanya.
6: Is Mas Faik, selamat bertugas sama Mbak Ika. Semoga senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya.
4: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, oke, Esiana sih ngarep gabung apa lagi ya? Iya, dipateni disit gue Faik. Oke ya, baik ya, tentunya di segmen Pro Dangdut siang hari ini saya gak sendirian ya, tapi nanti seterusnya juga akan ada Faik ya yang menemani Anda semuanya. Ada lagi yang bergabung itu Faik?
4: Salam-salam aja ini paling ya.
7: Dari siapa itu?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
4: Salam dari Aurel Pekalongan. Loh, dari Pekalongan loh.
7: Wah, jangan-jangan tetangga
4: Faik,
7: ini.
4: Salam juga buat Mbak Inka. Selamat dari Patik buat semuanya. Matur nuwun.
7: Siap, terima kasih. Ya, siapa tahu tetangganya Mas Faik ini.
4: Loh, iya
7: bukan?
4: Iya.
7: Oke, ya ini berhubung waktunya sudah jam segini ya Faik, kita closingan aja kali ya. Yep. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Tentunya batik ini kan bukan hanya sekedar pakaian ya, tapi juga banyak menyimpan kenangan. Ada yang batiknya ini pemberian orang tua, ada yang batik memang dibeli khusus untuk kondangan gitu ya. Ada batik kesayangan jadi disimpan terus dipajang gitu ya. Jadi tentunya apapun batik Anda yang Anda kenakan begitu ya, yang penting tetap nyaman dan bisa membantu kepercayaan diri Anda ya. Dan juga selamat Hari Batik Nasional ya. Semoga kita sebagai masyarakat Banyumas khususnya bisa selalu melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia. Oke, kita pamit ya Faik.
4: Iya,
7: kita pamit dulu ya. Oke, nanti di Purwokerto sore ini akan ada rekan saya Onik yang menemani Anda. Dan juga akan ada dialog ekonomi digital ya. Jadi jangan kemana-mana. Terus stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Kamu Tiara dan
4: saya Faik Rafif.
7: Oke, terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kami hadir kembali dalam program Beranda Astacita Ekonomi Digital, yang mana pada sore hari ini kita akan membahas tentang bambu lokal menembus pasar ekspor. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Warso selaku owner The Bantar Bambu Craft. Selamat sore Pak Warso.
2: Selamat sore Mas.
1: Ya, kabar baik, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah. Masih semangat.
1: Luar biasa. Ini jauh-jauh dari Banjarnegara.
2: Dari Mandira ya. Banjarnegara.
1: Masya Allah, luar biasa. Ini perjalanan aman Bapak?
2: Aman.
1: Aman ya Pak ya?
2: Beberapa kali singgah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Baik, ya pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan menghadirkan talk show spesial ya pada sore hari ini terkait dengan bambu lokal menembus pasar ekspor. Namun sebelumnya kami informasikan kepada Anda bahwa sore hari ini program Beranda Astacita Ekonomi Digital disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto dan juga dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Dan Anda juga dapat mendengarkan melalui seluruh frekuensi RRI Pro 1 Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, dan juga Surakarta, ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, ini tema kita sore hari ini juga menarik sekali ya, terkait dengan bambu lokal yang menembus pasar ekspor. Nah ini nanti kita akan cari tahu lebih lanjut nih ya bersama Pak Warso. Pak Warso, tapi sebelumnya ini saya mau tanya dulu nih terkait dengan awal mula bambu craft ya. Ini menjadi potensi bambu lokal sebagai produk yang bernilai ekspor nih Pak Warso.
2: Terima kasih, kenalkan nama saya Suwarso. Saya dari rumah seni The Bantar Bambu Craft.
1: Ya.
2: Mengapa kami menekuni di kerajinan bambu? Kebetulan di tempat kami, lingkungan kami itu hampir 80% warga masyarakatnya, hasil tambahannya itu kerajinan bambu.
1: Oke.
2: Nah, ya, di tempat kami pun ada pasar bambunya.
1: Baik.
2: Ada pasar kerajinannya, hasil kerajinannya. Jadi kami mencoba melebih hidup lagi ya. Artinya kami mencoba membuat kreasi-kreasi yang sudah ada di masyarakat. Jadi seperti itu, awalnya kami tidak merecoki yang sudah dibuat oleh masyarakat. Kami hanya ya kami membuat kreativitas yang sudah ada, ditingkatkan. Jadi bisa bahasanya kalau kita bisa diekspor lah gitu.
1: Baik, baik. Ini kalau awal mulanya dari tahun berapa nih Pak Warso ini menekuni usaha bambu craft ini?
2: Alhamdulillah saya dari tahun 1995.
1: Wah, udah lama sekali Bapak.
2: Iya.
1: Udah 30 tahun lebih ya Pak. Wah, luar biasa. Ini berarti mulai bujangan atau masih kecil ya Pak?
2: Saya dari SMA, selesai 92, mulai melihat lingkungan ini. Karena saya harus tidak harus keluar kota, kata orang tua. Ciptakan sendiri di lingkungan Panjenengan. Gitu. Orang tuanya gitu. Ya, jadi kita coba itu melihat, dengan ada pasar, dengan pasar bambu, ada pasar apa? Pasar hasil kerajinan yang tadinya masih, kalau orang dulu, kalau bambu itu pengrajin masih ditebang sendiri, potong sendiri, jual sendiri.
1: Okay.
2: Nah gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang sudah masing-masing sendiri-sendiri. Bambunya ada, tempat yang menganyamnya ada, yang itu ada. Jadi kayak pabrik, tapi pabrik di masyarakat.
1: Okay. Jadi bambunya sendiri juga ada, kemudian yang rajin sendiri juga ada, yang memasarkan sendiri juga ada. Oh, luar biasa. Baik, ini kan Pak Warso berarti udah kurang lebih 30 tahunan ya Pak ya. Dari awal mulanya gitu. Nah ini apakah melihat bahwa produk bambu Indonesia khususnya mungkin di wilayah Banjarnegara ini, apa sih yang membuat produk bambu Indonesia ini mampu menarik perhatian pasar internasional nih?
2: Iya, karena dari kemarin dari Eropa, di Amerika, itu kan senangnya handmade. Kerajinan tangan ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi kebetulan kita semua dari tangan gitu, masih tradisional kan itu.
1: Ya.
2: Tinggal mau apa? Mengkreatifkan saja sebenarnya.
1: Oke, baik. Nah, kalau prosesnya seperti apa nih, Pak? Dari bambu lokal yang memenuhi standar pasar ekspor itu seperti apa?
2: Minimal 2 tahun lah. Minimal 2 tahun.
1: Okay.
2: Kalau itu kalau minta perlakuan, misalnya dari sana minta di apa? Diawetkan atau di itu ya pakai ada asap atau pakai di asap kalau kalau orang tuaku dulu itu di apa dianginan kan di para lah dikasih para itu kalau dulu caranya.
1: Baik.
2: Tapi sekarang kan harusnya pakai kimia lah itu kadang untuk makanan nggak bisa ini kan itu harus pakai apa yang natural.
1: Jadi memang produk bambu ini juga ada perlakuan khususnya gitu ya Pak?
2: Iya.
1: Apalagi terkait misalnya untuk buat tempat makanan ya?
2: Makan itu. Itu harus steril dari zat-zat kimia gitu.
1: Oh,
2: kalau untuk ekspor udah pasti kelihatan itu gak bisa. Gitu.
1: Wah menarik ya. Ini awal mula Pak Warso ini dari sebelum... Nah Pak, saya pengen tahu nih Pak, sebelum merambah ke pasar ekspor. Ini dulu Bapak awalnya seperti apa nih? Ceritanya ini seperti apa?
2: Iya dulu tadi melihat apa? Terus kita catat apa pergerakannya. Ternyata tidak ada orang anak muda di situ. Rata-rata orang-orang tua dulu sih di lingkungan kami. Akhirnya kita ada motivasi untuk lah coba deh anak muda mau menekuni kan itu. Itu pertama. Kedua kalinya ternyata ketika kita mau membantu para pengrajin itu memang harus ada orang-orang yang berani berpikir bebas. Dalam arti ini bebas misalnya kayak gini. Kalau dulu tempat kita ya produknya hanya tampah dan besek aja.
1: Okay.
2: Itu pun satu ukuran. Tampah itu. Nah ketika kita masuk, kita buat ada tampah yang diameter 25, 2 meter.

0: kakaknya itu nggak turun. Kalau dulu nggak ada saingannya, ya udah bisa. Kalau musim hujan, musim apa, nggak laku dia. Pasti ke pasar dibawa pulang lagi. Nunggu hari Kamis, karena di pasti tempat kami pasarannya adalah pasar hari Senin dan Kamis. Itu dari masih tradisional, masih dari jam 3 sampai jam 6 udah selesai. Ya, pembelinya ya dari Tegal, Bumiayu, dari apa Jogja, dari Tasik gitu.
1: Wah, ini menarik sekali ya. Jadi pada saat itu juga ikut bersaing dengan produk lokal untuk menjangkau pasar lokal dulu ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi tanpa apa ya? Tanpa merusak harga.
0: Iya, harga.
1: Gitu.
0: Iya. Ini yang kadang
1: masih susah ya, Pak.
0: Iya, masih susah.
1: Apalagi orang-orang yang baru merintis ini tidak berpikir ke sana, Pak ya.
0: Makanya ada teman-teman yang punya potensi budaya, misalnya kayak batik, kayak apa itu. Gak dipikirkan bahwa di situ ada ini loh, harus punya style sendiri saat untuk biar itu bertahan gitu.
1: Iya. Dan tanpa merusak harga orang lain gitu.
0: Iya,
1: ini memang
0: gitu.
1: Baik. Gitu. Wah, ini etika bisnisnya memang harus terbentuk dari awal sebenarnya Pak ya. Kadang
0: butuh lama waktunya tadi, makanya sampai tiga. Dan baik, kebetulan kami saya dari rumah sendiri di Bantar Bawurah, polanya memang pola tidak ready stock. Tapi pesanan, semua pesan dari dulu. Kalau pesan kita baik, kalau pesan kita buat. Itu. Kalau dulu seringnya kan bawa barang enggak dikasih, dibayar. Nah, kita mencoba hal baru. Pokoknya kalau pesan baru kita buatkan. Pesan buatkan. Tadi biar enggak merusak yang sudah ada. Di masyarakat. Kalau pesan berarti dia niat temenan, betul kan?
1: Iya,
0: itu. Betul. Jadi nggak butuh apa? Nggak butuh sih butuh, tapi nggak untuk pendanaan kita nggak terlalu sulit lah, karena dikasih uang muka dulu.
1: Baik. Yeah. Oh, menarik.
0: Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan seperti itu. Jadi teman-teman kami yang buru tadinya awalnya buru langsung apa ya? Produksi massal, terus ekspor, semua sudah jatuh.
1: Gitu. Baik, ya. Ini kalau Pak Warso sendiri, ini produksinya apa aja nih? Mungkin kan di depan juga mungkin sudah bisa terlihat gitu ya, Pak. Nah, ini masih sebagian kecil yang dibawa ya, Pak.
0: Iya. Okay. Masih ada ratusan sewol di galeri ada saya ini.
1: Luar biasa. Mungkin bisa dikenalin satu-satu nih, Pak. Yang mulai dari yang pertama dulu deh, yang mana nih, Pak?
0: Ini ya biasa kalau di tempat kami biasa warna tutup nasi atau tutup saji ya. Ini sudah ini pasarnya ke Aceh, ke Medan, ke Kalimantan ini yang udah. Itu rutin. Udah rutin ya, Pak. Sudah enggak bisa di apa ya. Udahlah pokoknya ada kan itu. Itu betul. Ini misalnya produk masyarakat. Besek kan udah biasa.
1: Iya, besek. Nah,
0: tapi kita buat sendiri ini. Dikasih tangga, dikasih itu. Ini yang kadang apa ya? Kita mencobakan kreativitas. Baik. Ternyata itu.
1: Baik, ini jadi peruntukannya kayak bisa buat ini ya, Pak ya, kayak buat hamper, lebaran gitu ya,
0: lebaran ya, bisa. Kalau sekarang yang apa? Orang-orang tasyakuran gitu
1: kan. Ya, kalau tasyakuran pagi ini mewah sekali ya, Pak.
0: Gitu.
1: Baik. Terus kemudian, nah ini yang paling depan ini, Pak, yang kayak ini dawet Banjar.
0: Souvenir.
1: Oh, ini souvenir.
0: Souvenir dawet Ayu. Cantik
1: sekali ini.
0: Banjarnegara khususnya. Dawet Ayu dari Banjarnegara. Jadi kita buat ini.
1: Oh, jadi ada souvenirnya juga ya, Pak?
0: Ada nih.
1: Oke. Wah, ini souvenir yang cukup besar ya, Pak?
0: Iya, besar. Sebenarnya ada adiknya, karena kita pakai tangan sebenarnya. Jadi semua nganam terlalu kecil juga lama waktunya. Nanti kalau dipesanin banyak, ini ya kadang sekitar. Hebatnya itu.
1: Baik. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, kemudian yang di belakangnya ini apa ini, Bapak? Ini keranjang apa ini?
0: Ini sama sebenarnya untuk hampers.
1: Hampers juga gitu ya?
0: Sama. Tapi ini ada... Ada ini plastik jadi kelihatan. Oh, apa isinya ya? Oh, ada amplopnya dia. Kan itu jadi kelihatan gitu. Kadang ini kan enggak kelihatan isinya apa. Kan ini kelihatan ada.
1: Oke, gitu. Jadi yang
0: jadi varian-varian ya, sama.
1: Besek pun ada dibikin banyak varian gitu ya, Pak ya.
0: Banyak sekali. Ukurannya juga banyak tergantung gitu.
1: Ini bisa buat ini juga ya, seserahan nikahan.
0: Iya, seserahan nikahan gitu khusus ya. Gitu. Harus berani itu.
1: Baik.
0: Harus berani.
1: Kalau yang
0: ini sama. Ini kebetulan tempat tisu. Awalnya gini sebenarnya membuat tempat salak.
1: Oke.
0: Tempat salak, tapi nanti habisnya salak habis ini bisa dipakai.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya timbul kreativitas bahwa nanti salaknya habis ini tempat tisu.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Nah, ini
1: awalnya tempat

0: Salak nih Pak.
1: Sebenarnya ya tempat salak. Tapi
0: bagus sekali ya.
1: Salak itu karena emang premium. Jadi salak itu organik, oh, okay. Milik ukurannya sama, rasanya sama. Kalau di sana bahasanya satu janjang itu diambil yang paling baik lah. Gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi rasanya pasti sama, besarnya sama.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi itu, nah, itu ya.
0: Udah salak premium ya Pak ya?
1: Gak kesana.
0: Oh oke, okay. Udah beda.
1: Makanya harus ya, ada ya. Gitu. Karena di, nah, itu. Jadi bukan yang teman-teman apa, pangan. Oh. Kalau pemerintah ikut pangan ya kita ngikut lah.
0: Oh menarik. Gitu. Menarik. Nah satunya lagi nih Pak yang besar. Nah,
1: ini yang besar ini love lah. Ini sama okay. Sebenarnya. Oh, ini juga okay. Ini kebetulan dari Amerika. Ini pesan untuk saya sama, minta dari rotan dan bambu sebenarnya.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya ini lagi sampel dan masuk sebenarnya. Mm. Cuman mintanya kurang rapi, kurang apa, itu biasa lah itu seperti itu. Itu bisa diatur sebenarnya. Tapi kalau terlalu bagus terus kita nanti HPP-nya tidak tidak sama dengan jualannya juga ngapain okay. Kan gitu. Kita gitu. Percaranya gitu.
0: Oh itu baik. Itu yang di pesan Amerika yang itu ya, ya Pak? Ya,
1: ini ya. Sama ini sebenarnya. Yang tisu. Oh, tisu kerjasama okay. Dengan PT apa yang dari Amerika.
0: Uh-huh.
1: Jadi nanti PT apa yang buat tisu itu sudah baik. Otomatis pesan ke kita. Gitu. Ini lagi bolak-balik buat sampel balik biar wow. Pas saat di sini gitu. Udah itu.
0: Wah, wow. Ini menarik sekali ya dan cantik-cantik sekali yang dibuat yang dibikin. Pak kalau boleh tahu nih proses pengerjaannya untuk ya mungkin kurang lebih deh dari produk yang paling susah sampai yang paling gampang ini proses pengerjaannya berapa lama nih, Pak?
1: Ini misalnya jumlahnya 100. Oh ya, okay. 100 berarti baik. Ada bang ada apa ya? Kita butuh sekitar butuh 5 orang itu untuk 1 minggu selesai.
0: Satu minggu selesai.
1: Nah, tapi bahan sudah siap membuat. Yeah. Artinya tidak apa? Tidak dari tebang ya? Gitu. Sudah tersedia baru itu.
0: Wah, cepat juga ya Pak ya nganyam. Kurang lebih seminggu lah ya, seminggu untuk 100 piece untuk yang mana nih? Ini yang paling sulit atau yang paling gampang?
1: Ini yang paling sulit.
0: Ini yang paling sulit segitu Pak?
1: Ya karena anyamannya sebenarnya sulitnya nih anyaman.
0: Oke okay, iya betul.
1: Tapi sudah anyamannya.
0: Berarti cepat motifnya. Sekali ya Pak termasuknya ya?
1: Karena anyaman ini kan sebenarnya kalau sudah ada kan tinggal gunting aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Buat badannya kan sebenarnya cepatnya itu. Okay. Anyaman tadi makanya kalau dari nol aduh kita enggak bisa. Makanya kalau kalau bahan bakunya sudah ada, sudah apa itulah tinggal ngerangkai ya. Kebutuhannya itu bisa dikondisikan waktunya lah.
0: Oke, baik. Nah, tadi disebutkan ada beberapa negara nih ya, Pak, ya yang sudah menjadi tujuan ekspor. Nah, negara atau pasar mana aja nih, Pak, yang menjadi tujuan ekspor dan produk apa yang paling diminati?
1: Kalau orang-orang sana, orang itu semua sebenarnya kalau produk natural itu mereka suka semuanya. Enggak ada yang tidak sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kadang di kitanya yang tidak mau mengikuti irama kesana kan itu. Lah nyong misalnya gue bis payung ngapain harus ini. Kadang sulitnya itu. Membuka apa mindsetnya yang untuk merubah itu gak mau. Jadi sebenarnya bisa masuk semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Dari besek pun masuk. Dulu pernah kan sahabat apa yang tampah itu kan viral dulu. Ke Eropa okay. Ya kan yang kecil besar itu kan pernah viral kan.
0: Oke. Okay.
1: Itu pernah sana itu. Nah tapi kan tadi setelah masuk. Viral dan diterima. Mm-hmm. Nah, kontinuitas kualitasnya semakin turun karena banyak yang garap.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, itu. Ya. Biasanya itu kalau di UMKM kita ya biasa gitu. Beda kalau pabrikan itulah.
0: Iya. Udah ini apa ya, ada QC-nya juga gitu ya, Pak. Oke, okay. Bapak dari awal pertama menekuni usaha kerajinan bambu nih. Ini awal mulanya berapa orang atau dari Bapak sendirian, kemudian sampai sekarang udah ada berapa orang yang ikut sama Bapak?
1: Ya, dulu awal saya tuh malah langsung ngumpulin sekitar orang 30.
0: Oh iya?
1: Iya langsung, tapi untuk ekspor dulu, buat nampan, tempat payung, box file, gitu. Langsung ngumpulin, mengontrak, ikut disahkan itu. Wow. Tapi berjalannya karena itu tadi, kan masih muda, masih apa?
0: Semangat ya Pak.
1: Semangat ya, gak mikir apa kan itu.
0: Gak mikir capek ya Pak.
1: Ternyata ada tahapan-tahapan itu tadi yang kita belum siap untuk itu. Makanya memang butuh waktu untuk mempersiapkan kita, diri kita sendiri untuk berubah sesuai pola mereka.
0: Baik, gitu. Wah menarik sekali ya Pak. Ayolah. Wah ini tadi terkait dengan yang Bapak sampaikan. Gimana sih Pak buat menjaga kualitas dan konsistensi produk dari Bapak ini ketika permintaan dari luar ini meningkat? Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan ini seperti apa nih Pak dulu?
1: Kalau yang Jadi kalau apa ya, para buyer itu sebenarnya kalau sudah cocok dengan kita misalnya, itu pun nggak ada telatnya, pasti ada terus barang tiap hari pasti ada.
0: Oke.
1: Iya, kalau sudah chemistry-nya terbangun, mereka nggak mikir nanti apa bahasa agak jelek pun nggak masalah gitu. Oh, jadi kalau memang itu sudah mereka percaya, pasti ada. Ini belum selesai, kasih lagi. Belum selesai, kasih lagi. Itu ya kadang kita membuat apa ya tadi harus kuat. Terus kuat segalanya itu.
0: Baik.
1: Itu jadi.
0: Oke. Jadi untuk memastikannya ya salah satunya dengan ini ya Pak ya, apa namanya, membangun kepercayaan terlebih dahulu gitu ya.
1: Iya, betul
0: itu. Oke, tapi kan controlling tetap ya Pak ya?
1: Oh, pasti. Pasti ya Pak ya? QC-nya itu memang harus kuat. Tapi kadang kita dilihat cerewet apa, karena masyarakat gitu. Kalau pabrikan sih udah kena, ini dasar. Kita berusaha dengan masyarakat banyak yang sing cerewet, sing apa, sing itu beri, itu yang kadang ya harus sabar.
0: Oke, berarti tantangannya juga sabar gitu.
1: Ya, sabar. Sabar tapi ada penekanan.
0: Oke, tetap ya Pak ya? Ada penekanan. Soalnya kalau gak kayak gitu juga gak akan selesai Pak.
1: Gak selesai, sabar ya ada penekanan.
0: Oke, Bapak, kalau terkait desain dan juga inovasi nih, seberapa penting sih Pak desain sama inovasi dalam membuat produk bambu lokal biar bisa bersaing juga nih secara global nih?
1: Itu desain dan itu sangat penting. Kalau kami itu justru didesain dulu, di itu dulu, baru kita baru ke produksi. Rata-rata kan kita banyak teman-teman yang langsung produksi, nggak tahu desainnya seperti apa, diangan-angan. Kalau kita udah desain kan ukurannya, kapasitasnya untuk apa itu sudah jelas.
0: Oke.
1: Untuk HP pun sudah bisa dilihat. Ya ini yang kadang teman-teman wah sing penting gawe ini. Lah ini yang kadang tidak itu. Makanya awal mula ketika mau mengeluarkan apa produk ya harus digambar lah pasannya, digambar, dicoret-coret, ukurannya jelas, sebenarnya baru. Oh iya nanti kan ketemu di situ kuncinya. Oh ini harus seperti ini, seperti ini. Itu.
0: Oke, jadi untuk mempermudah produksi juga ya Pak. Ya, ternyata desain itu tidak hanya sekedar bagian dari inovasi agar laku, tapi memang bisa apa ya?
1: Menyusun nanti kuncinya ini loh. Gitu, ya. Kunci untuk nganyam ini loh, ini dari sini biar cepet gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau awang-awang itu justru ternyata jadi lama itu. Itu yang sering kita seperti itu, tak pasrahkan, nggak dituduk. Tapi sudah didesain, digambar, dengan pola ini langsung tes gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
1: ternyata pengrajin itu mereka sudah terampil semuanya. Yang di desa-desa itu udah mahir bahasanya lah, mahir nggak bisa, malah saya bisa kalah gitu dengan itu. Tapi tadi pola yang harus dibangun nganggo bukan sekarang media kayak ngomong sudah laku lah ini aja.
0: Jadi harus by design gitu Pak. Karena desain itu juga bisa menentukan terkait dengan modal berapa kemudian. Teknis produksinya misalnya seperti apa gitu ya Pak ya.
1: Bisa menghitung HPP gitu.
0: Baik, wah ini menarik sekali. Dan tentunya perbincangan kita pada sore hari ini, Pak Warso ya, ini mungkin kita akan lanjutkan kembali. Okay, karena ini menarik sekali ya untuk kita bedah. terkait dengan produk-produk yang sudah ditampilkan juga ya di depan kami gitu ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita akan ke lagu terlebih dahulu. Dan nanti kita akan kembali selepas siang berikut ini.

0: Pendengar, kita kembali dalam program Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, yang mana kita masih membahas terkait dengan kerajinan bambu lokal yang menembus pasar ekspor. Iya, kita masih bersama dengan Pak Warso. Ya, tadi kita sudah berbincang cukup banyak terkait dengan apa saja produk yang dibuat, kemudian pemasarannya gitu-gitu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada sore hari ini bersama Pak Warso. Pak Warso, ini ya, tadi sudah cukup disebutkan ya, sudah diceritakan juga terkait dengan perjalanan Pak Warso ya. Ini mulai dari awal tahun 1995 ya Pak ya,
1: 95.
0: Sampai saat ini gitu ya. Nah, ini tantangannya apa saja nih Pak yang dihadapi saat pertama kali, khususnya mungkin lebih ke pertama kali masuk ekspor gini Pak?
1: Ya, ya tantangan sebenarnya tadi pola kita untuk merubah tantangannya satu. Okay. Itu tantangan. Kedua kalinya mengikuti irama sana, tadi irama yang ditetapkan dari teman-teman buyer. Nah, ya kita ini belum terbiasa okay. dengan pola itu tantangannya, kita harus sabar dan sebagainya.
0: Baik. Oke, jadi lalu kalau Pak Warso menghadapi atau apa namanya menghadapi tantangannya tersebut seperti apa nih Pak?
1: Kadang kita, makanya kadang tidur kita kadang sampai malam sampai ya, enggak, artinya harus kita datang ke tempat perajin ngobrol, di bawah ngobrol itu, macam ngobrol ngalor ngidul, dihidung ya, baru itu terus kita masukkan pola pikir, mau ini cerita ini cerita ini, itu baru 2-3 kali ya, berapa dua apa 3 orang, 4 orang cek ngobrol itu. Kadang seperti itu dulu ketika mulai untuk mau ekspor. Jadi kecil-kecil dulu dirubah, biar mindsetnya berubah. Ini loh gitu.
0: Jadi memang ada pendekatan persuasif dulu gitu ya Pak, terhadap teman-teman pengrajin. Ya,
1: karena gitu, pemberdayaan gitu ya. UMKM, pemberdayaan masyarakat.
0: Baik.
1: Kalau pabrik nggak butuh gitu, langsung eksekusi kali.
0: Pak Warso, ini tadi terkait dengan pemasaran gitu ya Pak. Ini kalau Pak Warso sendiri pemasarannya seperti apa nih?
1: Ya, kalau saat ini alhamdulillah sekali. Artinya dunia digital itu sudah banyak sekali.
0: Ya.
1: Kalau dulu kan dari mulut ke mulut. Bisa satu di sini misalnya di tempat kami ada produk baru sampai ke luar pulau itu 1 bulan baru ada kabar. Okay. Itu. Nah, kalau sekarang kan sudah sangat canggih sekali. Yeah. Peluangnya harus diambil itu dengan dunia digital itu. Di situ ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada marketplace dan sebagainya. Itu harus dimanfaat oleh teman-teman pengrajin.
0: Okay.
1: Tapi tadi manfaatnya, ini mau untuk kelas ekspor, kelas apa ini. Karena untuk ekspor nggak bisa. Yeah. Hanya itu, kalau ekspor nggak bisa, harus ketemu dan bayar dengan apa kan. Banyak beberapa harus punya spesifikasi sendiri. Jadi harus ketemu dengan mereka. Makanya tadi kalau untuk marketplace ya yang standar-standar lah. Maksudnya kapasitasnya yang bisa kita mampu gitu.
0: Baik, berarti Pak Warso juga sudah mengalami banyak era, banyak zaman ya, gitu ya Pak ya?
1: Zaman gelap.
0: Zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada handphone bahkan ya Pak. Luar biasa.
1: Alhamdulillah sekarang gitu. Makanya bagi saya kadang enggak seharusnya, ayo ini loh anak muda ini, dunia sudah di tangan Anda. Maksudnya gitu loh. Kalau saya pun ke luar pulau, ke luar negeri pun harus meratap-ratap bahasanya gitu kan. Gitu. Sekarang sangat mudah sekali di genggaman kita. Mengapa dia lebih sukses? Nah ini kendalanya. Mental tarung. Generasi muda yang bukan mengerti kendala. Mentalnya yang kadang hauslah gantilah. Nah kalau kita ganti lagi tidak istiqomah, kan berarti dari nol lagi. Misalnya dulu saya tidak istiqomah. Dari bambu, gintalnya. Nah dari nol terus ya kan. Bahkan bagaimana akan meningkat kan.
0: Iya betul. Gitu. Wah, jadi konsistensi ini yang paling penting dalam usaha gitu ya Pak ya.
1: Dua kali itu baru menyerah. Tadi saya ngumpulin 30 orang, membuat nyewa gedung, ya apa. Kalau pada situ saya udah kenal, ya udah. Pasti gak sampai sekarang gitu.
0: Betul.
1: Makanya itu tadi.
0: Daya juangnya
1: harus saya tahu. Tadi sebenarnya semuanya, di bidang semuanya ya. Siapa yang juang daya juangnya, mentalnya kuat, ya di situ mereka pasti dapat.
0: Wah. Ini nih yang harus apa namanya dicontoh gitu ya Pak, dan harus ada dalam setiap orang gitu ya, apalagi yang memang punya apa ya, punya keinginan untuk berbisnis sendiri gitu ya.
1: Ya kalau dulu anak muda menjadi apa masa depan saya sama anak muda di sekarang, masa sekarang anak muda itu ya, maksudnya gitu.
0: Betul.
1: Anak muda sekarang, jangan masa akan datang.
0: Jadi enggak usah nunggu ya, Pak.
1: Iya, sekarang ini masanya.
0: Mulai harus gerak gitu ya, Pak.
1: Gitu.
0: Apalagi kita tahu di kondisi ekonomi saat ini memang lagi cukup
1: stres. Harus kreativitas, harus ada jubangnya gitu. Kalau orang lu terus kayaknya apa ya?
0: Setuju. Setuju, Pak. Ngeluh terus enggak akan ada solusi ya, Pak. Betul.
1: Harus tangan bergerak.
0: Iya sih, benar sih. Oke, Pak Warso. Pak Warso ini tadi kan juga sempat disampaikan juga bahwa Pak Warso dari awal juga sempat merangkul teman-teman pengrajin. Yeah. Nah, ini pada saat itu seperti apa, Pak? Memberdayakan pengrajin atau masyarakat lokal dalam proses produksi ini, Bapak seperti apa?
1: Ya. Yeah. Dulu kan karena ini sosial, jadi tanpa seleksi, wus, yuk ayo ikut, kan gitu, di situ ya, jadi kendalanya. Nah sekarang ini harus seleksi, oh dia mampu enggak, dia ahli enggak, baru kita, oh ini mampu di ini mampu di bilang ini, mampu di bilang ini kerajinannya, itu baru, oh ya agak sedikit mengurangi apa ya, pengeluaran, bahan baku, pengeluaran apa, karena udah bidangnya gitu.
0: Jadi itu juga berpengaruh sekali ya Pak ya?
1: Iya, sangat solid, itu hampir 60% dia. Kebiasaan mereka, misalnya ini bambu satu itu bisa, tapi guling apa ya, guling ngirat, guling apa, sembarangannya udah buang. Nah, padahal itu kan kalau dihitung-hitung banyak juga. Nah, ini yang kadang tidak kepikir oleh mereka bahwa lawang bambu ini lawang bambu ya kan itu. Padahal itu.
0: Jadi ini juga berpengaruh ke manajemen produksi satu produk itu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Karena satu bambu itu kalau dihitung bisa bisa menghasilkan lebih dari dua produk misalkan gitu. Tapi kalau cara
1: penanganannya dari awal nggak bagus ya, cara ngetoknya nggak beda, yaudah dadak jadi pemikiran gitu.
0: Oke, jadi bahkan satu pun malah nggak masih kurang gitu ya?
1: Masih kurang itu.
0: Wah.
1: Jadi
0: wah menarik sekali ya Pak ya. Nah ini berarti sekarang manajemen untuk
1: merubah
0: untuk,
1: merubah nah kayak, itu harus dirubah kayak
0: harus
1: itu.
0: Dirubah ya
1: nah,
0: Pak
1: itu
0: ya?
1: Nanti karena kita kan pemberdayaan itu harus ada perubahan masyarakat gitu.
0: Baik. Pak, pernah nggak ada penolakan dari calon buyer luar negeri nih? Atau mungkin ada suatu kegagalan yang mungkin bisa diceritakan untuk kita bisa saling mengambil pelajaran nih Pak?
1: Itu pastilah semua orang berusaha harus mengalami itu. Tapi mengalami itu untuk kita semakin koreksi diri. Saya kurangnya sini, kurangnya sini. Pernah yang lampu ke Amerika dulu gitu kan? Jadi besinya, lampunya itu kan sudah terukur dari sana. Dari sana, dikirim dari sana. Untuk canelan bambunya, lampunya aja udah pesan ke pabrik mereka bayarnya. Lah kita kan kadang, pokoknya ukuran gini kan ini. Nah, di situ ada selisih misalnya 2 mili, 3 mili kan gak bisa sudah. Harus diamplas. Nah, itu lagi menghabiskan tenaga, waktu lagi. Otomatis biaya ngeluar lagi. Lah ini yang kadang tanpa sesuai tahapan mereka yang tidak itu. Gagalannya itu, yaudah. Satu. Terus kalau untuk bahan kan harus pengawetan. Nah ini kan diawetan. Luas lah, berapa panas itu haiki. Nah padahal itu enggak sebesar itu, harus diawetkan emang. Biar biar tadi tidak kena bubuk banyaknya. Padahal ilmu tentang bahasanya kalau kita dibilang klinik, sebenarnya itu ada clean yang
0: ada
1: ilmiahnya itu. Kadang saya pun, ya Allah, mengapa itu? Ini hilang, bukan hilang oleh kita. Ini emang dihilangkan oleh bukan penjajah, oleh orang-orang dulu di situ sebelum kita. Artinya kayak Belanda, kayak apa gitu kan? Kembali misalnya, mengapa bambu dulu paling ditakuti oleh penjajah? Bambu loh ya. Ternyata setelah diteliti bahwa kekuatan bambu itu kalau menusuk itu busuk. Diobati enggak bisa. Itu jadi ternyata itu mengapa mereka orang-orang dulu orang-orang pasukan dari Belanda itu takutnya itu, jadi bambu itu sistemnya membusuk di kulit, di tubuh manusia. enggak ada obatnya. Artinya berarti dia mati perlahan-lahan. Kan itu. Oh, mereka tuh ngirim-ngirimnya seperti itu. Ya, nah, mengapa kita kok tahu sampai ke situ gitu kan? Mengapa dulu bambu runcing? Nah, ini sebenarnya harus dipelajari oleh generasi sekarang. Mengapa itu? Gitu. Itu pun belum saya coba kita gali pun ya, di literasinya enggak ada ini loh. Kemana okay. ya? Enggak ada.
0: Wow, menarik sekali ya Pak ya.
1: Makanya sebenarnya bambu itu indah sekali dari bawah sampai daunnya itu kena semuanya kalau mau
0: okay.
1: untuk usaha kan itu. Yeah. Mau itu untuk komposnya, daunnya itu kompos paling baik sekali sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Itu katanya juga salah satu tanaman yang bagus juga itu ya Pak.
1: Yeah,
0: apalagi kalau ada tanah terus kemudian di situ ada pohon bambu, tanahnya jauh itu lebih pasti bagus sur, ya.
1: Iya. Itu.
0: Wow.
1: Enggak ada yang mau ngambil itu, gitu loh. Dia enggak mau bagian itu, barat dia uang. Taruhlah misalnya kita ambil ada yang mau ambil sampahnya, daunnya difermentasi jadi kompos, yakin itu jadi uang itu pasti. Okay. Tapi memang harus ada teknologi di situ kan.
0: Yeah.
1: Tapi itu ada peluang pasti itu, Bang.
0: Gitu. Baik. Wah, menarik ya, Pak. Pak Warso, ini bicara tentang bambu. Nah, tadi kalau usia bambu kan sudah di ini ya. Nah, kalau bicara bambu kan banyak banget nih, Pak. Ada bambu yang kecil, terus ada bambu yang besar. Kalau kita mungkin nyebutnya pring petung apa ya, Pak?
1: Kalau besar itu pring petung. Itu pring petung pun ada dua macam, ada pring petung yang putih, terus ada yang hitam juga ada.
0: Okay. Nah, ini biasanya bambu jenis apa nih, Pak, yang biasanya untuk dipakai untuk kerajinan? Apakah memang harus ada bambu khusus atau hampir semua bambu sebenarnya bisa?
1: Ya, semua bambu karakternya masing-masing, artinya karakter gini. Kalau bambu wulung okay. untuk kerajinan anyaman bagus. Tapi untuk apa lebih detailnya lagi kekuatannya kalau bambu wulung enggak kan itu.
0: Karena dia lembek
1: lentur sekali gitu ya. Itu kalau untuk anyaman itu bagusnya bambu bambu tali, maksudnya bambu apus lah itu. Itu kan lebih baik kan itu. Kalau bambu petung ya biasanya untuk konstruksi lah, rumah-rumah bambu dan sebagainya itu bagus. Okay. Tapi untuk kursi pun bagus, kuat dia. Dan kebetulan untuk paling mahal ya tuh bambu petung. Gitu. Tapi sekarang juga banyak yang sudah jarang yang apa bambu petung. Kita kangelen, pasangan goleti ya. Harus jauh, sudah jauh.
0: Justru itu malah sekarang langka ya Pak ya? Cukup sulit ya Pak?
1: Sulit. Karena tadi bambu satu grup besi, gatel dan sebagainya. Tapi enggak seperti itu sebenarnya. Karena orang di rumah sebenarnya Mas.
0: Iya kan? Jadi memang
1: dibiarin.
0: Emang ada penanganan khusus dari cara nanamnya juga beda ya Pak?
1: Pemeliharaannya gitu. Kalau di kita kan kalau dulu orang-orang tua kita, itu kalau bambu itu kan rantingnya diputus kan. Rantingnya dibuangin, itu jadi lurus besar. Tapi kalau kita sekarang kan tanam sujurne, gitu kan? Itu yang tengah. Nah, kalau dulu orang-orang kita, orang tua dulu juga sama pemeliharaan bambunya ya daunnya dikumpulkan di itu terus ditutup tanah, daunnya tutup tanah. Nah, itu kalau dulu gitu, orang tua tuh gitu saya itu. Nah, sekarang enggak mau. Sekarang enggak mau. Ya udah bambunya kecil.
0: Baik.
1: Pendek, rosnya pendek gitu. Jadi ini yang kadang kita pun coba itu kembali. Yuk, ini ilmu yang dari nenek moyang kita harus dibuka lagi, dipelajari lagi lebih dalam sebenarnya.
0: Wow, saya baru tahu kalau ternyata penanganan bambu cukup serumit itu ya Pak untuk menghasilkan bambu yang bagus ya. Oke, saya kira memang bambu tuh udah tinggal dibiarkan aja dia tumbuh gitu.
1: Oh, ternyata benar tumbuh, betul. Tapi ya kualitasnya enggak baik lah. Makanya kalau dulu itu pasti satu rampung bambu pasti ada bahasanya tangganya, Anda untuk itu, untuk ngerempeli pucukannya biar lurus, biar itu.
0: Dan kayak tadi Bapak sebutkan juga bahwa untuk biar bambu ini kuat terus tidak gampang kena rayap atau bubuk, ini juga ada treatmentnya juga ya,
1: tadi,
0: Pak. Tanpa harus pakai kimia ya, Pak.
1: Iya. Makanya tadi misalnya kompos tadi daun bambu dikumpulin di lingkaran itu dibuat lingkaran terus ditutup tanah. Udah itu jadi kaliumnya sangat kuat bambunya.
0: Oh gitu. Wow.
1: Oh, itu ya kan. Ya.
0: Okay, jadi ternyata memang treatmentnya dari penanaman ya.
1: Iya, dari penanaman.
0: Tidak hanya bambu jadi terus dibikin kerajinan, tapi dari proses penanamannya juga harus ya.
1: Iya.
0: Okay, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini terkait dengan selera konsumen. Nah, kalau selera konsumen lokal sama luar negeri terhadap produk bambu apa sih Pak?
1: Sebenarnya seleranya sebenarnya sama.
0: Sama ya Pak.
1: Cuman mereka kadang kalau ngomong mahal akhirnya yang dalam negeri itu masa larang ya gitu. Sebenarnya selainnya sama, ingin apa? Ya. Ingin kembali lagi pakai apa? Pakai kerajinan dari bambu gitu. Jadi kalau orang-orang sana, orang hobi itu enggak menawar tentang apa ya, tentang harganya. Mereka okay lah, sudah kalau udah sesuai respek mereka, ya udah ACC gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita sudah sesuai kita ya timbuk bisa diturunkan lagi larangan selarangan. Nah, oh. Ini. Ya, itu selera. Bedanya kadang seperti itu.
0: Oke, okay, jadi mental buyer-nya beda ya, Pak.
1: Iya, benar itu.
0: Jadi baik. Oke, Pak Warso, ini terkait dengan gimana sih Pak Warso untuk bisa membangun kepercayaan dengan buyer internasional biar terjadi kerjasama jangka panjang ini yang mungkin saat ini juga sudah dilakukan oleh Pak Warso nih, Pak.
1: Ya, dulu kita gak langsung ekspor banyak gitu. Mm-hmm. Kita hanya sampel-sampel 200, 150. Okay. Itu masuk ke toko-toko souvenir di luar negeri. Mm-hmm. Kebetulan dulu kita punya apa? Freelance. Mm-hmm. Orang-orang yang sering kirim ke luar negeri. Nah, itu yang kecil-kecil lah kita dulu. Yeah. Mulai ketika pertama kita langsung ekspor, nanti jatuh lah. Kita mulai berubah. Mm-hmm. Konsepnya masuk ke apa? Ke toko-toko souvenir yang di apa? Di luar negeri baru, oh iya ini Bali masuk, ini masuk. Biasanya 1-2 tahun baru ada yang nanya. Makanya tidak harus ini masih, oh enggak. Oh, karena masuk ke toko-toko souvenir di sana kan ngelihat dulu demand-nya. Mereka ya kan gitu. Baru ini, oh iya masuk yang ini. Aduh, kadang saya sudah lupa. Sehingga yang apa ya. Itu ya kadang juga kita, dulu ya perbendarannya juga lupa. Registrasi band apa. Kadang lupa juga. Harus ngoto dulu yang sudah di sana. Oh seperti ini. Baru oh iya. Itu yang dulu. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Itu. Jadi memang untuk menembus pasar ekspor tidak seinstan itu ya Pak.
1: Iya,
0: bahkan proses, kayak Pak Warso juga harus ada proses mungkin setahun atau berapa bulan gitu ya Pak. Untuk mendapatkan calon buyer gitu di sana ya Pak ya. Oke. Dan komunikasi.
1: Itu,
0: komunikasi
1: itu dulu. Kalau sekarang kan sudah.
0: Okay,
1: udah sakit ya, udah ada apa ya, teknologi yang lagi ngetel, ya teknologi yang bisa tanya, nama, alamat, bayar, udah ada sirat-sirat keluar, kan itu ada.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan, tinggal itu.
0: Oke, okay, jadi kalau untuk membangun kepercayaannya juga selain komunikasi juga ini apa ya, terkait dengan kualitas produk ya?
1: Kalau orang-orang sana itu ya, itu kalau datang ke kita, anggap saja dia saudara kita. Kasih minum ada apa adanya, enggak usah diadadain, maksudnya gitu.
0: Okay.
1: Mereka seneng natural aja.
0: Okay.
1: Nah itu yang kadang salah, apa teman-teman di desa itu, orang-orang gawe apa ya, enggak sebenarnya dia ingin ada, natural aja kamu. Mau ngasih pisang kek, pisang godok, sudah dikasih aja situ. Karena dia dari sana kan pinginnya yang itu sebenarnya. Nah ini yang kadang dibuat-buat malah aja lah. Mereka sudah. Sudah apa punya insting lah berarti kan itu. Makanya saya kadang itu saya dulu banyak teman-teman bawa freelance ke orang di Suluk Bali ke tempat kita. Orang Itali, Inggris ke tempat kita. Udah apa adanya aja. Kasih minum, kasih minum. Ada itu dikasih itu aja. Mereka 2-3 kali datang lagi. Ya enggak beli enggak masalah kan itu. Tapi suatu saat pasti dia akan ingat lagi. Oh iya Mas Warso. Itu kalau gitu.
0: Minimal ingat ya Pak.
1: Iya kan itu. Pasti itu. Itu membangun itu dulu lah. Enggak usah itu. Memang butuh waktu.
0: Baik. Berarti membangun kepercayaan. Apa namanya komunikasi yang baik ya Pak ya. Ini yang menjadi kunci juga ya untuk membangun kepercayaan. Oke. Kalau potensi industri bambu terbesar di pasar global ini apa nih Pak kurang lebih Pak?
1: Jadi dari apa global itu dari apa dari anyaman sampai konsumsi itu semuanya terserap semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari rumah tangga sampai hotel, spa-spa walaupun gitu, udah mereka butuh semua sebenarnya. Tinggal kita mau ahlinya di mana ini loh di di besek udah besek itu di up yang baik yang premium pasti di sana ada buat googling lah negara-negara mana aja itu pasti ada cerita di situ udah baru kita. Catat referensi baru masuk ke sana nggak usah pusing sana naik dunia sekarang kan gitu. Jangan dibuat susah gitu.
0: baik jadi sebenarnya potensinya sangat besar dan tinggal kita bagaimana cara mengolahnya agar bisa masuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu
1: itu,
0: ya Pak
1: buyer itu kalau ngasih sampel itu nggak 1-2 sekalian blank 10 lu bisa berap yang mana itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi tinggal kita mau aja. Kalau saya di tempat sekali, tiap minggunya itu pasti ada apa sampel-sampel harus dibuat. Sampel-sampel harus tiap minggu gitu kalau mau. Kadang tuh nggak usah lah. Biarin aja kira-kira kita lempar ke teman ada. Kita lempar ke teman gitu. Jadi itu. Makanya kan kita harus punya teman-teman yang memang satu frame dengan kita. Hmm, yeah, karena sudah terkasihkan, malah yang kadang ini yang harus memang harus sering ngobrol duduk, oh ya berarti konsepnya sama. Okay. Ini yang harus membangun. Nah, kebetulan ini belum mereka. Jadi pasti usah, suruh apa? Monggo. Roba gampang. Nah, ini yang kadang jadinya kita ikut terbawa. Loh, jenengan terkasih ini malah jadinya enggak apa ya? Enggak serius, enggak apa, malah mental itu. Okay. Oh, itu jadi kekurangan mereka pun lah. Kadang akhirnya kita pun lah. Aduh lah, tahan dulu lah. Lebih baik sih kita sekarang untuk sekarang enggak bisa itu. Kalau mangga enggak bisa. Karena pernah ada terkasihkan teman, ini digarap. Udah digarap betul, tapi tidak sesuai
0: spesifikasi.
1: Spesifikasi sesuai yang kita lakukan seringnya seperti ini, ini enggak. Akhirnya enggak itu yang seringnya.
0: Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Salah satu tantangan juga ya Pak dalam itu ya. Mungkin karena waktu juga terbatas ini ya Pak. Terakhir ini, apa yang... atau pesan dari Pak Warso nih untuk para pelaku UMKM agar produknya bisa bertahan atau mungkin bisa punya nilai jual di pasar lokal maupun internasional, silakan.
1: Oke, terima kasih. Terakhir, teman-teman semua UMKM harus diingat satu, jangan membuat untuk dijual di lingkungan sendiri, jangan.
0: Oke.
1: Tapi kuasai dulu lingkungan itu, percaya dengan kita. Itu satu. Jadi kalau terus yang saya amati teman-teman kan nek ora payu nang lingkungannya sudah, gitu kan itu.
0: Okay.
1: Nah kita udah pokoknya ini saya buat produk ini akan saya jual luar. Itu aja udah. Pasti dengan standar, kalau luar pasti ada standarnya. Yeah. Tapi kalau di dalam itu gak ada standarnya. Itu makanya itu tadi teman-teman harus harus membuat cara berpikirnya, ini barang saya mau saya jual keluar, bukan di lingkungan kita.
0: Oke. Okay. Nah, baik, wah ini menarik sekali ya. Terima kasih Pak Warso atas waktunya. Di sore hari ini dari The Bantar
1: Bambu Craft,
0: luar biasa. Ini semoga sukses selalu Bapak usahanya, semoga lancar-lancar terus dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan untuk ngobrol lebih jauh lagi ya Pak ya.
1: Siap.
0: Baik. Terima kasih Pak ya, Bapak sehat selalu. Iya, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Pak Warso dari The Bantar Bambu Craft. Terkait dengan bambu lokal menembus pasar ekspor dalam segmen Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Terima kasih banyak atas waktunya dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda, menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan juga Purwokerto. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo kemarin melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Dinas Pariwisata DIY berkolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik menguatkan kompetensi dan kualitas produk batik, terutama batik cap. Upaya ini untuk menggeliatkan aktivitas para perajin di tengah maraknya serbuan produk tekstil printing bermotif batik. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Informasi pertama kita awali dari rekan-rekan RRI Surakarta. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo kemarin melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares. Kemudian Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryatno, dan juga sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Berikut laporan Edwi Puryono.
1: Yang tidak kalah pentingnya bagaimana mengaktifkan kembali bahwa tidak hanya jagung, potensi di wilayah Sukoharjo ada juga tembakau, kemudian tembakunya.
2: Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva, Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Vitaryatno, sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan produksi jagung di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton. Hingga bulan September 2026 ini, produksi jagung Jawa Tengah telah mencapai 2,68 juta ton. Besarnya produksi tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penting dalam memasok kebutuhan jagung nasional. Angka tersebut menurut Ahmad Lutfi menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen jagung kedua terbesar secara nasional.
1: Jadi jagung di Jawa Tengah, tetap kita meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional terkait tidak hanya padi tapi jagung. 2025 kemarin kita 3,7 juta ton. Ini 17,5% jagung nasional dari Jawa Tengah. Kemudian untuk tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai dengan September, sudah 2,68 juta ton. Artinya, insya Allah kita sanggup nanti bulan Oktober memenuhi target nasional.
2: Lebih lanjut disampaikan Gubernur Ahmad Lutfi, guna menjaga capaian tersebut tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi. Namun pemerintah juga harus memastikan petani mendapatkan dukungan dari sisi lahan, air, pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian Alsintan. Gubernur juga mengakui jika persoalan air menjadi salah satu perhatian karena produktivitas lahan sangat bergantung pada kepastian pasokan air, terutama ketika petani harus berproduksi di tengah perubahan musim. Kendati demikian, pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk agar petani tidak mengalami kendala saat memasuki musim tanam. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo menyebut jagung menjadi salah satu komoditas yang memberikan harapan baru bagi sektor pertanian di Sukoharjo. Untuk panen jagung bulan Januari hingga September ini, luasan panen 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau produktivitas 86,33%. Menurut Eko Sabto, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pihaknya berharap dukungan tersebut terus diberikan guna mendorong peningkatan luas tanam jagung di Sukoharjo.
3: Apapun, panen jagung adalah harapan baru dari Kabupaten Sukoharjo. Untuk panen Januari sampai dengan September, kita luasan panen kita 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau profitas 86,33.
2: Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva, mengatakan panen di Sukoharjo menjadi bagian dari strategi guna menjaga produksi jagung jagung di Jawa Tengah. Hingga saat ini, capaian produksi jagung berada di kisaran 72% dari target 3,7 juta ton. Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang ikut menopang produksi tersebut, sehingga peningkatan produksi tidak cukup hanya dilakukan dari sisi budidaya. Infrastruktur pertanian, mekanisasi, benih hingga penanganan pasca panen juga perlu diperkuat agar hasil panen memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono, Kota Surakarta ditutup total mulai Jumat siang. Penutupan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Haul Solo Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 hingga Minggu siang. Berikut laporan Muhammad Reza.
4: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi.
5: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono ditutup total mulai Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga Minggu 4 Oktober 2026 siang setelah seluruh rangkaian Haul Solo berakhir. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Andri Wahyudi mengatakan, rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama kegiatan haul. Arus kendaraan dari sisi utara Jalan Kapten Mulyadi atau kawasan Pasar Kliwon akan dialihkan melalui Bundaran Gladak. Selama penutupan, Jalan Slamet Riyadi dari Gladak hingga Nonongan diberlakukan sistem kontraflow.
4: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi. Tepatnya mulai dari Simpang Tiga Loji Wetan, Loji Wetan akan dipulang ke barat, Mayor Kusmanto, nanti menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 4 PI ke kiri, menuju Bundaran Gladak, menuju ke kanan langsung kontraflow ke Jalan Slamet Riyadi, mulai dari Bundaran Gladak sampai dengan Simpang 4 Nonongan. Simpang Nonongan menuju ke kiri Jalan Yosudarso.
5: Pengguna jalan dari sisi utara yang hendak menuju Sukoharjo dapat menggunakan Jalan Yosudarso, sedangkan dari sisi selatan menuju utara dapat melalui Jalan Mojo dan sejumlah ruas di sekitarnya. Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga menyiapkan rambu informasi dan petugas di lapangan untuk membantu mengarahkan kendaraan. Sejumlah titik yang diperkirakan mengalami kepadatan antara lain Simpang Batu Rono, Simpang Pasar Kliwon, Jalan Mojo, Sampangan, Loji Wetan, Gladak, Nonongan, Geblekan, dan sekitarnya. Masyarakat yang hendak menuju Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar dihimbau menghindari kawasan Jalan Kapten Mulyadi atau wilayah Semanggi Pasar Kliwon selama rekayasa berlangsung. Masyarakat juga diminta memilih waktu dan rute alternatif untuk menghindari kepadatan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad mengatakan, manajemen dan rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Haul Solo. Peserta dan tamu haul diarahkan menggunakan lokasi parkir yang telah ditentukan.
6: Dari pengalaman tahun-tahun yang ada kan, Solo menjadi kedatangan tamu yang luar biasa. Ya intinya kami mohon pada para tamu yang berkunjung di acara Haul Habib, mohon patuhi regulasi aturan lalu lintasnya sama tempat-tempat parkir yang sudah ditetapkan. Okay. Nanti untuk masalah titik parkirnya, nanti akan kami share di medsos. Nanti monggo tamu-tamu yang luar kota yang menggunakan bis semuanya bisa mengikuti aturan ketentuan yang kami rancang seperti itu.
5: Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama pemerintah kota akan menyampaikan informasi mengenai pengalian arus, titik parkir, dan ketentuan lalu lintas melalui media sosial resmi. Masyarakat diimbau memantau informasi tersebut sebelum melakukan perjalanan menuju kawasan yang terdampak rekayasa lalu lintas. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dari RRI Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY berkolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik menguatkan kompetensi dan kualitas produk batik, terutama batik cap. Upaya ini untuk menggeliatkan aktivitas para prajin di tengah maraknya serbuan produk tekstil printing bermotif batik. Reporter Wahyu Suryo melaporkan berikut ini.
7: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat kapasitas prajin batik agar memiliki kompetensi memadai untuk mendukung sektor pariwisata. Penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai pelatihan, salah satunya penguatan kompetensi untuk produksi batik cap. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Iwan Pramana ingin meningkatkan kualitas produksi para perajin batik melalui cara ini.
8: Kalau batik cap ini kan masing-masing daerah punya ya, punya. Jadi untuk DIY sendiri, kami di Aircraft itu kan kreativitas. Jadi kami mendorong mereka untuk menciptakan batik-batik yang ada pakemnya, tetapi juga untuk selera pasarnya juga. Jadi di sini kami yang pas berbasis kompetisi ini sertifikasi, tetapi keahliannya juga, kreativitas mereka untuk mendesain batik juga yang cap nanti.
7: Selain mendorong kualitas desain batik melalui berbagai pelatihan, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga menekankan dukungan berbagai pihak untuk melakukan edukasi publik serta perlindungan ekosistem batik asli. Upaya ini untuk menyikapi maraknya produk tekstil printing berlabel batik.
8: Yang printing itu bukan batik, jadi paling nggak minimal mereka pakai batik cap, kalaupun nggak tulis ya. Jadi karena seperti itu ada kebijakan daerah, nanti kami mungkin bersama dari OPD Dinas Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif juga akan berkembang berkolaborasi dengan beberapa OPD, kemudian bisa mengusulkan ke pimpinan daerah kita maupun DPRD juga nanti bagaimana menyiapkan satu regulasi agar benar-benar produk DIY bisa bersaing dan printing yang banyak dari luar itu yang dari Cina ya, itu bisa tidak mengganggu lah ekosistem batik kita di DIY nantinya.
7: Selain memberi pembekalan pelatihan teknis, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Balai Batik juga membekali para perajin batik di DIY dengan kemampuan pemasaran digital seperti pembuatan konten video dan fotografi produk yang ingin dipasarkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan belum ada kegagalan panen di wilayahnya saat musim kemarau saat ini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
9: Kami juga muter-muter itu tidak ada kegagalan panen karena tani sudah
10: mengalami. Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bantul belum memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul belum menerima laporan terkait adanya kegagalan panen. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah lahan pertanian di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Ia pun memastikan bahwa belum ada area persawahan yang mengalami gagal panen pada kemarau tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari antisipasi yang telah dilakukan oleh petani sejak jauh-jauh hari. Selain itu, DKPP Bantul juga sudah mendorong para petani untuk menanam komoditas yang dapat bertahan dengan kondisi kekeringan.
9: Jadi petani sudah sejak awal sudah ngomong istilahnya pun, karena kan kita sudah sosialisasi sejak bulan-bulan Juni, April, Mei itu kan sudah sosialisasi bahwa akan terjadi kemarau panjang. Makanya petani sudah mengantisipasi dengan tanaman, kalau yang daerah itu tidak ada sumber air, dia menanam polowijo. Yeah. Kalau ada juga tanaman padi, dia mencari umur pendek.
10: Di sisi lain, Joko menyebut ketersediaan air di sektor pertanian terbilang masih mencukupi. Sebab, kondisi sejumlah sungai yang melintas di Kabupaten Bantul masih relatif mendukung.
9: Alhamdulillah kita itu kan Bantul ada 6 sungai yang melintas di Bantul. Dari 6 sungai itu yang dikering hanya 1 loh. Itu kan sungai Opa, Oyo, Progo, Codo masih semua masih mengalir. Yeah. Yang kedua, adanya bantuan IRPOM-IRPIM. Kita dapat IRPOM-IRPIM 21 titik. Itu kan sudah mengalir. Insya Allah kita tidak ada kegagalan panen. Makanya sampai sekarang petani juga belum ada laporan.
10: Sebagai informasi, DKPP Bantul menargetkan surplus padi pada panen tahun ini berada di angka 100 ribu ton. Jumlah tersebut berdasarkan luas tanam yang mencapai 35 ribu hektar.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Cuaca panas bukan menjadi alasan berhenti berolahraga, tetapi mengharuskan penyesuaian waktu, intensitas, dan persiapan. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
11: Gimana cara?

0: Ia menambahkan, masyarakat juga dapat memilih jenis olahraga yang mudah dan disukai agar aktivitas tersebut dapat dilakukan secara konsisten. Sementara bagi yang hanya memiliki waktu berolahraga pada siang hari, olahraga di dalam ruangan seperti gym atau pilates dapat menjadi pilihan. Hal serupa dikatakan oleh personal trainer di Semarang, Rara, mengatakan cuaca panas dapat mempengaruhi kondisi tubuh saat berolahraga. Menurutnya, suhu panas membuat tubuh lebih cepat lelah dan haus, sekaligus dapat menurunkan konsentrasi serta performa saat berolahraga.
1: Perlu dipersiapkan saat kita berolahraga, yang jelas minum. Air minum itu mineral tuh penting banget. Terus kalau bisa menggunakan pakaian tuh yang nggak panas gitu loh, yang lebih kayak longgar gitu.
0: Ia menyebut persiapan sebelum olahraga menjadi penting ketika cuaca sedang panas. Selain mencukupi kebutuhan air, masyarakat disarankan mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu panas. Menggunakan sunscreen untuk aktivitas di luar ruangan, serta memastikan kondisi tubuh dan pola tidur tetap baik. Dengan penyesuaian tersebut, olahraga tetap dapat dilakukan secara rutin tanpa memaksakan kondisi tubuh. Intensitas olahraga juga sebaiknya dilakukan dengan kemampuan masing-masing, terutama ketika suhu udara sedang tinggi. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
3: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
4: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisa mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
3: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ, seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
4: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombespol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
5: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
4: Kalau daerah atau main kota yang berani banyak melaporkan kasus-kasus
5: rata. Mungkin, rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
4: Oh, kekerasan seksual.
5: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
4: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi berikutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Purbalingga mulai memasuki tahap pengujian kondisi tanah. Uji sondir dilakukan untuk mengetahui kedalaman tanah keras sebagai dasar menentukan jenis pondasi bangunan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan

0: Dan APBD tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
1: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Gapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Gapoktan. Nah, Gapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah.
2: Iya,
1: misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
0: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Komisi 3 DPRD Banjarnegara mengapresiasi Bank Sampah Banjarnegara yang berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, mengubah sampah plastik low value menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal tersebut terungkap saat Komisi 3 DPRD Banjarnegara melakukan kunjungan kerja ke Bank Sampah Banjarnegara. Di tempat ini, sampah plastik low value yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi diolah menjadi bahan bakar minyak alternatif jenis solar atau petasol. Rata-rata, Bank Sampah Banjarnegara mampu mengolah sekitar 300 kg sampah plastik setiap hari. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarnegara Ahmad Arya Yakaria mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, Bank Sampah Banjarnegara dapat menjadi pilot proyek penanganan sampah plastik mengingat pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian masyarakat.
5: Yang pertama, kami sangat bahagia dan mengapresiasi. Ini ada putra daerah, sudah menemukan, sebetulnya sudah cukup lama. Sudah cukup lama masalah sampah plastik menjadi BBM. Dan ada salah satu kebanggaan bagi kami, ini hanya dimiliki di Banjarnegara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memang Banjarnegara salah satu pemikiran masyarakat saat ini masalah sampah. Dan ini sebagai dasar bisa menjadi bagian pilot project penanganan sampah, khususnya sampah plastik.
4: Ketua Bank Sampah Banjarnegara Budi Trisno Aji menjelaskan proses pengolahan dimulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat. Sampah kemudian dipilah sebelum diolah menggunakan mesin pirolisis. Selanjutnya hasil pengolahan dimurnikan hingga menjadi produk bahan bakar yang dapat dimanfaatkan. Bahan baku tidak hanya diperoleh dari Desa Kasilip, namun juga dari sejumlah desa dan komunitas di sekitar, termasuk Desa Luwung, Kecamatan Rakit, dan Desa Karangjambe. Dari proses tersebut, hasil produksi disebut bisa mencapai sekitar 80% dari bahan baku yang diolah, yakni 300 kg sampah plastik per hari. Pemasaran petasol dilakukan dengan sistem antar badan usaha. Anggota komunitas Bank Sampah Banjarnegara dapat memperoleh produk secara langsung, sementara masyarakat umum dapat melakukan barter menggunakan sampah plastik. Untuk petasol grade solar petani, harganya sekitar Rp11.000 per liter. Sedangkan petasol untuk kendaraan disebut dibanderol sekitar Rp13.000 per liter.
6: Bahan baku kita ambil dari warga sekitar, khususnya di desa kami. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa desa di Luwung, Kecamatan Rakit, kemudian desa sebelah juga, desa Kalimungi, dan beberapa komunitas di desa-desa. Sementara ini yang kita proses per hari itu 300 kilo sampah plastik rovelu yang sudah dibawa menjadi BBM.
4: Menghasilkan berapa?
6: Hasilnya rata-rata di tempat kami 80%, Pak. 80% dari total bahan baku yang dimasukkan. Dari 200 kg sampah plastik sekitar 180 liter lebih
4: setiap hari. Ya.
6: Setiap hari.
4: Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara Herina Indri menyebut sekitar 30% dari total sampah merupakan sampah plastik dan sebagian besar di antaranya tergolong low value. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah agar sampah low value maupun high value dapat diolah secara optimal.
2: Ya, kita ingin bahwa ini bisa diaplikasikan di tempat yang lainnya di Banjarnegara untuk lebih bisa memaksimalkan pengelolaan sampah plastik terutama di Banjarnegara.
4: Selama ini memang plastik menjadi persoalan tersendiri ya Bu di Banjarnegara ya Bu ya?
2: Iya betul, karena 30% dari sampah itu adalah sampah plastik dan tentunya sekitar 60% ya Mas Budi itu adalah sampah yang lokal.
4: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membuka peluang agar sampah plastik yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Pendengar, laporan dari Joko Winarno mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Pendengar, saatnya kita update info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung dengan Mbak Isna. Selamat sore, Mbak Isna.
5: Halo, selamat sore, Kak.
4: Baik, silakan laporannya, Mbak Isna.
5: Baik, terima kasih atas waktunya. Dan selamat sore, pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya, Isna, yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya, langsung dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah di beberapa simpang dan juga ruas jalan yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara perkotaan Purwokerto, yaitu Simpang Gor Satria, yang terlihat cukup ramai dari hampir semua kaki simpang. Artinya ini ada beberapa kendaraan roda 4 yang terpaksa harus mengalami dua kali fase merah atau mengalami dua kali pemberhentian di lampu merah. Simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan selanjutnya kita menuju Simpang Karang Jambu yang juga terletak di utara. Kondisi simpang ini terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi juga. Namun kami himbau kepada pendengar sekalian untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari arah utara maupun dari arah selatan. Selanjutnya kita menuju simpang alun-alun yang terlihat ramai lancar. Namun kami tetap untuk menghimbau berhati-hati karena sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir tepi jalan di sekitar alun-alun Purwokerto. Lalu kita mengamati di sebelah barat simpang BRI atau ruas jalan yang menuju underpass Purwokerto yang terlihat cukup ramai, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4 maupun beberapa bus dan truk yang lewat. Kendaraan ini ramai berimbang baik dari arah perkotaan Purwokerto maupun yang masuk ke perkotaan Purwokerto. Selanjutnya kita ke selatan menuju Simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa bus dan juga truk yang lewat. Selanjutnya kita ke timur menuju Sokaraja, lebih tepatnya kita menyoroti jembatan Kalipulus Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 pribadi dan juga kendaraan besar seperti bus dan juga truk besar. Sehingga kami himbau bagi pengendara roda 2 di sini untuk berhati-hati dan jangan menyeberang melalui kiri jalan. Demikian pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Mbak Isna atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Lalu lintas.

0: RRI Purwokerto dengan esensi buku. Upin dan Ipin adalah sebuah film kartun yang mengisahkan petualangan dua anak kembar. Upin dan Ipin bersama keluarga serta teman-teman mereka, serial ini bermula dari produksi Malaysia, tetapi segera meraih popularitas di seluruh Indonesia dan negara-negara tetangga. Cerita berpusat di desa fiksi bernama Kampung Durian Runtuh, di mana Upin dan Ipin tinggal bersama nenek mereka, Kak Ros, dan para tetangga lainnya. Dikemas dengan elemen pendidikan dan nilai-nilai moral, setiap episode menampilkan kejenakaan khas anak-anak dan solusi cerdik untuk mengatasi masalah sehari-hari. Upin dan Ipin memiliki sifat-sifat yang berbeda, yang menambahkan dinamika menarik pada cerita. Upin yang lebih bijaksana dan cerdas sering bertindak sebagai kakak yang melibatkan diri dalam ide kreatif dan menyelesaikan masalah. Sementara Ipin yang lebih lucu dan suka berpetualang seringkali menjadi penyebab kekacauan kecil. Dalam perjalanannya, mereka memiliki teman-teman seperti Mail, Susanti, dan Iksan yang ikut serta dalam petualangan mereka. Mereka bersama-sama menjalani kegiatan-kegiatan menyenangkan seperti bermain, belajar, dan mengejar impian mereka. Keistimewaan Upin dan Ipin terletak pada animasinya yang berkualitas tinggi dan pesan moral yang disampaikan melalui cerita-cerita menyentuh hati. Serial ini berhasil menyatukan unsur-unsur lucu dan menghibur dengan nilai-nilai pendidikan yang positif, karakter-karakternya menjadi ikon di kalangan anak-anak, dan kisah persahabatan serta nilai-nilai positif yang diusungnya membuatnya dicintai oleh penonton dari berbagai usia. Dengan daya tarik universalnya, Upin dan Ipin tidak hanya menjadi tontonan yang menyenangkan bagi anak-anak, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam membangun karakter dan moral generasi muda. Film ini telah menciptakan penggemar setia di seluruh Indonesia dan mencatatkan diri sebagai salah satu waralaba kartun paling sukses di kawasan ini. Demikian esensi buku berjudul Upin dan Ipin, penulis Hisam Razak, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febronik dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Maya. Selamat sore, Mbak Maya.
2: Halo, selamat sore, Mas Oni.
1: Baik, silakan laporannya, Mbak Maya.
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta prakiraan cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Prakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Selanjutnya, prakiraan cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen hingga perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 18 knot dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk dalam kategori gelombang sedang. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 2 meter terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat pada malam hari. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,4 meter terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Untuk masyarakat, agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di Info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan prakiraan cuaca sore hari ini, Mas Onik.
1: Baik, terima kasih Mbak Maya atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
2: Iya, selamat sore.

0: Pendengar, Komisi 3 DPRD Banjarnegara mengapresiasi Bank Sampah Banjarnegara yang berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Kecamatan Waradadi, Kabupaten Banjarnegara mengubah sampah plastik low value menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal tersebut terungkap saat Komisi 3 DPRD Banjarnegara melakukan kunjungan kerja ke Bank Sampah Banjarnegara. Di tempat ini, sampah plastik low value yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi diolah menjadi bahan bakar minyak alternatif jenis solar atau petasol. Rata-rata, Bank Sampah Banjarnegara mampu mengolah sekitar 300 kg sampah plastik setiap hari. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarnegara Ahmad Arya Yakaria mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, Bank Sampah Banjarnegara dapat menjadi pilot proyek penanganan sampah plastik mengingat pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian masyarakat.
2: Yang pertama, kami sangat bahagia dan mengapresiasi. Ini ada putra daerah, sudah menemukan, sebetulnya sudah cukup lama. Masalah sampah plastik menjadi BBM. Dan ada salah satu kebanggaan bagi kami, ini hanya dimiliki di Banjarnegara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memang Banjarnegara salah satu pemikiran masyarakat saat ini masalah sampah. Dan ini sebagai dasar bisa menjadi bagian pilot project penanganan sampah, khususnya sampah plastik.
1: Ketua Bank Sampah Banjarnegara Budi Trisno Aji menjelaskan proses pengolahan dimulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat. Sampah kemudian dipilah sebelum diolah menggunakan mesin pirolisis. Selanjutnya hasil pengolahan dimurnikan hingga menjadi produk bahan bakar yang dapat dimanfaatkan. Bahan baku tidak hanya diperoleh dari Desa Kasilip, namun juga dari sejumlah desa dan komunitas di sekitar, termasuk Desa Luwung, Kecamatan Rakit, dan Desa Karangjambe. Dari proses tersebut, hasil produksi disebut bisa mencapai sekitar 80% dari bahan baku yang diolah, yakni 300 kg sampah plastik per hari. Pemasaran petasol dilakukan dengan sistem antar badan usaha. Anggota komunitas Bank Sampah Banjarnegara dapat memperoleh produk secara langsung, sementara masyarakat umum dapat melakukan barter menggunakan sampah plastik. Untuk petasol grade solar petani, harganya sekitar Rp11.000 per liter. Sedangkan petasol untuk kendaraan disebut dibanderol sekitar Rp13.000 per liter.
3: Bahan baku kita ambil dari warga sekitar, khususnya di desa kami. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa desa di Luwung, Kecamatan Rakit, kemudian desa sebelah juga, desa Karangjambe, dan beberapa komunitas di desa-desa. Sementara ini yang kita proses per hari itu 300 kilo sampah plastik rokok yang sudah dibuang menjadi BBM.
1: Menghasilkan berapa untuk?
3: Hasilnya rata-rata di tempat kami 80%, Pak. 80% dari total bahan baku yang dimasukkan. Dari 200 kilogram sampah plastik, sekitar 180 liter per hari.
1: Setiap hari. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara Herina Indri menyebut, sekitar 30% dari total sampah merupakan sampah plastik dan sebagian besar diantaranya tergolong low value. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah agar sampah low value maupun high value dapat diolah secara optimal.
4: Ya, kita ingin bahwa ini bisa diaplikasikan di tempat yang lainnya di Banjarnegara untuk lebih bisa memaksimalkan pengelolaan sampah plastik terutama di Banjarnegara.
1: Selama ini memang plastik menjadi persoalan tersendiri ya Bu di Banjarnegara ya Bu ya?
4: Iya betul, karena 30% dari sampah itu adalah sampah plastik dan tentunya sekitar 60% ya Mas Budi itu adalah sampah yang lokal.
1: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membuka peluang agar sampah plastik yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar, kasus pasien yang putus berobat masih menjadi persoalan dalam penanganan HIV/AIDS di Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam memastikan penanganan HIV berlangsung secara berkelanjutan hingga 2030. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Penanganan HIV/AIDS di Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya tingginya angka pasien yang putus berobat. Persoalan ini disampaikan dalam pertemuan daerah Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Kota Sejawa Tengah di Baturaden baru-baru ini. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, penanganan HIV/AIDS tidak cukup hanya dengan menemukan kasus dan memastikan pasien mendapatkan pengobatan. Keberlanjutan pengobatan dan pendampingan juga perlu diperhatikan agar pasien tidak berhenti menjalani pengobatan. Lintarti menambahkan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya sektor kesehatan saja. Koordinasi antar kabupaten dan antar kota juga diperlukan karena penanganan HIV tidak mengenal batas wilayah administrasi.
3: Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Penanggulangan HIV tidak bisa hanya menjadi urusan dinas kesehatan, tidak bisa hanya menjadi urusan rumah sakit atau puskesmas. Kita membutuhkan keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas, keluarga, dan seluruh masyarakat.
2: Lintarti mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran mengenai HIV, mendorong deteksi dini, memastikan keberlanjutan pengobatan, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Sementara itu, Sekretaris KPA Kabupaten Banyumas Suwondo mengatakan, estimasi jumlah orang dengan HIV di Jawa Tengah mencapai sekitar 50 ribu orang. Menurutnya, angka tersebut membuat penanganan HIV/AIDS perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penemuan kasus hingga memastikan pasien tetap mendapatkan layanan.
4: Estimasi jumlah orang dengan HIV/AIDS pada bulan Agustus itu mencapai 50.185 orang di Jawa Tengah. Besaran angka ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dan serius.
2: Suwondo menegaskan penguatan jejaring layanan HIV antar kabupaten dan antar kota diperlukan untuk mendukung penanganan HIV/AIDS. Upaya tersebut dilakukan bersama dengan peningkatan deteksi dini, perluasan akses pengobatan, serta pendampingan sosial melalui pekerja sosial maupun komunitas. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah menuju ending AIDS 2030. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku sore ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Pawarta singkang wigati sugeng sonten. Pemerintah Kabupaten Banyumas wis mulai nerapna parkir gratis nang kabeh gerai Alfamart sewilayah Banyumas. Ana 416 pendonor darah sukarela sekang Kabupaten Banyumas sing nampa penghargaan saka pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Warta Gethok Tular diwaca nang Febrionik. Pemerintah Kabupaten Banyumas wis mulai nerapna parkir gratis nang kabeh gerai Alfamart sewilayah Banyumas wiwit dina Kamis tanggal 1 Oktober 2016. Kebijakan iki nerusna program parkir gratis sing sedurunge wis diterapna nang kabeh gerai Indomaret wit wulan Maret 2016. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Fadil Jamaluddin Nur Rosak, ngendika kebijakan parkir gratis nang Alfamart iki minangka permohonan resmi saka pihak perusahaan maring Pemkab Banyumas. Ana 416 pendonor darah sukarela sekang Kabupaten Banyumas sing nampa penghargaan saka pemerintah Provinsi Jawa Tengah amarga konsistensine donorna darah nganti 50 lan 75 ambalan. Penghargaan kasebut diserahna nang acara penghargaan pendonor darah sukarela tingkat Jawa Tengah sing dianakna nang balai rung Astina Hotel Semarang dina Selasa wingi. Secara sakabehane penghargaan iki diwenehna maring 2.347 pendonor saka pirang-pirang kabupaten lan kota nang Jawa Tengah. Jumlah kasebut dumadi seka 1.742 pendonor, sing wis tekan 50 ambalan donor, lan 605 pendonor, sing wis donorna daraihe, nganti 75 ambalan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga ngarahna rancangan APBD tahun anggaran 2017 kanggo ngagedehna manfaat belanja daerah sing langsung dirasakna dening masyarakat. Fokus utamane diarahna maring pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan lan pendidikan, penanganan sampah nganti penguatan ekonomi masyarakat. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif ngendika hal kasebut nang rapat paripurna DPRD Purbalingga kanti agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi maring Raperda APBD tahun anggaran 2017 dina Rebo wingi. Fahmi ngendika belanja modal tahun 2017 bakal diprioritasna kanggo peningkatan kualitas dalan lan irigasi, pemenuhan sarana pendidikan, kesehatan serta infrastruktur pelayanan dasar liyane. Wali Kota Tegal njaluk tim penggerak PKK bareng karo organisasi perangkat daerah nginventarisasi usaha kuliner minangka langkah nguatna program jelantah jadi rupiah. Langkah kasebut diarahna kanggo memetakan sumber lenga jelantah sekang usaha sing gunakna lenga goreng nang jumlah sing akeh. Miturut wali kota, jumlah rumah tangga nang kota Tegal pancen ora seakeh wilayah nang sekitare. Nanging kota Tegal duweni akeh panggonan usaha kuliner sing dinilai bisa dari sumber sasaran program jelantah dari rupiah. Warta sing paling terakhir, warga desa Kalipoh, kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, siki wis bisa nampa layanan kesehatan dokter spesialis sing luwih cedak. Layanan tersebut teka liwat program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat utawa GERMAS sing uga nyediakna pengobatan gratis lan pirang-pirang layanan kesehatan kanggo masyarakat. Nang kegiatan kasebut, warga nampa pengobatan gratis, khitanan massal, serta layanan dokter spesialis keliling seka RSU PKU Muhammadiyah Gombong. Bupati Kebumen Lilis Nuryani ngendika layanan kesehatan sing marani masyarakat iku penting utamane kanggo warga sing manggon atuh saka fasilitas kesehatan. Cekap semantan warta Getok Tular sonten iki. Lilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanahku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto, sebuah akun TikTok dengan nama Career Update Underscore ID pada Selasa 15 September 2026 mengunggah sebuah foto dengan narasi rekrutmen PLN 2026. Trinbeck Hoax kemudian mengakses tautan yang dicantumkan di bio profil akun TikTok at Career Update Underscore ID dan diketahui tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, domisili provinsi, dan juga nomor telegram. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci rekrutmen PLN 2026 ke mesin pencari Google. Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan melalui laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN sedang tidak membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Jadi, dapat disimpulkan unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja PLN yang mengarah ke laman tidak resmi tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Rosado, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini saya masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu menarik hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami, RRI Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Berkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok percepatan keberangkatan haji. Calon jamaah diminta memastikan seluruh informasi dan pembayaran dilakukan melalui jalur resmi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga turut mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang bersih, transparan, profesional, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan jemaah. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga mengajak seluruh masyarakat dan calon jemaah untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses pelayanan haji dan umroh dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasubag TU Kemenhaj Purbalingga, Desi Sukohartarto, mengimbau masyarakat untuk hanya mempercayai informasi keberangkatan dan biaya haji yang bersumber dari saluran resmi Kemenhaj RI maupun kantor wilayah di tingkat kabupaten. Masyarakat diminta mengabaikan penawaran percepatan porsi haji dari pihak-pihak di luar saluran resmi karena hal itu dipastikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Desi juga menegaskan bahwa seluruh transaksi pembayaran biaya haji dilakukan secara mandiri oleh jemaah langsung melalui rekening bank yang ditunjuk, bukan secara tunai melalui perorangan. Menurutnya, apabila terdapat pihak atau oknum yang mengatasnamakan pegawai Kemenhaj dan meminta uang tunai secara langsung dengan iming-iming percepatan keberangkatan, masyarakat diminta mewaspadai hal tersebut sebagai bentuk penipuan.
3: Informasi pembayaran biaya haji seperti itu sebenarnya simpel, gak? Kalau ada orang atau apa itu mengatasnamakan mungkin pegawai kami atau apa, dan itu kok meminta uang langsung, jelas itu penipuan. Karena transaksi itu nanti jemaah haji itu langsung ke bank, konfirmasi langsung ke bank, dan itu setorannya pun lewat rekeningnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang kok minta di luar, ini untuk apalagi bilang untuk percepatan, nah itu sudah pasti tidak benar ya gitu. Iya, karena ini saya tegaskan memang, karena banyak kejadian yang mengatasnamakan kami misalnya. Jadi harus ke bank.
2: Ditegaskan Desi, upaya pemberantasan praktik mafia haji dan umroh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ia menyebutkan baru-baru ini Kemenhaj RI membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, khususnya jemaah haji dan umroh, apabila menemukan dugaan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh melalui hotline 0811-8885-888. Melalui hotline pengaduan tersebut, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan informasi maupun laporan terkait dugaan adanya praktik mafia. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Purwokerto sore ini ya. Pendengar, kasus influenza saat ini juga memang mengalami peningkatan di Indonesia dan juga kawasan Asia Tenggara ya, di mana Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil dari surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza ini masih berada dalam rentang medium. Di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan juga kesiapsiagaan ya. Pada surveillance di puskesmas, influenza menunjukkan berada pada kategori sedang, sementara surveillance rumah sakit berada pada kategori rendah. Dan menurut data dari Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sanitel, maksud kami Surveillance Sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Pada minggu ke-38 tahun 2026, virus yang dominan adalah influenza A atau H1N1 PDM09. Jumlah temuan subklade K, juga disebut sebagai superflu, mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu ya. Dan Kementerian Kesehatan juga tetap melakukan pemantauan melalui surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, ataupun juga kekarantinaan kesehatan. Dan yang jelas, untuk mencegah resiko tertular dan menyebarnya influenza, penting sekali untuk melakukan vaksinasi tahunan ya. Cara ini juga paling efektif untuk melindungi diri dari virus dan membentuk sistem kekebalan tubuh. Selain itu, menjaga kebersihan diri dan menghindari kontak dengan orang lain yang sedang sakit juga penting untuk dilakukan. Apabila gejala influenza tidak kunjung reda, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Segera memeriksakan diri apabila mengalami atau gejala influenza ya. Dan kelompok rentan seperti bayi dan anak kecil, usia lanjut, ibu hamil ini memiliki resiko komplikasi yang lebih tinggi. Jadi harus betul-betul waspada terhadap influenza.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, kami informasikan sebuah berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi R6268SG warna merah tahun 2009 dengan nomor rangka MH35D900019J278254 dengan nomor mesin 5D9278305 atas nama Edi Dian Purmawati yang beralamat di Jalan Pereng nomor 19 RT3 RW1 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Di mana barang tersebut hilang sekitar hari Kamis tanggal 24 September 2026 dalam perjalanan Kota Purwokerto. Dan bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada saudara Edi Dian Purmawati yang beralamat di Jalan Pereng nomor 19 RT3 RW1 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kabar baik ya. Semalam terjadi pesta gol di pertandingan pamungkas antara Indonesia menghadapi Bangladesh ya. Di mana skuad Garuda total mencetak 9 gol ke gawang Bangladesh yang membuat Indonesia lolos ke babak final ya. Dan karena gol Indonesia dibuka ini di menit ke-11 ya oleh Mitch Becker dan kemudian ditambahkan di menit ke-20 dan kembali Becker menjadi pencetak golnya. Dan di babak pertama Indonesia berhasil mencetak 6 gol ke gawang Bangladesh berkat Rizky Ridho, Mitch Becker dan juga Justin Hubner ya. Sedangkan Bangladesh hanya berhasil memperkecil keunggulan berkat gol dari Emon. Berlanjut ke babak kedua, timnas Indonesia mencetak 3 gol di penghujung laga dan kali ini Luke Fikeri ya di menit ke-90 dan Kevin Dix di menit 90+6 kembali membuka harapan timnas Indonesia lolos ke babak final. Kemenangan spektakuler Indonesia ditutup oleh gol kelima yang dicetak oleh Mitch Becker di menit ke-97 dengan tambahan 9 gol Indonesia berhasil menggeser Malaysia di puncak klasemen pendengar. Di sisi lain, Malaysia berhasil memenangkan laga melawan Singapura dengan skor 6-0 ya. Namun kemenangan tersebut belum mampu mengantarkan Malaysia melaju ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Dan Indonesia berhasil lolos ke babak final berkat keunggulan produktivitas gol atas Malaysia. Dan secara statistik, timnas Indonesia mencatatkan 11 gol dengan 2 kali kebobolan ya. Dengan berkat unggul produktivitas gol tersebut, ini memastikan timnas Indonesia mendapatkan tiket untuk memperebutkan gelar juara. Dan Mitch Becker menjadi alasan di balik kemenangan timnas berkat 5 gol yang ia cetak ya. Dan Indonesia dipastikan akan menghadapi Thailand pada partai final FIFA Asian Cup 2026 dan laga ini akan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto Malam bersama rekan saya Arya Setia yang akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akan diawali dengan warta berita bersama Pro3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febroni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari Tbk di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setiap sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
8: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
7: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
8: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
7: Kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
8: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
7: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri,
2: menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
8: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
9: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan pada pihak-pihak lain.
10: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
11: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
12: Apa-apa hasil pemeriksaannya Pak, tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
11: Dikit Pak. Silahkan Pak Bagus.
12: Tanya penyidik ya.
11: Boleh Pak,
13: Pak, jawabannya ada yang lain Pak?
10: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
15: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
14: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
15: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabung.

0: bantuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
1: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
3: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
4: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
3: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
5: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
3: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
6: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
7: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
6: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang di

0: dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
1: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
0: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
3: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
3: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memecahkan klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, sehat alhamdulillah ya. Ya, senang sekali di kesempatan malam hari ini, edisi Jumat hari yang kedua di bulan Oktober 2026. Gak kerasa cepat sekali kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan yang ke-10 alias bulan Oktober ya. Baru di tanggal 2 pastinya semangatnya masih luar biasa. Harusnya sih tanggal 2, 3, 4 sampai nanti 30 semangatnya sama ya. Amin, semoga begitu ya. Seperti halnya saya malam hari ini senang sekali bisa hadir menemani suasana malam Anda di rangkaian Purwokerto Malam hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menemani sepanjang malam hari ini. Saya hadir menggantikan Onyx yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Baik, langsung saja pendengar, kita awali bersamaan kita di Purwokerto malam ini. Khususnya untuk umat Muslim, kembali kami hadirkan mimbar agama Islam malam hari ini dengan tema pepohonan dan tumbuhan dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Husnaini, S.Ag.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiruh, wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa si'ati amalina. Mayatilahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, kita sempatkan pada saat ini untuk bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kehidupan yang sehat, masih diberi kehidupan yang kuat, masih diberi kehidupan yang punya kesempatan. Kesempatan untuk beramal dan kesempatan melakukan berbagai macam yang berguna untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk agama. Kemudian salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita kebaikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, Allah memberikan anugerah besar kepada manusia dengan menciptakan bumi sebagai tempat tinggal yang memuat kesatuan ekosistem yang kompleks. Menurut beberapa pakar, usia bumi diperkirakan mencapai 4.600 juta tahun. Dan bukti tertua keberadaan kehidupan muncul sekitar 3.800 juta tahun yang lalu. Proses ini memakan waktu sekitar 800 juta tahun, menjadikan bumi layak dihuni. Tumbuhan termasuk di dalamnya, yaitu pepohonan, merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati dan memiliki peran besar dalam menjaga kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Mereka merupakan bentuk kehidupan pertama yang muncul dan berkembang di daratan bumi, bahkan sebelum manusia dan hewan muncul. Tumbuhan diduga telah hadir lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Sementara fosil manusia tertua hanya mencapai usia sekitar 100 ribu tahun. Dalam tafsir Al-Quran tematik Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Agama Republik Indonesia diungkap bahwa saat ini diperkirakan terdapat sekitar 280.000 hingga 325.000 jenis tumbuhan di seluruh dunia, dan sekitar 10-20% dari jumlah tersebut tumbuh di Indonesia. Dunia juga menampung lebih dari 10.000 spesies pohon tegak dan 25.000 hingga 30.000 spesies tumbuhan berbunga. Keragaman tumbuhan ini tidak hanya memberikan manfaat sebagai sumber makanan, sumber energi, dan obat-obatan untuk makhluk yang lain, tapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sayangnya, perilaku manusia yang tidak berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam telah menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan di bumi. Kerusakan alam merajalela dan berbagai bencana alam terjadi tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini, alam tidak lagi bersahabat dengan manusia karena eksploitasi yang berlebihan. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, tumbuhan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak terdapat kata atau istilah yang terkait dengan tanaman serta bagian-bagiannya seperti akar, dahan, batang, ranting, dan sebagainya. Juga mencakup berbagai jenis biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya. Pendengar yang berbahagia, menurut Jamaluddin Hussein Mahran, Al-Quran menyebutkannya dalam 112 ayat yang tersebar di 47 surat. Ada 16 jenis tanaman yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Sayyid Abdul Sattar Al-Miliji menyebutkan bahwa ayat-ayat yang membicarakan tentang tanaman dari berbagai aspeknya mencapai 115 ayat. Banyaknya ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang tanaman telah mendorong ulama Islam di masa lalu untuk melakukan kajian sebagai bagian dari upaya tadabur terhadap ayat-ayat tersebut. Hampir 90% ramuan obat berasal dari tanaman. Sejarah Islam mencatat beberapa nama ahli dalam bidang tanaman di masa lalu, seperti Ibnu Sina yang menulis buku Al-Qanun Fit-Tib yang memasukkan jenis tanaman obat-obatan dalam pembahasannya. Selain itu, Daud Al-Antaki, Ibnu Al-Baitar, dan Al-Idrisi juga merupakan tokoh yang ahli dalam bidang ini. Bahkan sebelum itu, Abu Hanifah Ad-Dainawari telah menulis buku Kitab An-Nabat yang menganalisis dan menjelaskan berbagai jenis tanaman beserta manfaatnya dalam pengobatan. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, ayat-ayat tentang tanaman tidak hanya disebut untuk menjelaskan nikmat Allah yang patut disyukuri, tetapi juga terkait dengan kekuasaannya untuk membangkitkan manusia setelah mati atau menghidupkannya yang mati. Melalui berbagai ayat tentang tanaman, Al-Quran mengajak manusia untuk mengakui keesaan dan kekuasaan Allah. Proses pertumbuhan tanaman di sekitar kita yang selalu mereka saksikan sungguh menakjubkan jika diperhatikan dengan seksama. Mulai dari awal hingga menghasilkan buah-buahan dengan berbagai macam rasa. Di antaranya, dalam surat Al-An'am ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu hadiran nukhriju minhu habban mutaraqiban wa minan nakhli min tal'iha qinwan daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumana mustabihan wa ghairu mutasyabihin. Unzuru ila samarihi idza athmaru wa yan'ihi inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Shadaqallahul adzim. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk atau yang banyak. Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjunting. Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Al-An'am ayat 99. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, fungsi dan manfaat tanaman dan pepohonan dalam Al-Quran, banyak manfaat yang bisa diambil oleh makhluk hidup di dunia dari tumbuhan dan pepohonan tersebut. Berikut ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam tafsir Al-Quran tematik tentang pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yanduril insanu ila ta'amihi, anna sababnal ma'a sabba, thumma saqqaqnal arda saqqa, fanbatna fiha habba, wa inaban wa qutba, wa zaituna wa nakhla, wa hadaiqa gulba, wa fakihatu wa abah, mata'allakum wali'anamikum. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon korma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, dan rerumputan. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternak. Quran Surat Abasa ayat 24-32. Pendengar yang berbahagia, kemudian yang kedua, tumbuhan sebagai obat-obatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhululan, yukhriju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas, inna fi dhalika la'ayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Kemudian nomor tiga, tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro, fa idza antum minhu tuqidun. Shadaqallahul adzim. Dialah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, kemudian seketika itu kamu menyalakan api darinya. Quran Surat Yasin ayat 80. Yang nomor empat, tumbuhan dan pepohonan sebagai persap air. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fasqina kanahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Shadaqallahu alazim. Artinya, kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami maha kuasa melenyapkannya. Al-Mu'minun ayat 18. Kemudian yang kelima, menjaga keseimbangan alam. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa anabil lakum fiha fawakihu kasiratun wa minha ta'kulun. Shadaqallahul adzim. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu mendapatkan buah-buahan yang banyak dan dari sebagiannya itu kamu makan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 19. Mudah-mudahan menjadikan renungan untuk kita semuanya. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia menyimak berbagai program siaran kami Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi yang bulan September kemarin baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun ya. Sudah lumayan uzur ya. Usianya sudah mateng, 81 tahun ya, seperti halnya usia nenek saya ya. Semoga kami selalu bisa memberikan sajian-sajian yang bisa menghibur sekaligus juga bisa menjadi teman terbaik Anda, teman keseharian Anda. Walaupun seperti itu juga kami selalu menunggu saran, masukan, kritikan dari Anda ya, demi perbaikan konten maupun juga siaran kami di kemudian hari. Nah, mendengar saya masih ada sajian menarik lainnya, termasuk ini saya akan hadirkan beberapa lagu religi islami, plus nanti juga jangan lewatkan ya, ada sajian musik dan juga informasi dengan berbagai macam lagu-lagu terbaik dan pastinya juga info-info menarik yang siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan malam hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya, hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. SMK Negeri 1 Bukateja Purbalingga mengangkat isu politik uang dan korupsi melalui film pendek berjudul Jidik Maning. Karya itu menjadi bagian dari lomba kampanye anti korupsi yang digelar Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Melalui film ini, para siswa ingin mengajak generasi muda lebih kritis dalam menentukan pilihan dan menolak praktik politik uang. Selengkapnya kita simak laporan Fitri Hasanah.
2: SMK Negeri 1 Bukateja melalui program jurusan broadcasting dan perfilman menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan anti korupsi melalui produksi karya film pendek dalam lomba kampanye anti korupsi yang digelar oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Adapun pengumpulan karya telah dilaksanakan pada 11 September lalu. Saat ini tim produksi tengah menunggu pengumuman hasil seleksi tingkat cabang dinas dan provinsi yang dijadwalkan pada 28 September mendatang. Sutradara sekaligus penulis naskah, Afis Tri Mulyani mengatakan proses pengambilan gambar berlangsung selama 2 hari di Desa Bukateja dengan melibatkan para siswa serta warga setempat sebagai pemeran. Afiska mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka berawal dari dorongan pihak sekolah untuk berpartisipasi. Dikatakan Afiska, film pendek yang mereka garap bertajuk Jidik Maning, sebuah ungkapan dalam bahasa Banyumasan yang berarti tikus lagi atau tikus lagi, tikus lagi. Dijelaskan Afiska, berlatar situasi menjelang pemilu, film ini dirancang khusus untuk memberikan edukasi politik bagi generasi muda agar dapat memilih pemimpin yang tepat dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi. Alur cerita Jidik Maning diceritakan Afiska mengupas realitas sosial dengan membandingkan 2 keluarga dari latar belakang keluarga berada dan keluarga sederhana yang sama-sama didatangi oleh seorang oknum pembagi angpau politik, yakni keluarga berada memilih menerima amplop tersebut sementara keluarga sederhana secara tegas menolaknya. Konflik moral semakin terasa saat sosok penyalur angpau sempat berniat mengambil 1 dari 2 lembar uang di dalam amplop untuk dirinya sendiri dengan anggapan nominalnya kecil dan tidak berdampak besar. Namun, niat tersebut urung dilakukan setelah ia mendapatkan nasihat dari sosok ibu di keluarga sederhana yang menolak suap tersebut. Melalui kompetisi ini, Afiska dan tim berharap dapat keluar sebagai juara agar karya ini bisa menjadi portofolio untuk perjalanan studi mereka di program keahlian broadcasting dan perfilman. Afiska juga meminta dukungan masyarakat luas untuk memberikan support dengan cara menyaksikan, menyukai, mengomentari, serta membagikan video film pendek Jidik Maning yang telah diunggah di akun Instagram resmi SMK Negeri 1 Bukateja.
3: Lomba anti korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jateng. Kami dapat rekomendasi dari kepala sekolahnya langsung yang ingin disampaikan. Intinya korupsi itu bisa timbul dari hal-hal kecil. Jadi maka dari itu bagaimana caranya kita jalan ceritanya. Jadi ada sebuah keluarga sederhana, yang satu keluarga yang berada. Itu kami ceritakan bahwa ada sebuah tokoh yang sedang memberi angpau kepada kedua rumah tersebut. Rumah yang berada itu menerima angpaunya, sedangkan yang tidak berada itu menolak. Isinya dua lembar. Terus diambil satu. Karena korupsi itu bukan cuman mengambil sesuatu yang bukan milik kita, tapi suap menyuap itu juga termasuk korupsi. Maksud suap menyuap dalam cerita kami itu yang tadi, yang memberikan angpau seperti itu.
2: Di samping itu, Afiska menyampaikan harapan besar bagi kemajuan ekosistem perfilman lokal di Purbalingga, dengan berharap Bupati Purbalingga kelak dapat memfasilitasi pembangunan gedung bioskop di Purbalingga sebagai ruang apresiasi dan wadah kreasi bagi para pelajar serta pembuat film pemula. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Ambon dengan judul Ketika Hati Memilih.
5: Mini drama Ketika Hati Memilih.
6: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
7: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
6: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
8: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
6: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
9: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
10: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
9: Kenapa gagal?
10: Biasalah, Pak. Perubahan dadakan.
9: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
10: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
9: Ya iyalah.
10: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
9: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
10: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
11: Bobby, di mana chargernya kakak?
10: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
11: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
6: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
10: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
12: Baiklah, tapi apa kamu yakin? Tidak ada yang mengikuti kita ini.
10: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti. Jika tidak, kami tembak. Tembak kakinya. Segera.
2: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
3: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
2: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
3: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
2: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby nggak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
3: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
0: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
2: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan ngelakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
0: Opsir, bawa segera adik saya. Sekarang juga.
3: Tapi, Pak.
0: Ini tugas dan perintah. Laksanakan.
2: Kak, please jangan, Kak.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api

0: baju yang lagi hit tahun ni.
1: Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
2: Eh, Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
0: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Terus kita balik.
3: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua, Kak Leha. Jadi macam mana ni, Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi, Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Mungkin dalam beberapa hari terakhir ini kita sering bertanya ya, kapan sih ya udan, teneng ora udan, wiswe banget ora udan. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kapan ya musim hujan tahun ini atau tahun 2026-2027 ini datang? Nah, ini ada satu fakta ya, bahwa BMKG ini baru-baru ini menyampaikan sebuah informasi bahwa BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 di 529 zona musim atau 61,8% wilayah Indonesia ini akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Jadi, sebagian besar wilayah ini baru akan mengawali musim hujan, ini diperkirakan pada bulan November dan Desember 2026. Berarti masih berapa bulan lagi? Sebulan lagi ya. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Karena ada fenomena El Nino dengan intensitas yang sangat kuat, dipengaruhi juga oleh Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang ini ternyata berdampak pada berkurangnya curah hujan. Nah, kombinasi kedua fenomena alam ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga musim hujan ini diperkirakan akan datang terlambat dan terjadi lebih singkat ya. Jadi kita mesti bersabar. Jadi untuk wilayah yang diprediksi akan mengawali atau mengalami musim hujan di bulan November ini mulai dari sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, sebagian Papua Selatan ya. Kemudian wilayah yang mengalami musim hujan mulai Desember 2026 mendatang, ini sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar NTB, kemudian juga sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku dan juga Papua Selatan bagian selatan. Jadi kita mesti bersabar ya. Untuk itu ingat ya, kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan air ya. Jadi jangan sampai kita boros hingga kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Masih seputar cuaca ya. Jadi akhir-akhir ini memang kita ngerasa cuacanya itu begitu panas dan kering. Nah, untuk itu jangan sampai cairan tubuh kita juga kurang ya. Ini kenapa? Karena di situasi seperti saat ini justru tubuh kita membutuhkan asupan cairan yang cukup ya untuk mencegah dehidrasi, terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca panas atau di bawah sinar matahari. Memang kebutuhan cairan setiap orang itu dapat berbeda-beda ya, tapi Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan itu adalah sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari, atau kalau di kira-kira itu setara dengan sekitar 2 liter ya. Nah, selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan sekitar 20% asupan cairan bagi tubuh ya. Jadi ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi yang pasti kita harus pahami betul bahwa tubuh kita di masa-masa seperti saat ini ya, cuaca panas, kering, gerah, ini harus dicukupi cairannya. Jadi minimal ya, itu minimal. Jadi 2 liter ini minimal, bisa lebih ya. Tapi kalau bisa jangan sampai kurang dari minimal 2 liter karena kebutuhan tubuh kita. Tapi ya itu pun tidak satu orang dengan orang yang lain itu tidak tentu sama ya. Tergantung bagaimana aktivitas kita, kemudian juga bagaimana tubuh kita ya. Antara yang kurus dan yang gemuk kan pasti juga beda ya. Tapi yang pasti intinya adalah kalau orang dewasa dengan aktivitas yang normal, itu adalah minimal 2 liter per hari.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Sembilan tiga poin.

Pendengar, kasus influenza A di Indonesia ini mengalami peningkatan ya. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk tidak panik dan selalu meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali gejala serta menerapkan langkah pencegahan. Nah, beberapa gejala influenza A yang perlu dikenali antara lain demam tinggi, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan juga lemas. Dan untuk mencegah penularan, ini masyarakat dapat melakukan sejumlah langkah sederhana ya. Seperti mendapatkan vaksinasi flu, terutama bagi lansia dan anak-anak. Kemudian rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker di tempat umum atau saat sedang tidak sehat. Nah, selain itu juga kita dihimbau untuk menjaga asupan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air putih, serta mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dan menjaga kesehatan diri ini juga menjadi bagian dari upaya melindungi orang-orang di sekitar kita ya. Jadi kalau kita mengalami demam tinggi, kemudian sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, lemas, ini bisa saja kita terserang gejala influenza A. Jadi kita harus hati-hati dan pastikan kita selalu menjaga kebersihan diri kita dan juga lingkungan kita. Oke, masih banyak sajian menarik lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Nanti selain ini kita sedikit ganti suasana ya, karena nanti saya akan hadirkan lagu-lagu manca untuk menemani suasana Jumat malam Anda.

0: Terus ini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
2: Ningse mana, Ningse?
3: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
2: Ningse.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsi ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Sembilan tiga poin satu. Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

01 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Nikola Tesla, ilmuwan penemu brilian asal Serbia Amerika, dikenal kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk tenaga listrik, komunikasi nirkabel, dan fisika. Meskipun Tesla tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan kereta api, beberapa aspek penemuannya memiliki dampak signifikan pada pengembangan teknologi transportasi rel. Salah satu kontribusinya yang relevan adalah penelitian tentang energi listrik dan distribusi daya. Tesla pendukung traksi listrik, yaitu menggunakan listrik untuk menggerakkan kereta api. Awal abad 20, traksi listrik menjadi alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan lokomotif uap tradisional. Pemikiran Tesla tentang energi listrik dan motor listrik menjadi landasan bagi perkembangan lokomotif listrik di kemudian hari. Tesla juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem kontrol otomatis yang menjadi dasar untuk teknologi perkeretaapian modern. Mesin-mesin listrik yang ditemukan Tesla diterapkan dalam peralatan-peralatan elektrik pada kereta api, meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem. Selain itu, Tesla memiliki visi futuristik tentang transportasi, termasuk konsep kendaraan otomatis tanpa pengemudi. Pada zamannya, gagasan ini mungkin terdengar fantastis. Tetapi sekarang, kita menyaksikan perkembangan teknologi otonom yang semakin mengarah ke visi Tesla. Meskipun kontribusinya tidak langsung terkait dengan teknologi perkeretaapian pada masanya, gagasan penemuan Tesla membuka jalan bagi inovasi di masa depan. Dalam pandangan Tesla, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan warisannya, tetapi hidup dalam bentuk-bentuk teknologi modern, termasuk dalam dunia transportasi perkeretaapian yang terus berkembang. Demikian esensi buku perkeretaapian karya Nikola Tesla, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Berarti ini lagunya pas ya, bangunkan saya ketika bulan September itu selesai. Dan ini kan sudah bulan Oktober ya, berarti memang bangun ya, sudah saatnya bangun. Oke, lagu ini saya hadirkan sebagai pembuka untuk malam hari ini ya. Lagu-lagu manca siap saya hadirkan hingga nanti menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, termasuk juga nanti saya akan sisipkan dengan beberapa informasi menarik untuk Anda ya. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanah airku.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi.

Asik lagunya, asik ora? Asik lah jelas ya. Asik ya Paul, apalagi kalau malam-malam seperti ini ya, di cuaca yang aduh rasanya tuh gak enak banget di badan ya. Rasanya kayak semromong, gerah, rasanya kepriwe sih ya. Kalau orang Banyumas ngomong kayak rasanya pating gemrubuk, gemrubuk. Apa sih istilahnya, gak nyaman di badan gitu lah ya. Susah banget ngomongnya. Pokoknya gak nyaman di badan. Nah gak tahu sih ini karena pengaruh cuaca. Oh iya udah pasti pengaruh cuaca sih memang. Karena dari beberapa literasi yang saya baca, salah satu pengaruhnya ya terhadap ini ya. Kita itu merasa apa ya, gak nyaman aja, panas, kering ya, terus banyak debu. Makanya sekarang kemana-mana saya tuh pasti pakai masker ya. Karena untuk menghindari paparan debu yang luar biasa. Kalau lagi di jalan, tiba-tiba kan debu banget ya. Coba kita taruh aja misalkan kendaraan di depan rumah sebentar aja. Biasanya nanti tiba-tiba sudah ada banyak debu di joknya gitu ya. Karena memang debu ini lagi banyak-banyaknya. Untuk itu kita disarankan untuk memakai masker ya. Terutama bagi yang beraktivitas di luar, yang naik kendaraan, terutama sepeda motor ya, pakai masker ya. Karena itu penting untuk menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena paparan debu ini juga memiliki dampak yang kurang baik ya bagi tubuh kita. Jadi untuk itu ya, kita disarankan untuk memakai penutup ya, seperti halnya ini ya, masker. Tidak apa-apa, kadang kan kalau sekarang ini kalau ada orang pakai masker itu, ih mau masker kok, nah ngapa sih, isin apa? Padahal masker itu fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan pada kita ya. Karena paparan debu yang terjadi secara berulang dalam jumlah yang banyak ini bisa berdampak pada kesehatan, terutama adalah saluran pernafasan ya. Kalau saya baca dari beberapa literasi, diantaranya adalah iritasi hidung dan tenggorokan ya. Nah ini terjadi karena paparan dari debu yang berulang dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga batuk dan sesak nafas ya, karena debu ini dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama pada orang yang sensitif. Kemudian memperburuk asma atau alergi ya, karena debu ini bisa menjadi salah satu pemicu kambuhnya gejala. Kemudian juga iritasi mata, seperti halnya mata merah, berair, gatal, atau terasa seperti kemasukan sesuatu. Ini juga terjadi karena paparan debu ya. Kemudian bisa menyebabkan juga gangguan paru-paru ya. Kenapa? Karena paparan debu dalam jangka yang panjang ini dapat meningkatkan resiko penyakit paru ya. Dan juga bisa membuat kulit bagi sebagian orang ini mengalami iritasi. Nah yang perlu diperhatikan itu adalah jenis debu ini berbeda-beda sehingga resikonya juga berbeda ya. Misalnya debu rumah tangga ini biasanya berkaitan dengan alergi dan iritasi. Sementara debu dari konstruksi, pertambangan atau juga industri atau bahan tertentu ini bisa membuat dampak yang lebih serius ya. Dan untuk mengurangi paparan debu itu, maka kita dianjurkan untuk memakai masker yang sesuai, kemudian menjaga ventilasi, membersihkan debu atau dengan membersihkan debu dengan kain lap atau penyedot debu ya, kain lap yang lembab, kemudian menghindari mengibaskan debu

sehingga debu itu berterbangan. Jadi ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek dari paparan debu, apalagi di musim kemarau seperti yang saat ini sedang kita alami.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Ini lagu keren banget ya. Judulnya adalah Just the Way You Are, lagunya Bruno Mars. Anda mungkin ada yang hafal dengan lirik atau syair lagu yang satu ini ya, karena maknanya ini dalam banget, sedalam sumur di musim kemarau. Jeruk 12 meter minimal ya, baru keluar air. Iya, karena lagu yang judulnya Just the Way You Are ini adalah memiliki makna tentang mencintai seseorang apa adanya tanpa menuntut dia berubah menjadi sosok yang lebih sempurna. Asik ya. Jadi inti pesan dari lagu ini adalah seseorang tetap merasa pasangannya itu cantik dan istimewa meskipun pasangannya mungkin merasa punya banyak kekurangan ya. Dan yang pasti cinta itu tidak selalu membutuhkan perubahan atau perbaikan diri agar seseorang itu layak dicintai ya. Kemudian juga ada pesan penerimaan dan penghargaan terhadap pasangan, terutama terhadap hal-hal yang sederhana ya, yang justru kadang membuatnya menjadi istimewa ya. Dan lagu ini juga menggambarkan seseorang yang ingin meyakinkan pasangannya ya. Jadi istilahnya kamu tuh gak perlu berubah demi aku gitu ya. Kadang memang apa ya, seseorang itu gak butuh diyakinkan bahwa dirinya tuh sempurna ya. Cukup diberitahu kalau dirinya tuh tetap berharga atau tetap menarik dan tetap dicintai bahkan dengan segala kekurangannya. Waduh. Dan ini mungkin yang ingin disampaikan oleh Bruno Mars ya lewat lagu Just the Way You Are ini, tentang bagaimana mencintai seseorang bukan karena dia harus menjadi seperti yang kita mau ya, tapi karena kita bisa menerima dia sebagaimana adanya. Ah, sick.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Saya masih ingin meneruskan kebersamaan ini dengan lagu-lagu manca pilihan ya, tapi waktunya sudah habis. Tenang, setelah ini kita akan dihibur ya dengan sajian gending arum dalu ya, untuk menemani Anda beristirahat atau sekaligus menghantarkan Anda untuk beristirahat ya. Semoga sajian yang saya hadirkan, lagu-lagu manca yang saya hadirkan malam ini bisa menghibur Anda ya. Dan pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: mengasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

Pemirsa, sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih kalian kula sekadang lumantar giaran kelenengan gending Arundalu RRI Purwokerto ingkang dalu menika badhe katindakaken dening keluarga Karawitan Wira Budaya saking Desa Kalimanah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ingkang dipun pangarsani dening Popo Taryono SPD kaasuh dening Bapak Rustamaji kanthi swantening waranggono Nyi Sariatun Nyi Sapen soho Nyi Rakis Emilia. Mugi-mugi kasarasan kawilujengan karaharjan soho kamardikan tansah kasaliro dening kula lan panjenengan sedaya. Wondene gending ingkang badhe kaaturaken ing dalu menika minggih lancaran pambuka gending logondang ladrang rujak jeruk langgam ali-ali gending raket soho lancaran paripurna. Semoga kita pidhangetaken sesarengan.

Dungkap kending ingkang angka kalih, ladrang rujak jeruk, kalajengaken ketawang kinanti sandung, katerasaken malih lagun mikat manuk, laras lendro padat manyuro. Mangke kalajengaken malih bowo sekar dandang gulo, katampen langgam ali-ali laras lendro padat songo. Sumangga para miyarsa, sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Pro 1 RRI di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kembali saya menyeruak hadir di tengah-tengah Anda ya. Masih di Purwokerto malam ini sesi terakhir saya menemani Anda. Semoga masih ada yang terjaga ya, karena mungkin masih ada hal yang sedang dilakukan akhir pekan tapi masih sibuk ya. Awal tanggal ya, awal bulan atau tanggal muda, jadi mungkin semangatnya masih luar biasa. Tapi biasanya kalau awal bulan itu malah justru ini ya, cenderung agak santai, nanti mulai sibuk itu pertengahan bulan. Wah, tapi ada yang dari awal bulan sampai akhir bulan sibuk terus ya anak ya. Tenang saja, malam hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik ya. Pokoknya hingga nanti jelang pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat.

Hari ini tanggal 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya. Jadi momentum ini atau momentum Hari Batik Nasional ini bersamaan ketika UNESCO secara resmi menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Nah, setelah itu pemerintah Indonesia menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 untuk meresmikan tanggal itu sebagai Hari Perayaan Nasional bagi Batik Indonesia. Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Jadi sekaligus setelah itu pemerintah menerbitkan kepres untuk meresmikan tanggal itu sebagai perayaan nasional bagi Batik Indonesia. Nah, batik pertama kali dikenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi PBB. Jadi batik Indonesia didaftarkan untuk mendapatkan status Intangible Cultural Heritage melalui kantor UNESCO di Jakarta oleh kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mewakili pemerintah dan komunitas batik Indonesia pada 4 September 2008. Nah, pengajuan itu pun membuahkan hasil bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Januari 2009. Jadi pengajuan batik untuk warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi UNESCO diterima secara resmi. Batik juga dikukuhkan pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Non-Bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Nah, pada sidang itu, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Nah, sebelumnya selain batik, UNESCO juga sudah mengakui keris dan wayang sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Mendengar yang lewatkan nanti sebelum kami turun dari udara, kami hadirkan santapan rohani Islam ya. Nanti disampaikan Ustazah Anita Essosi dengan tema akhlak mulia kunci sukses dunia akhirat. Namun sebelumnya masih ada satu lagu yang perlu saya hadirkan untuk Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia dan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pendengar RRI yang saya hormati, tema santapan rohani kali ini adalah membangun akhlak mulia sebagai kunci sukses di dunia dan akhirat. Yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari, akhlak mulia adalah pondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis dan sukses. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitar. Dalam Islam, akhlak mulia sangat ditekankan sebagai bagian dari iman dan takwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, bagaimana kita dapat membangun akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih peduli dengan orang lain. Yang harus kita lakukan yang kedua adalah kita membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, kita juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang ketiga adalah kita harus berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik dan sopan. Kita harus berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi teman yang setia, dan menjadi anggota masyarakat yang peduli. Dengan membangun akhlak mulia, kita dapat mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Kesuksesan di dunia dapat dilihat dari hubungan yang baik dengan orang lain, keberhasilan dalam pekerjaan, dan kehidupan yang harmonis. Sedangkan kesuksesan di akhirat dapat dilihat dari pahala dan kebaikan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita berusaha untuk membangun akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Tentunya di pagi hari ini udaranya cukup dingin ya. Ada yang masih menikmati dinginnya udara pagi, ada juga yang mungkin sudah bersiap ke pasar, ada yang sudah bersiap ke tempat kerja atau berolahraga ya, apapun aktivitasnya. Jangan lupa awali pagi dengan pikiran positif dan juga hati yang tenang. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan dialog mutiara pagi untuk Anda. Temanya adalah lanjutan dari yang sebelumnya ya, yang minggu lalu. Arti penting dari ibadah bagian 2 bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan atensi bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Syukur nikmat adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya melalui lisan, hati, dan perbuatan. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dirinya telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Adapun tanda-tanda orang yang pandai bersyukur adalah pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya nikmat yang sangat banyak. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Ta'ala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah semata nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal itu. Kemudian tanda-tanda orang yang bersyukur yang kedua adalah senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang-orang lain. Namun sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 93.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah merimpahkan rahmat, nikmat, iman kepada kita semua ya, sehingga kita bisa berjumpa dalam dialog Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk pagi hari ini tema kita adalah masih melanjutkan yang minggu lalu ya, arti penting dari ibadah bagian 2. Jadi tentunya ibadah ini bukan hanya tentang menjalankan kewajiban, tetapi ibadah ini seharusnya juga tercermin dalam cara kita bersikap dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketika kita benar-benar memahami makna ibadah, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan juga kepatuhan pada aturan ini semestinya ikut tumbuh dalam diri kita. Nah, nanti kita akan bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT yang sudah hadir di studio. Untuk Anda yang ingin memberikan atensi bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ustadz Hendro pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat nggak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Ini masih membahas mengenai arti penting dari ibadah,
1: iya,
0: lanjutan dari minggu lalu begitu
1: insya
0: ya
1: Allah,
0: Ustadz.
1: Insyaallah kita lanjutkan lagi.
0: Oke, monggo Ustadz silakan untuk menyampaikan mukadimahnya pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka, para pendengar RRI, pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyinal karim Muhammadin, wa ala alihi wa sahbi ajmain, rabbis rohli sadri, wa yassirli amri, wahlul muqtatan milisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini diberi umur panjang kesehatan yang kita gunakan untuk melakukan amal kebaikan, yaitu tadi sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan belajar. Mudah-mudahan dan semoga sepanjang hari nanti kita masih bisa menambah amal kebaikan lain untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang arti penting ibadah. Kemarin sudah saya sampaikan, kenapa sih manusia disuruh ibadah sedangkan makhluk lain kayak binatang enggak ada ibadahnya? Karena yang pertama, manusia itu punya fitrah untuk ketundukan. Ya, fitrah pada ketundukan. Misalkan kita ini dijalankan patuh pada aturan. Nah, patuh pada aturan itu namanya ibadah. Sehingga dengan kepatuhan kepada aturan, hidup yang manusia itu akan enak. Seperti dalam hal lain, kita cari rezeki gitu ya, patuh pada aturan namanya bekerja. Nah, kalau kita patuh pada aturan, caranya bekerja, maka nanti hidup enak. Tapi kalau tidak ada yang mau bekerja dengan mencuri, merampok, menipu, kalaupun bekerja dengan cara curang, nanti kehidupan gak enak. Nah, oleh karena itu kita perlu ibadah, tunduk kepada Allah, agar kehidupan kita ini jadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan bahwa manusia dengan binatang agak berbeda. Binatang tidak punya sifat greedy, punya sifat rakus. Kalau manusia punya sifat rakus, nah sehingga kadang-kadang kalau binatang itu makan, kenyang, tinggal pergi. Kalau manusia kan enggak, makan, kenyang, bawa pulang, orang lain orang komanan. Gitu kan? Itu yang kemudian kadang-kadang menimbulkan apa ya, ungkapan orang, manusia itu ada yang menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah Anda perhatikan orang yang menuhankan hawa nafsunya? Itu yang membuat orang kalau sudah kaya sekalipun dia masih pelit, masih medit. Begitu ya. Bahkan dia melakukan cara-cara kecurangan untuk menambah kekayaannya dengan manipulasi, dengan korupsi, dengan berbagai macam hal gitu. Makanya diperlukan ketundukan kepada Allah agar syahwat hawa nafsu manusia ini tidak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan. Jadi kalaupun kaya, ya kayanya memberi manfaat kepada orang lain. Kalau berkuasa, ya kekuasaannya memberi manfaat bagi kehidupan gitu. Tidak kemudian justru merusak kehidupan. Nah, yang ketiga, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kenapa sih kita perlu ibadah? Apa Allah butuh ibadah kita? Enggak. Allah nggak butuh ibadah manusia. Justru kita yang butuh kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, mari saya sampaikan, kalau seluruh manusia dan jin dari awal manusia yaitu Nabi Adam sampai akhir manusia nanti semuanya takwa semua, enggak ada yang maksiat, mazadadzalika min mulki syai'an, tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, kalau semua manusia dan jin itu ingkar kepada Allah, maksiat, langkah sing gelem ibadah, langkah sing gelem manut aturan, maka itu juga tidak nakoso, tidak mengurangi min mulki syai'an, kekuasaanku, kata Allah, sedikit pun juga. Yes, orang mau ibadah, enggak ibadah, yang akan mendapatkan manfaat ya manusia itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ada perempuan mau pakai jilbab, ya dia sendiri yang dapat manfaatnya, dihormati, dihargai. Tapi kalau misalkan pada membuka aurat, ya biasanya dilecehkan begitu kan, dipandang dengan pandangan yang tidak nyaman bagi perempuan gitu dan sebagainya. Ya dia sendiri yang memilih resiko, jadi dari cara dia berpakaian dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, mari dengan pemahaman seperti ini, kita menjadi orang-orang yang punya kesadaran bahwa beribadah itu adalah untuk diri kita sendiri, kita yang akan mendapatkan manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Bayangkan ya, kalau di dunia saja semua orang jujur, semua orang amanah, semua orang lemah lembut, semua orang baik, hidupnya sudah enak ya. Yes, duit bojo kayak begitu, duit anak kayak begitu, duit tangga kayak begitu, duit pemimpin kayak begitu. Nah, tapi kalau yang kemudian sekarang terjadi, kadang-kadang ada orang yang ibadahnya kepada hawa nafsunya gitu ya, akhirnya muncul masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ada orang yang keras kepala, ada orang yang ngeyelan, ada orang yang kalau ngomong kasar, ada orang yang begini-begini. Sehingga kadang-kadang hidup kita jadi kurang nyaman gitu ya. Ya, oleh karena itu kita perlu memahami konsep ibadah seperti itu. Kemudian untuk pagi hari ini, mari kita lanjutkan secara definisi. Kalau kemarin secara kata ya, ibadah itu hanya tunduk. Secara definisi, ibadah itu kan ismun jami'un mayuhibullah wa yardha min qaulin au fi'lin dhahiratin wa batinatin. Semua hal yang disukai oleh Allah. Perkataan, perbuatan, lahir maupun batin. Jadi kita coba ambil yang bagian belakang ini ya. Ibadah itu ada yang ibadah lahir, ada yang ibadah batin ternyata. Kalau ada orang yang menunaikan ibadah, biasanya yang kita banyak perhatikan, itu adalah ibadah-ibadah lahir. Orang rajin sholat, sholatnya ke masjid, orang puasa, puasa sunnah, Senin Kemis, orang deres Al-Quran, itu ibadah-ibadah yang lahir gitu. Tapi ibadah batin juga perlu ditumbuhkan, karena nanti kalau orang itu batinnya tidak diisi ibadah, nanti batinnya itu kering. Nah kalau batinnya kering, nanti ketika mendapatkan tekanan, masalah, itu batinnya jadi istilahnya nggak tahan begitu. Misalkan ada orang dinasehati. Sebetulnya kan dinasehatin diniatkan baik kan? Yeah. Tapi ketika batinnya itu kering, nggak diisi dengan ibadah, maka marah. Meskipun orang ini ahli ibadah. Bisa nggak kayak begitu? Bisa begitu. Ada orang rajin sholat, dinasehati tentang sholatnya, marah. Ada orang rajin puasa, dinasehati, marah, begitu. Karena apa? Ibadah batinnya itu mungkin tidak terpenuhi. Begitu. Oleh karena itu, mari kita coba ungkap beberapa hal tentang hal ini untuk memperkuat pemahaman kita, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Apalagi tadi di awal saya sampaikan bahwa ibadah itu untuk diri kita sendiri. Nanti yang akan mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah batin kita, itu juga diri kita sendiri. Nah, ibadah batin itu apa saja? Mulai dari iman, takwa, ikhlas, sabar, dan syukur. Nah, kalau iman takwa itu sudah banyak dibahas, saya akan membahas satu bagian saja atau dua bagian saja tentang ibadah batin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika begini, ajaban li amril mukmin, mengherankan orang urusan orang mukmin. Walaisa dzalika li hatin illa lil mukmin. Tidak ada yang demikian kecuali orang mukmin. In asabatu syarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Wa in asabatu dzarra, kalau mendapatkan musibah, dia bersabar. Nah, ibadah yang membuat orang muslim itu jadi istimewa ketika ini pun Rasulullah itu karena ada punya rasa ini, syukur dan sabar, sabar dan syukur. Kenapa dua hal ini menjadi penting? Karena yang kita hadapi di dunia kan cuma berhasil atau gagal, senang atau sedih, sesuai atau tidak sesuai, begitu ya. Makanya kemudian kita coba perhatikan hal ini, bagaimana sih ibadah-ibadah batin ini nanti akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, yang pertama di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadil ladina amanu taku rabbakum lilladina sanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul adzim. Qul, katakanlah ya ibadi, wahai hambaku, alladzina amanu, yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya, di dunia ini hasanatun, ada balasan kebaikan. Yang kemarin saya sampaikan ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian jadi baik, ya baiknya untuk kalian sendiri. Dan kalau kalian jadi jelek, jadi jahat, ya jahatnya juga untuk kalian sendiri, tidak kembali kepada Allah. Allah tidak terpengaruh secara kekuasaan atas kebaikan atau kejahatan hambanya. Makanya Allah tegaskan di dalam ayat ini, ya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang yang berbuat baik, yang baik di dunia ini, maka dia juga akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Ada yang balasan kebaikannya di dunia, ada yang balasannya di akhirat, ada yang dunia akhirat, ada yang dunia saja, gitu. Nah, yang ngeri yang dunia saja, yaitu orang baik yang tidak punya niat kebaikannya lillahi ta'ala. Tapi istilahnya karena punya pamrih, bahasa anak muda sekarang modus, begitu ya. Punya keinginan sesuatu agar mendapatkan balasan saja, maka itu balasannya memang dia dapat, tapi di dunia saja, di akhirat nggak dapat. Nah, kalau orang ikhlas, itu baiknya dibalaskan di dunia, insya Allah, dan di akhirat paling tidak itu di akhirat. Jadi meskipun di dunia dia tidak mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan, padahal dia baik banget, nanti Allah tetap balaskan itu di akhirat, bahkan mungkin lebih berlipat ganda. Gitu ya. Nah, kemudian di penghujung ayat ini ada kalimat innama, sesungguhnya yuwaffa, membalas secara setimpal, as-sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrohum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa dihisab. Jadi ternyata ada ibadah batin yang perlu kita miliki, namanya sabar. Dan konsep sabar ini, kemarin sudah saya sampaikan, manfaat dari sabar itu kembali kepada diri kita sendiri. Misalkan tadi, ada orang dinasehati. Ketika orang dinasehati, kemudian kehilangan kesabaran, biasanya yang muncul sakit hati kan?
0: Iya, Ustaz.
1: Dinasehati sakit hati kan? Sekarang saya tanya, kalau saya dinasehati orang, terus saya sakit hati, yang sakit, yang menasihati saya itu saya. Ya saya sendiri kan. Gitu. Saya sendiri yang sakit hati, saya sendiri yang merasakan gak enak begitu. Makanya lebih baik sabar saja. Begitu. Itu baru nasihat ya. Gitu. Karena kalau kemudian saya tidak sabar terhadap nasihat itu, bisa jadi saya benci kepada orang yang menasihati saya. Loh, Sekarang kalau saya benci kepada dia, akhirnya saya setiap kali ketemu ora seneng, ketemu ora seneng, ketemu ora seneng. Ya enggak nyaman siapa sih? Kan saya sendiri kan. Dia yang menasihati saya mungkin baik-baik saja hidupnya, enggak ada masalah begitu. Saya sendiri yang menyimpan rasa sakit begitu. Itu yang kadang-kadang yang disebut dengan psikosomatis ya, mungkin ya. Ada orang fisiknya secara dokter mengatakan itu sehat-sehat saja gitu, tapi dia selalu mengeluh, ada yang pusing, ada yang sakit perut, ada yang macam-macam gitu kan, namanya psikosomatis ya. Karena memang kondisi kejiwaannya itu yang sedang bermasalah. Begitu ya, makanya mari kita menerima semua keadaan, bahkan mungkin hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai harapan kita, itu dengan sabar. Itu baru nasihat. Kalau yang lebih tajam lagi namanya cemoohan, hinaan gitu ya. Bullying gitu ya. Dihina, direndahkan, dicaci, dimaki, domai. Kalau nasihati kan lembut ya, domai begitu. Kan kalau kemudian kita dibully, dicaci, dicemooh, direndahkan sama orang, kemudian

hati, suasana hati, suasana batin yang nyaman begitu. Nah, bisa enggak ya? Tapi masalahnya ini yang kadang-kadang menjadi sering jadi problem ya dalam kehidupan sosial kita. Entah itu suami istri, tetangga begitu, yang kemudian gampang terpengaruh oleh sikap perilaku orang lain yang menimbulkan suasana hati kita jadi tidak enak begitu. Kayaknya pernah saya sampaikan ya, saya dapatkan dari apa ya video tentang yang disampaikan oleh Ustadz siapa ya, Agim kalau nggak salah gitu. Beliau pernah menceritakan ini, saya ulang lagi Pak, Bapak Ibu pendengar biar hafal gitu ya. Orang itu ketika mencaci kita, memaki kita, itu kan seperti melempar kotoran gitu ya, yang diarahkan kepada diri kita. Nah, kata beliau ini, kemudian jadi saya, bagi saya ini menjadi menarik. Kalau kemudian kita menyediakan wadah atas kotoran itu, ya kita jadi bau. Maksudnya, kita menyediakan wadah itu, kita terpengaruh dengan cacian, makian, omongan negatif orang, tersimpan di hati kita. Begitu. Jika kalingan, banyong, biar dinyek, karo kaya, gitu ya. Itu seperti menyimpan sampah itu di hati kita, begitu. Ya kita sendiri yang akan kena dampaknya. Tapi coba kita lupakan gitu ya, kita gak menyediakan, artinya kita tidak membiarkan kata-kata itu tersimpan di dalam hati kita. Mungkin istilah orang Jawanya kayak mlebu kuping tengen metu kuping kiwa gitu ya, metu kuping kiwe gitu kalau bahasa Banyumas yang dulu ya. Ya kiwe, bukan kiwa tapi kiwe. Ya kemudian gak akan menyimpan, gak akan tersimpan. Nah, ketika kita menyimpan, setiap kali ketemu kita dengan orang itu kan marah. Setiap kali ketemu marah, setiap kali ketemu marah. Kalau nggak disimpan sama sekali, kan nggak terpengaruh kita. Ketemu juga biasa saja, gimana kabarnya gitu. Padahal mungkin dia baru saja mencaci kita, memaki kita, merendahkan kita gitu. Malah dia sendiri yang nggak enak kan, gitu ya. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa gitu, wong Jawa gue nanti pangku, itu mati. Huruf Jawa itu, kan ada huruf pangku namanya itu. Itu membuat huruf itu jadi huruf mati. Ho menjadi H-nya doang gitu. No menjadi N-nya doang begitu. Dan sebagainya itu. Itu yang kemudian kalau kita tidak memiliki sifat-sifat kayak begitu, tidak menyimpan sampah ibaratnya di hati kita, kita nanti tidak akan terpengaruh gitu. Sehingga enak-enak saja begitu. Tapi yang kemudian banyak terjadi ya, kita semua lah, mungkin termasuk saya ya, kadang-kadang ya tetap tersimpan lah, gitu ya. Ya mungkin sejam, dua jam, sehari, dua hari gitu ya. Sejengkel, sekelingan gitu. Meskipun kemudian rata-rata kita bisa menghapus dan menghilangkan itu. Apalagi kalau kehidupan rumah tangga kayak suami istri gitu ya. Kadang-kadang tetap pernah jengkel ya. Ya mungkin sesaat lah gitu. Cek suen paling ngerti tidak gitu ya. Tiga hari maksimal gitu ya jengkelan dan sebagainya. Ini contoh ya dalam keisahanan kita tentang bagaimana apa namanya ibadah batin namanya sabar itu sudah memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ibadah yang tadi saya sampaikan ya dalam hadis sungguh mengherankan orang muslim adalah ibadah syukur. Ini juga ibadah batin. Kalau ibadah sabar itu terkait dengan kondisi yang tidak menyenangkan yang kita hadapi, ibadah syukur itu terkait sikap kita menerima sesuatu yang sudah sampai pada diri kita. Ada di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurrullah syai'a wa sayajillahu syakirin. Sadaqallahul adzim. Wama Muhammadun, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasulun, kecuali rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul.
Afa imma ta'au kutila, apakah kalau

0: dia mati atau terbunuh, ingkolab tumala akobikum, kalian berbalik ke belakang, murtad lagi. Wama yang kalib mala akibaihi, barang siapa yang berbalik ke belakang, fala yadurullah syai'an, maka tidak memberi manfaat, mudarat kepada Allah sedikit pun juga. Ini ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW itu meninggal. Karena Umar awal mulanya bersikeras, dia punya dalil juga begitu, bahwa Nabi Muhammad itu enggak akan mati gitu. Tapi kemudian dibacakan ayat ini, tersadarlah, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berbalik? Kata Umar, sepertinya saya belum pernah membaca ayat itu. Jadi ini pelajaran ya, orang itu kadang-kadang kalau sudah terliputi dengan emosi tertentu, itu pikirannya buntu. Makanya kalau menghadapi sesuatu itu, yang paling enak itu sabar, tenang, begitu. Kalau sudah pikirannya terpenuhi dengan emosi gitu ya, lebih dominan itu emosi, bisa buntu gitu, kelalen kabeh begitu. Cara menyelesaikan sesuatu kayak kita buka botol aja, kadang-kadang susah, nyangel temen dibuka kaki. Atau buka pintu kan, kadang-kadang kan
1: gitu ya. Berasa
0: krusu begitu kan, terus padahal kan kali kayak apa ya, apa istilahnya, media sosial itu loh, yang orang hitam dari Perancis itu siapa namanya? Yang lebih ke Alfonso gitu ya.
1: Iya.
0: Dia kan dia menjelaskan, lo cara kayak begini gampang banget, kata dia. Karena ya itu kan postingan ya, artinya yeah, kreator gitu ya. Tapi dalam keseharian kita kan ada kayak begitu, buka pintu angel temen gitu. Waktu tulisannya pintu geser, didorong ya. Ya itu kan ada pintu tulisannya geser, didorong, kurang buka-buka gitu. Tinggal dia tenang saja, geser, rampung ya. Ini kadang-kadang pelajaran menarik gitu dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan kalau orang kemudian berbalik, kata Allah, la yadurullah syai'an, tidak akan memberi mudarat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau bahasa kita ya, ada orang murtad, dari muslim murtad begitu misalkan ya, gak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang rajin sholat menjadi gak mau sholat, itu juga gak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar jadi emosional juga gak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada dirinya sendiri. Makanya di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wasayat yisyakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa itu bersyukur? Sudah sering disampaikan, bersyukur itu mengakui. Jadi kalau ada orang pagi-pagi dikasih sarapan, itu ya, dilalah sarapan itu tidak sesuai dengan selera. Kalau kemudian dia tetap bersyukur, dia tenang hatinya, gak terpengaruh begitu. Tapi kalau tidak pada bersyukur, kan marah. Begitu, akhirnya ngomai kan, bujone domai. Kemudian dia sakit hatinya gitu ya, karena rasa gak puasnya itu gitu. Sekarang saya tanya, kalau kemudian orang itu sakit hati karena sesuatu yang dia dapatkan gak memuaskan, sing lara siapa? Yang ngasih atau kita sendiri? Ya kita sendiri kan. Makanya misalkan ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kita bekerja, rezekinya dilalah ngepres, bayan begitu. Hanya cukup untuk keseharian, gak pernah bisa nabung, gak pernah bisa begini, begitu gitu. Kalau kemudian kita selalu kecewa, selalu tidak puas gitu ya. Sekarang siapa yang sakit perasaannya dengan gaji yang pas-pasan dan hidup yang pas-pasan, suasana yang pas-pasan? Siapa? Orang lain? Ya enggak lah, diri kita sendiri gitu. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, ini menjadi menarik ya untuk kita terapkan dalam keseharian gitu. Kalau kita bisa memiliki rasa syukur terhadap apapun, entah itu rezeki berupa materi, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu suasana begitu, maka kita nyaman. Karena ada orang yang panas-panas begitu, kemudian isinya grundel, bahan panas surai. Yang gelisah, yang gak nyaman siapa sih gitu? Ya memang panas-panas begitu. Tapi harusnya itu menjadi hanya panas luar, bukan panas dalam, alias panas saat ini. Melu orang seneng, melu gelisah, melu grundel, melu macam-macam begitu. ya kan? Demikian pula dengan hujan, demikian pula dengan dingin, demikian pula dengan hal-hal lain yang kadang-kadang kita hadapi di dunia. Coba kalau kemudian kita ubah itu menjadi rasa syukur, alhamdulillah panas, karena banyak daerah yang suhunya tidak pernah mencapai suhu panas. Daerah kutub itu kan adem terus ya. Kita di sini itu ada panas, ada dingin. Orang-orang Eropa itu kalau datang ke Indonesia, misalkan gitu ya, mereka itu mengatakan kita ini enak hidup di Indonesia. Cumanya ada dua musim, panas sama dingin. Di mereka itu ada panas banget, bisa mencapai 30 derajat lebih kalau lagi panas. Mataharinya lama banget, kalau dingin banget bisa minus. Nah, kita kan kayak begitu. Kita seringnya suka membandingkan atau membayangkan sesuatu yang tidak ada. Jadinya kita nggak bisa bersyukur gitu. Mangan nang umah misalkan dengan lauk seadanya. Kita membayangkan lauk yang lain, yang seadanya jadi nggak enak. Padahal sesuatu yang seadanya kita miliki boleh jadi impian orang lain yang tidak punya. Gitu ya. Kan pernah ada cerita yang pernah saya sampaikan. Dan sering mungkin kita dengar cerita ini. Ada orang naik motor gitu ya. Terus dia lihat orang naik mobil. Terus dia enak ya punya mobil. Akhirnya motor itu jadi gak enak. Padahal ada orang pakai sepeda naik motor. Naik sepeda, lihat kita naik motor. Dia menganggap kita enak. Kita sendiri yang menganggap tidak enak. Karena lihat orang pakai mobil. Coba kalau kemudian kita lebih tenang menghadapi hal itu dengan, alhamdulillah saya punya motor silir, gitu ya. Orang mobil AC ini mati, semoga orang umum. Gitu kan Mbak? Ya enggak ya? Pernah ya pakai mobil AC ini ke jalan ya? Wah, semoga orang umum, dibuka jendelanya, panas banget. Gak bisa sesilir motor, apalagi perjalanan jarak jauh. Nah, dan sebagainya. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, dua hal ini barangkali ya, amalan-amalan batin, yaitu syukur dan sabar, sesuatu yang perlu kita perbanyak, pertebal, perkuat ya dalam kehidupan kita, agar kemudian di samping dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang dapat manfaat dari cara kita beribadah batin dengan syukur dan sabar. Barangkali itu sebagai pengantar, monggo kalau ada koreksi tambahan dari para pendengar.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, memberikan atensi, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Pak Giat ya.
1: Oke, monggo Pak Giat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giat.
2: Kita itu kan banyaknya di rumah ya, jadi itu kita itu kan antara keluarga ya, istri itu kan pesen ya, pesen barang lewat online lah maksudnya, dari situ kita sudah tahu, dari situ kan pikirannya sih gini ya Ustaz, mau kita punya apa ya untuk bayar, tapi kan bukan tujuannya untuknya kita yang tidaknya tahu gitu loh. Jadi itu kan dua jawaban. Dibayar apa orang, apa nunggu gitu loh. Jadi pikiran gitu. Kita kadang-kadang pilih yang mana. Bisa dibayar, bisa jadi bayar. Emang kadang-kadang kalau tidak dibayar, kalau kader-kader dibayar, enggak memang kok itu ganti lah. Itu terkadang di masalah panjang lah itu. Kayaknya ya, itu gimana kita menerima kenyataan saja. Ya. Atau kita itu apa namanya setelahnya kita bayar nanti bicara terus gitu loh, dipelajari terus yang seperti itu loh, itu jalan keluarnya gimana supaya tidak menjadikan di keluarga itu jadi banyak-banyak masalah yang tidak mengenakan gitu loh Ustaz.
0: Baik.
2: Jalan keluarnya gimana
0: Ustaz? Insya Allah jelas
2: nih Pak. Jika ditanya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz.
0: Baik Pak Giat, jadi gini, dalam kehidupan sekarang ini sudah berkembang teknologi jual beli online. Kita memang perlu belajar hal itu. Saya saja itu dalam banyak hal itu tidak tidak sendiri, tapi saya malah menyerahkan ke anak saya begitu. Karena apa? Ilmu saya, kemampuan saya, pengetahuan saya tentang hal itu sangat terbatas. Menurut saya ini baik, kata anak saya jangan, ini enggak benar begitu. Saya akhirnya manut sama anak saya. Gitu. Misalkan yang dimaksud itu, misalkan ada yang model harus bayar dulu, harus bisa juga yang modelnya COD, cash on delivery. Jadi barang datang baru dibayar begitu. Nah, yang paling aman sebetulnya COD kalau sekarang. Jadi barang datang baru dibayar, karena ada beberapa kasus barang orang kita sudah bayar begitu ya, barang yang dikirim nggak sesuai dengan permintaan kita. Saya pernah beli barang memang nggak seberapa, nilainya 10.000 gitu ya, beli barang apa saya lupa gitu, 10.000, oh alat pijat 10.000 gitu, yang dikirim itu jasudan sing bahannya plastik kayak lo yang di pasar 5.000 itu udah dibayar gitu. Itu contoh ya bagaimana saya ternyata ya bodoh juga dan mengalami keterbatasan. Maka belajar terus, barangkali saran saya ya, belajar terus tentang hal ini dan dikomunikasikan hasil pembelajaran kita itu agar kemudian antara suami istri bisa saling paham, orang tua dengan anak bisa saling paham. Kita ini sering berdebat karena ilmunya beda. Kalau ilmunya sama nggak berdebat. Ya contoh yang kemarin saya ceritakan ya, ada orang lihat Gunung Slamet antara orang Purwokerto dengan Pemalang. Itu kan karena ilmunya beda jadi berdebat. Satu mengatakan di utara, satu mengatakan di selatan. Coba kalau ilmunya sudah sama, kita sudah ngerti. Karena pernah ke Pemalang begitu ya. Nanti gak akan debat ketika orang Pemalang, kayak Gunung Slamet yang kidul. Kita diem saja, gak akan protes. Karena ilmunya sudah sama. Nah, belajar itu menjadi penting, itu di situ. Agar kita tidak memusuhi orang yang berbeda dengan kita. Termasuk masalah-masalah agama. Ketika kita itu ilmunya belum sampai, lihat ada orang ibadahnya beda, kan dimungsuh. Saya masih ingat betul gitu, ketika jilbab awal kali datang, itu dimungsuh. Bahkan oleh orang-orang ahli agama, dimusuhi itu. Gitu. Dianggap ini nggak benar, nggak sesuai, dan sebagainya. Tapi begitu ilmu itu terus dikembangkan, gitu ya, sekarang sudah menjadi hal yang bahkan kayak macam kewajiban gitu ya, perempuan itu keluar itu pasti jilbaban, meskipun nanti kayak hari-hari acara biasa-biasa ketemu tangganya orang jilbaban gitu ya. Tapi kalau udah keluar bersama ya jilbaban. Atau mungkin akikah, yang dulu itu jarang banget ya. Ada orang akikah itu kan daru-arui sama orang, akikah apa begitu. Lama-lama itu menjadi hal yang tren, yang biasa gitu. Dan sebagainya. Oleh karena itu, belajar itu salah satu kuncinya. Terus menerus ya, suami istri, orang tua anak, itu belajar dan saling menyampaikan ilmunya dengan komunikasi yang baik. Barangkali itu saja.
1: Nggih, baik, terima kasih Ustadz. Monggo silakan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, memberikan atensi. Ini ada yang masuk lewat WA nggih Ustadz? Nggih. Dari Pak Tuslam. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo untuk pertanyaannya silakan.
3: Ini Pak Ustadz, mengenai kita sebagai orang Islam kan diberi kesedihan dan kesenangan. Kesedihan ini yang baiknya bagaimana? Karena terkadang kita kehilangan barang sedih sekali sampai berontak-berontak. Kehilangan orang yang dicintai juga sampai dia pingsan dan sebagainya. Menurut yang Islam yang benar ini bagaimana? Juga kesenangan. Ini kesenangan terkadang kita pengen apa hiburan dan sebagainya ini terkadang kita berlarut-larut karena senangnya ini batasannya bagaimana menurut Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Ustaz langsung saja.
0: Baik, terima kasih Pak Tuslam. Secara ringkas saya bisa menyampaikan bahwa manusia itu diberi perasaan, ada senang, ada sedih, itu wajar, itu boleh. Hanya memang ada batasnya, kesedihan ada batasnya, kesenangan juga ada batasnya. Yang tidak boleh adalah melebihi batas itu. Contohnya Rasulullah SAW satu kali beliau kehilangan putranya, beliau menangis begitu, sedih kan? Nah itu normal, itu boleh. Kemudian beliau pernah kecewa sama para sahabat, itu juga normal begitu. Yang berlebihan itu misalkan, kalau diceritakan oleh Rasulullah, kalau orang misalkan sedih karena kehilangan anak, kehilangan sesuatu, sampai kemudian melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Misalkan nangis begitu ya, klaminit suweki kabeh gitu ya, diceritakan gitu ya, nangis sedih gitu ya, klaminit sopek-sopek begitu segala macam. Gak boleh berlebihan, atau sedih yang kemudian merusak, sedih yang menimbulkan kerusakan-kerusakan, itu gak boleh ya. Maka sedih yang berupa perasaan, tetesan air mata, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sedih yang sampai menimbulkan, suudon mungkin ya istilahnya, suudon kepada Allah. Bahwa Allah gak sayang sama dia, karena anaknya mati, karena barangnya hilang, segala macam. Padahal mungkin dengan kematian dan kehilangan sesuatu, itu Allah sedang melindungi kita. Kayak kisah Nabi Khidir dengan anak yang dibunuhkan, begitu. Apakah Nabi Idir itu membunuh karena jahat begitu kan? Enggak. Karena Nabi Idir sudah diberitahu sama Allah bahwa anak ini dewasanya akan merugikan orang tuanya. Maka kemudian dibunuh. Gitu. Kehilangan anak bagi orang tua itu malah baik. Karena apa? Akan diganti oleh Allah dengan anak yang lebih baik. Ini contoh ya. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu apapun gitu, nanti pasti ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Ini namanya husnudzon ya, prasangka baik yang sedang Allah siapkan bagi kita. Meskipun itu kehilangan besar sekali gitu ya, Allah siapkan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Mungkin ada orang kehilangan harta banyak begitu. Mungkin kalau dia hartanya masih banyak banget malah jadi selingkuh lah, jadi maksiat lah. Begini begitu ya. Allah cabut itu biar apa? Biar dia hidup sederhana, biar dia hidup tenang begitu ya, enggak kepikiran yang macam-macam. Karena banyak orang kayak begitu kan. Apalagi laki-laki, kalau sudah hartanya banyak, kekayaannya banyak, bujunya ajek bain, kadang-kadang pikirannya jadi macam-macam gitu. Nah, itu contoh ya dalam keasarian. Makanya tidak boleh kemudian gersula, mungkin bahasa Jawanya gitu ya, gersula sama Allah atas musibah yang sedang menimpa kita. Lebih baik dengan menerima apa adanya, itu justru berpahala. Itu, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kata kuncinya itu. Kemudian yang kedua, demikian pula dengan bersyukur. Karena kegembiraan. Bersyukur, alhamdulillah. Itu ya adalah sebuah kebaikan. Tapi juga jangan berlebihan. Apa itu berlebihan? Bersyukur yang menimbulkan rasa tinggi hati. Sombong, pamer, riya. Mulai dari suka menceritakan hada min fadlillah. Memang ini tergantung niatnya ya. Tergantung niatnya. Kalau memang niatnya adalah untuk syiar, untuk mengingatkan orang, itu bagus. Tapi kalau itu untuk menunjukkan bahwa saya ini orang yang diprioritaskan oleh Allah, diberi fadilah oleh Allah dengan mobil ini, begitu ya. Seolah-olah dia ingin memberitahu kepada manusia bahwa dia dekat dan dicintai oleh Allah, itu yang gak boleh. Begitu. Makanya hati-hati gitu ya, kalau kita menulis di mobil kita, hada min fadlillah, kita harus dengan niat yang betul-betul ikhlas. Kalau enggak, bisa jadi itu namanya riya atau pamer. Itu bukan lagi syukur kalau kayak begitu ya, berlebihan gitu ya. Apalagi sampai tingkat sombong. Ada orang diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi kekayaan. Kemudian ada orang minta bantuan ke dia, kerja ya, begitu. Semua orang kan sudah kerja, orang meminta itu betul-betul karena keterpaksaan biasanya kayak begitu. Meskipun ada yang dengan modus dan cara-cara yang memang tidak benar. Tapi secara umum, jangan sampai merendahkan orang yang sedang minta bantuan kepada kita. Meskipun kita punya pikiran bahwa orang ini enggak bagus, tinggal tolak aja dengan sederhana begitu. Nyuwun pangapunten nggih, saya belum bisa membantu. Padahal mungkin kita punya pikiran, ki jane wong bener apa ora bener sih begitu. Tidak usah dengan ngono ngapusi mbok modus lah begitu. Kata-kata kasar itu tidak perlu. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Nah, ini barangkali dua hal ya. Syukur, jangan sampai menimbulkan sifat riya, pamer gitu ya. Pengen nampak menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan menampilkan kelebihan dia, atau apalagi merendahkan diri. Barangkali itu.
1: Oke, baik Ustaz. Jadi semuanya berkaitan dengan syukur dan dan sabar begitu ya Ustaz.
0: Iya, niat hati kita memang harus terlalu dijaga betul.
1: Oke, baik Ustaz. Ini ada pendengar kami Ustadz melalui WA, ini berkaitan dengan sabar Ustadz. Selamat pagi, Mutiara pagi, Bismillah izin bertanya. Apakah untuk seseorang menjadi sabar itu perlu latihan atau belajar? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, ini dari Pak Abdurrahman Bumiayu. Kadang kan mungkin kalau kita dapat musibah, kadang suka jadi ngeresulah begitu, betul, kayak Ustadz. Betul. Jadi tidak sabar, ini seperti apa seharusnya Ustadz?
0: Sabar itu perlu dilatih, perlu dipaksakan. Kayak kita sholat, itu kan perlu dilatih dan dipaksakan. Kalau mengikuti selera kita, orang pengen sholat, begitu kan. Malas pagi-pagi bangun tidur, dibangunkan, gitu ya, diogrok-ogrok, begitu. Rasanya kan gak nyaman, begitu. Okay. Tapi kalau kemudian kita latih, kita paksakan untuk tetap berangkat, ya mudah-mudahan itu akan menjadi latihan kesabaran. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, saya matanya lupa itu. Paksakan diri kamu jadi orang sabar. Maka kemudian Allah akan menjadikan kalian menjadi orang yang sabar. Artinya menjadi karakter sabar itu. Karena proses pembelajaran yang terus-menerus. Makanya dalam kehidupan bersama, entah itu suami istri, entah itu dengan tetangga, kita memang perlu belajar terus untuk melepaskan atau menaikkan, lebih tepat ya, menaikkan derajat kesabaran kita. Nanti yang kadang-kadang kalau masih muda kan emosionalnya masih banyak kan. Kalau sudah tua semakin sabar, biasanya kayak begitu. Meskipun tambah tua tambah ngeyelan juga ada. Gitu, jadi memang itu harus dipaksa, harus dipaksa, dilatih begitu ya. Dan salah satunya adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang mengerti hal ini sehingga kita punya pelajarannya, alias ngaji lah, sering ngaji begitu. Agar ilmu kita itu bertambah, berkembang begitu. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang kemudian gampang menasihati kita untuk menghadapi kesabaran. Nah, kita sendiri harus selalu membuka diri, membuka hati ya. Jangan ngomong, sing sabar ya, kok sih orang ngerasakna. Berarti kita memang gak mau menerima nasihat gitu ya. Semua orang pasti merasakan. Dan sekaligus kita kalau menasihati juga perlu memperhatikan hal itu. Jangan sampai hanya nasihat saja tanpa memiliki empati. Seandainya saya di posisi dia, perasaan saya seperti apa? Ini penting ya, menasihati orang. Saya mau menasihati orang yang kehilangan, tempatkan saya dulu sebagai dia. Kira-kira perasaan saya seperti apa? Sehingga kata-kata saya akan lebih baik kan? Karena saya empati. Karena kadang-kadang ada orang yang menasihati tidak pakai empati. Malah ngomongnya orang enak. Kalau ada orang kehilangan gitu ya, pengen menasihati, tapi omongannya begini, pokoknya kan dosa dia. Ya gak empati kan begitu. Memang semua orang itu punya dosa, punya kesalahan. Dan boleh jadi memang itu hukuman dari Allah. Tapi kan dicetak nah kayak gue kan orang enak begitu. Sabar gitu kan. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Atau Allah mungkin mengurangi dosa-dosa kita gitu kan. Beda kan dengan kata-kata, kok akan dosa sih? Niatnya sama gitu ya, untuk mengingatkan atas dosa kesalahan sehingga kita dapat musibah. Tapi satu tumbuh dari empati dan kepedulian. Yang kedua muncul karena perasaan arogan, merasa merasa lebih baik dari orang itu. Padahal ya kita semua para pendosa kan begitu. Gak, barangkali Ustaz. Itu.
1: Ya, jadi mungkin satu lagi enggak Ustaz? Ya,
0: boleh.
1: Ini dari YouTube channel Riris 13673. Ini menanyakan, Assalamualaikum Pak Ustaz dan Mbak Inka. Kalau dalam beribadah setiap muslim ini kan mendoakan untuk muslimin dan muslimat. Ya. Bagaimana dengan orang yang memutuskan silaturahmi, apakah tetap mendapat doa tersebut? Begitu mungkin ada kaitannya dalam perspektif ibadah, bagaimana seharusnya menyikapi orang yang memutus silaturahmi kepada kita begitu Ustaz?
0: Ya. Saya katakan itu urusan Allah ya. Urusan Allah, pahala sampai atau tidak. Yang jelas Rasulullah SAW lewat hadisnya beliau menyampaikan, Allah akan memutus rahmat Allah kepada orang yang suka memutus silaturahim. Begitu, makanya jangan suka memutus silaturahim. Memutus silaturahim tidak harus diartikan keluar dari grup berarti memutus silaturahim. Belum tentu begitu ya. Barangkali cara dia silaturahim itu berbeda karena grupnya isinya hal-hal yang kemudian menggelisahkan dia, kemudian dia milih left, milih keluar. Tapi dia katakan kalau memang ada kepentingan, kebutuhan, bisa japri, berarti dia kan masih membuka komunikasi begitu. Tapi terhadap hal-hal yang dia akan mengganggu, dia akan tutup hal itu. Misalnya kayak begitu. Jadi jangan mendefinisikan silaturahim itu dengan definisi yang terlalu sempit begitu. Tapi definisikan dengan definisi yang lebih luas lagi. Barangkali itu saja, terima kasih. Saya tutup ya Mbak Inka.
1: Baik Ustaz.
0: Baik para pendengar sekalian, sudah dua sesi saya menyampaikan ini, mudah-mudahan sudah memberi gambaran ya tentang ibadah. Itu kenapa sih kita butuh, ternyata kita sendiri yang butuh ibadah. Yang kedua, ibadah itu ada yang lahir, ada yang batin. Mari kita juga memperkuat ibadah-ibadah batin kita, tidak hanya ibadah fisik, sholat, puasa, tapi juga ibadah-ibadah batin. Ketebalan rasa syukur dan sabar kita di dalam menghadapi persoalan, karena kita sendiri nanti yang akan mendapatkan manfaat dari situasi itu. Tapi orang lain kan ketemu saya, dia gak sabaran, urusan dia begitu ya, urusan dia begitu ya. Kita sendiri yang harus memulai dari diri kita sendiri. Mengharap semua orang baik ya, itu kadang-kadang ya utopis ya, sesuatu yang angel. Kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri yang akan nyaman menghadapi itu. Biarlah mungkin orang lain belum seperti yang kita harapkan. Kita sabar menghadapinya dan berproses untuk mengajak menasehatinya. Barangkali itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro atas ilmu yang dibagikan pagi hari ini. Dan tentunya kita bisa kembali diingatkan ya bahwa ibadah ini bukan hanya tentang menjalankan kewajiban, tapi juga bagaimana nilai-nilai ibadah ini tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Anka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar, informasi pertama mengenai kebakaran rumah terjadi di Desa Bajing, Kecamatan Kroya. Api diduga dipicu korsleting listrik. Selanjutnya informasi mengenai Sekretaris Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, menolak menandatangani surat keputusan pemberhentian dirinya dari jabatan perangkat desa. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Kami juga akan sampaikan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Informasi yang pertama, kebakaran rumah terjadi di Desa Bajing, Kecamatan Kroya. Api diduga dipicu korsleting listrik dan membakar rumah yang sebagian berbahan kayu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jalan Stasiun RT 1 RW 3, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada Kamis pagi. Kebakaran ini terjadi pada sekitar pukul 7 lebih 15 menit. Rumah milik Parni, 53 tahun, terbakar setelah api diduga muncul akibat konsleting listrik dan dengan cepat merembet ke bagian bangunan. Kondisi rumah yang sebagian terbuat dari material kayu membuat api lebih cepat membesar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika petugas pos Damkar Kroya yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas tiba di lokasi sekitar 5 menit setelah menerima laporan. Proses penanganan dilakukan dengan pemadaman dan dilanjutkan dengan overhaul untuk memastikan tidak ada lagi sumber api yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Dan diduga penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
2: Terjadi kebakaran, diduga api itu berasal dari konsleting listrik. Kemudian cepat merembet mengakibatkan rumah yang dari kayu terbakar. Kemudian kami menerima laporan dan langsung meluncur ke TKK, Pos Damkar Kroya, dan melakukan 20 juta rupiah. Api menjalar dengan cepat, kemudian menghabiskan seluruh bangunan.
1: Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut, dan kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Damkar menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa jaringan listrik di rumah untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa menyebabkan kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sekretaris Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, menolak menandatangani surat keputusan pemberhentian dirinya dari jabatan perangkat desa. Penolakan disampaikan saat Kepala Desa Tanjung Tirta menyerahkan surat keputusan pemberhentian di tengah desakan warga yang meminta Sekdes mundur terkait dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Surat keputusan yang telah disampaikan ataupun dikoordinasikan, saya atas nama Sekretaris Desa Tanjung Tirta menolak untuk menandatangani surat keputusan tersebut.
4: Sekretaris Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, menolak menandatangani surat keputusan pemberhentian dirinya dari jabatan sebagai perangkat desa. Penolakan itu disampaikan saat Kepala Desa Tanjung Tirta, Heri Agustiaji, menyerahkan surat keputusan pemberhentian di tengah desakan warga yang meminta Sekdes mundur terkait dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Pertemuan dihadiri pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, Camat Punggelan, Dispermades, warga, serta aparat dari kepolisian dan TNI. Dalam pertemuan tersebut, Sekdes Fuad Hasan menegaskan tidak bersedia menandatangani surat keputusan pemberhentian. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan keuangan desa yang menjadi persoalan saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Sekdes menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menilai dugaan penyalahgunaan keuangan desa tersebut belum memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap.
3: Saya atas nama Sekretaris Desa Tanjung Tirta menolak untuk menandatangani surat keputusan tersebut. Intinya itu, karena proses hukum masih berjalan, saya tidak bisa menandatangani atas desakan aksi massa ataupun yang lainnya. Kami menghormati proses hukum yang sedang melaksanakan proses penyidikan maupun penyelidikan. Terima kasih, Pak.
4: Desakan pemberhentian Sekdes Tanjung Tirta muncul dari sejumlah warga yang menyoroti dugaan penyalahgunaan uang desa dengan nilai sekitar 370 juta rupiah. Koordinator aksi, Alek, meminta Sekdes bertanggung jawab atas persoalan yang dipermasalahkan masyarakat. Warga juga meminta Sekdes tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa Tanjung Tirta.
5: Tindakan-tindakan jenengan yang melanggar hukum sampai merugikan negara sekitar 373 juta, maka itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya, dan ini hari masyarakat semua memohon dan tidak mau lagi menerima jenengan sebagai perangkat desa di sini. Yang pertama menjabat sebagai Sekdes. Kan seperti itu, dan ini hari juga disampaikan di sini ada bapak-bapak BPD, semua masyarakat sudah menyetujuin dan semua masyarakat sudah mengesahkan, tinggal saudara Puat menandatangani saja.
4: Perdebatan sempat memanas ketika warga meminta penjelasan terkait dugaan penggunaan uang desa. Namun Sekdes kembali menegaskan persoalan tersebut masih berstatus dugaan dan prosesnya tengah ditangani aparat penegak hukum. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Tirta Heri Agustiaji mengatakan keputusan pemberhentian diambil setelah adanya tuntutan dari masyarakat. Menurut Heri, proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan keuangan desa tetap dapat berjalan meski keputusan pemberhentian dilakukan. Heri menyebut keputusan pemberhentian berkaitan dengan adanya laporan dan dugaan pelanggaran terhadap penggunaan dana desa.
6: Berdasarkan tuntutan dari masyarakat, saya mungkin disaksikan oleh berbagai macam kecamatan dan Bapak Polsek, DPD dan semua yang hadir memutuskan untuk mengeluarkan surat keputusan kepala desa terkait dengan pemberhentian perangkat desa dan memutuskan saudara Buat Hasan dari jabatan sekretaris desa Tanjung Tirta Kecamatan Punggelan karena penyalahgunaan wewenang sehingga melanggar larangan sebagai perangkat desa. Ini ada tuntutan daripada masyarakat jenengan supaya ikut menandatangani surat keputusan.
4: Hingga kini proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan keuangan desa masih berjalan. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Sekdes Tanjung Tirta bersalah atas dugaan tersebut. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Purbalingga tahun 2027 resmi mulai dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Rencana pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,070 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,084 triliun. Berikut laporan Fitri Hasanah.
7: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Kabupaten Purbalingga tahun 2027 resmi mulai dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam rapat paripurna disampaikan bahwa rencana pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,070 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,084 triliun. Selisih tersebut memunculkan defisit anggaran sekitar 14 miliar yang rencananya akan ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan neto. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan rincian proyeksi pendapatan daerah ditarget pendapatan tahun 2027 yang bersumber dari dua pos utama yakni PAD 440,45 miliar meliputi pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD sah lainnya. Adapun penyusunan target PAD sudah disesuaikan dengan potensi daerah dan realisasi tahun sebelumnya. Kemudian pendapatan transfer 1,63 triliun yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 1,52 triliun dan transfer antar daerah 107,87 miliar. Dikatakan Fahmi, anggaran transfer pusat tersebut masih bersifat sementara karena besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat saat ini masih menggunakan asumsi alokasi tahun 2026. Nominal ini diperkirakan akan mengalami penyesuaian setelah rincian RAPBN 2027 dari pusat resmi ditetapkan.
8: Sedangkan untuk pendapatan transfer, khususnya transfer yang bersumber dari pemerintah pusat, proyeksi pendapatannya masih berdasarkan pada besaran alokasi dana transfer tahun anggaran 2026, sehingga dimungkinkan akan terdapat perubahan apabila RAPBN tahun 2027 telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, mohon kiranya pada saatnya nanti, apabila informasi alokasi transfer tahun 2027 telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, untuk dapat dilakukan penyesuaian pada saat dilakukan proses pembahasan RAPBD tahun 2027.
7: Fahmi menambahkan, draft Raperda APBD 2027 ini akan dikaji lebih mendalam bersama komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD. Pihaknya mengharapkan proses pembahasan dapat berjalan lancar dengan mengedepankan semangat kolaborasi yang baik antara Pemkab dan DPRD Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Parkir gratis mulai diberlakukan di seluruh gerai Alfamart di Kabupaten Banyumas sejak Kamis 1 Oktober 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melakukan monitoring untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Selengkapnya akan dilaporkan Fatimatu Zahro.
9: Parkir gratis mulai diterapkan di 159 gerai Alfamart di Kabupaten Banyumas. Kebijakan ini mulai berlaku Kamis 1 Oktober 2026, setelah sebelumnya program serupa diterapkan di seluruh gerai Indomaret sejak Maret 2026. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Fadil Jamaluddin Rozak, mengatakan, penerapan parkir gratis di Alfamart dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari manajemen Alfamart kepada pemerintah Kabupaten Banyumas.
10: Betul, untuk seluruh Indomaret dan Alfamart diberlakukan parkir gratis. Namun program ini sebelumnya sudah diberlakukan kepada Indomaret sejak Maret 2026. Kemudian program ini disusul oleh Alfamart mulai tanggal 1 Oktober 2026.
9: Sebelum kebijakan diterapkan, Dishub telah melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir dan juru parkir sekitar satu minggu sebelumnya. Pada hari pertama penerapan, Dishub juga melakukan patroli dan monitoring ke sejumlah gerai Alfamart. Fadil mengatakan, masih ditemukan beberapa juru parkir yang berada di area Alfamart dan mengaku belum mengetahui kebijakan tersebut. Dishub menghimbau juru parkir untuk tidak melakukan kegiatan perparkiran di gerai Alfamart. Masyarakat yang masih menemukan adanya penarikan biaya parkir dapat melaporkannya melalui WhatsApp Seksi Parkir atau DM melalui akun Instagram Dalop Dishub Banyumas. Penerapan parkir gratis juga dirasakan pengunjung Alfamart. Salah seorang pengunjung, Nur Hasanah, mengatakan dirinya tidak lagi diminta membayar parkir saat berbelanja.
11: Ya, menurut saya alhamdulillah bagus. Jadi kita tidak usah mengeluarkan uang lagi untuk parkir.
9: Sebelumnya, Nur mengaku terkadang membayar parkir Rp1.000 hingga Rp2.000. Penerapan parkir gratis ini masih dipantau di Sub Banyumas untuk memastikan kebijakan berjalan di seluruh gerai. Fatimah Tuzahro melaporkan.

0: Informasi selanjutnya, perdalam pengetahuan tentang aksara Nusantara, Guru Sejarah dan Bahasa Jawa MGMP Jateng kunjungi Keraton Majapahit, Jakarta. Laporan selengkapnya bersama dengan Yanuar Adi.
1: Pemajuan aksara Nusantara dinilai penting untuk memperkuat pembelajaran bahasa dan kebudayaan di kalangan generasi muda. Sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk mengenalkan kembali kekayaan aksara sekaligus menanamkan pemahaman mengenai identitas budaya bangsa. Ketua MGMP Bahasa Jawa SMA Provinsi Jawa Tengah, Triana Kantiwati mengatakan, aksara tidak sekedar menjadi alat untuk menulis, tetapi menyimpan jejak peradaban, pengetahuan, nilai, dan memori kolektif masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Triana saat mengikuti kunjungan dan workshop kebudayaan di Keraton Majapahit, Jakarta bersama sekitar 50 guru yang terdiri atas pengurus dan anggota MGMP Sejarah dan Bahasa Jawa SMA se-Jawa Tengah. Menurut Triana, pengenalan aksara Nusantara memiliki arti penting bagi dunia pendidikan. Karena sekolah dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan bahasa dan aksara kepada generasi muda. Dia menilai pengenalan aksara tidak cukup dilakukan sebatas mengajarkan bentuk atau cara penulisannya. Lebih dari itu, siswa perlu memahami nilai budaya dan perjalanan peradaban yang terkandung di dalamnya.
2: Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antar pendidik bahasa dan sejarah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan Nusantara di lingkungan sekolah. Peristiwa historis penting dalam acara ini adalah dilaksanakannya penandatanganan dukungan pengembangan aksara Nusantara bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti.
1: Triana berharap upaya pemajuan aksara Nusantara dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lembaga kebudayaan, pemerintah, komunitas, akademisi, hingga dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar aksara Nusantara tidak hanya menjadi bagian dari pengetahuan sejarah, tetapi tetap hidup dan dapat dikenalkan secara kontekstual kepada generasi muda melalui proses pembelajaran. Yanuar Adi melaporkan.
0: Tim Penggerak PKK Kota Tegal menetapkan skema harga beli minyak jelantah dari masyarakat sebesar Rp5.000 per liter melalui program Jelantah Jadi Rupiah. Selain membuka peluang pendapatan tambahan bagi warga, program ini juga menyiapkan alokasi insentif operasional bagi para kader penggerak di tingkat kelurahan dan kecamatan. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
3: Masyarakat Kota Tegal kini dapat menukarkan limbah minyak goreng bekas menjadi uang tunai senilai Rp5.000 per liter. Skema tarif tersebut merupakan bagian dari program Jelantah Jadi Rupiah yang digagas oleh tim penggerak PKK Kota Tegal. Masyarakat nantinya tidak lagi membuang minyak jelantah setelah digunakan, tetapi menyimpannya untuk dikumpulkan melalui mekanisme yang telah disiapkan sebelum masuk ke tahap penjemputan. Minyak bekas yang terkumpulnya akan dibeli oleh mitra pengumpul dengan harga yang telah ditetapkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal, Gadis Epi Febriana Dedion, mengatakan program tersebut mengajak masyarakat untuk mengelola minyak jelantah dan tidak lagi membuangnya sembarangan. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, minyak jelantah yang dikumpulkan dapat kembali dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
4: Dengan adanya sosialisasi ini, semoga ibu-ibu kader PKK ini dapat memberikan sosialisasi ke masyarakat di tingkat Dawis, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan untuk mengelola minyak jelantah, mengumpulkan minyak jelantah supaya bisa menjadi sumber daya ekonomi lagi, lalu tidak membuang-buang lagi minyak jelantah supaya tidak mencemari lingkungan.
3: Sementara itu, Ketua Tim Logistik dan Pemasaran Tim Penggerak PKK Kota Tegal, Daryati, menjelaskan minyak jelantah yang telah dikumpulkan masyarakat akan masuk dalam mekanisme penjemputan. Setiap kecamatan dapat menunjuk bank sampah sebagai lokasi pengumpulan dengan opsi menyediakan tempat pengepul akhir jika diperlukan.
5: Kalau di wilayah kecamatan itu akan menunjuk bank sampah menjadi titik kumpul penjemputan, ya di situ. Tetapi kalau kecamatan mau mempunyai tempat untuk menjadi pengepul terakhir, juga bisa.
3: Program tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan limbah yang tepat mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat memiliki kebiasaan baru dalam menyimpan minyak jelantah sekaligus mengurangi pembuangan limbah minyak secara sembarangan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Porporov Jawa Tengah ke-17, Kontingen Banyumas mulai mematangkan persiapan melalui pembekalan training center atau TC bagi atlet dan pelatih. Pembekalan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan kontingen sebelum bertanding. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Arif Muzaki.
6: Menjelang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17, kontingen Kabupaten Banyumas melaksanakan pembekalan Training Center atau TC pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar di Gor Sasana Krida tersebut dihadiri oleh Komite Olahraga Nasional atau KONI Banyumas dan atlet beserta pelatih dari setiap cabang olahraga. Pada kesempatan tersebut, Ketua KONI Banyumas Ari Suprapto menyampaikan bahwa pada tahun ini KONI akan memberikan bonus kepada atlet yang nantinya meraih medali emas. Hal itu dilakukan sebagai bentuk terima kasih terhadap atlet-atlet yang telah mengharumkan nama Banyumas.
7: Kami beserta kawan-kawan memang merancang mau membudayakan sebagai tanda terima kasih kami ketika nanti mengharumkan medali. Kalau kalian ya beberapa saja ya, kalau saya komentar. Kalau ini semua bagi peraih medali emas pasti ada saudara.
6: Ari juga berpesan kepada atlet serta coaching staff untuk selalu menjaga mental dan fisiknya. Dirinya bersama KONI Banyumas berkomitmen akan berusaha memfasilitasi setiap cabang olahraga. Pelatih cabur fin swimming Banyumas yang tergabung dalam Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI Banyumas, Denny Budiman Utomo menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen dari KONI yang akan memberikan bonus kepada atlet berprestasi. Dirinya menambahkan bahwa hal ini dapat meningkatkan motivasi atlet ketika berjuang di kejuaraan Porprov. Berdasarkan keterangannya, fin swimming sendiri pada Porprov kali ini akan memberangkatkan 8 atlet selam mereka. Selain itu, pada kompetisi ini POSI akan menargetkan 2 medali emas. Denny mengapresiasi langkah KONI yang menggelar training center untuk atlet-atlet Banyumas. Menurutnya, hal ini dapat membantu para atlet untuk fokus menghadapi kejuaraan.
8: Jadi terjadi pemusatan latihan, terus kita bisa mantau atlet terutama untuk recovery-nya, untuk istirahatnya. Karena memang perlu pengawasan terutama ketika mereka setelah selesai latihan atau saat mulai latihan, nanti istirahatnya bagaimana, itu lebih terpantau ketika ada training center seperti ini, Mas.
6: Dirinya berharap kedepannya KONI akan lebih sering mengadakan kegiatan semacam ini dan juga terus meningkatkan kualitasnya, baik dari segi waktu maupun fasilitas. Selain itu, Denny berharap semua cabur mendapatkan hasil yang terbaik dan terjadi peningkatan perolehan medali untuk Banyumas. Arief Musaki melaporkan.
0: Pendengar, KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menuju Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 404 atlet dari 45 cabang olahraga telah terverifikasi, sementara kebutuhan pendanaan tahap akhir masih menjadi perhatian untuk mendukung persiapan dan keberangkatan atlet. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
9: KONI Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Porprov Jawa Tengah 2026. Hingga saat ini, sebanyak 404 atlet telah terverifikasi dan akan memperkuat Banyumas pada 45 cabang olahraga dengan persiapan mental dan latihan yang terus dilakukan. Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas, Fajar Adi Nugroho, mengatakan persiapan atlet telah memasuki tahap akhir termasuk pelaksanaan training center atau TC. Dukungan pemerintah daerah juga disebut telah diberikan meski pencairan anggaran tahap terakhir masih diharapkan dapat segera terrealisasi untuk menunjang persiapan dan keberangkatan kontingen. Menurut Fajar, Porprov tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi dalam satu kompetisi tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Hasil yang diperoleh dari Porprov diharapkan dapat menjadi landasan untuk menuju jenjang berikutnya, termasuk babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional.
10: Karena kalau kita bicara tentang Porprov, harus tidak bisa kita orientasinya prestasi besok saja. Ya. Karena Porprov itu sebatas sebagai batu loncatan ke depan. Ya. Karena kan ini multi event yang berjenjang. Setelah Porprov, jangan lupa bahwa hasilnya itu bisa dipakai untuk jenjang berikutnya yaitu BK PON yang sudah menanti di depan mata.
9: KONI Banyumas juga terus mendorong atlet dan pelatih untuk menjaga semangat pembinaan karena jenjang kompetisi olahraga berlangsung secara berkelanjutan hingga tingkat nasional dan internasional. Dukungan terhadap atlet juga akan terus diberikan termasuk melalui dukungan anggaran untuk pengembangan prestasi olahraga Banyumas. Fajar mengajak seluruh atlet Banyumas untuk menyatukan fokus dan energi dalam menghadapi Porprov Jateng 2026. Ia juga meminta dukungan masyarakat Banyumas agar kontingen dapat menjalani kompetisi dengan semangat dan membawa nama daerah dengan baik. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai arena untuk mengejar medali dan menentukan daerah mana yang menjadi juara umum. Berikut Robin Abdul Rahman dalam komentar pagi ini.

0: olahraga dan pemerintah daerah. Oleh karenanya, keberhasilan Porpro semestinya tidak berhenti pada perolehan medali, tetapi juga dilihat dari seberapa banyak atlet muda yang tumbuh dan berkembang melalui ajang ini. Porpro juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi arah pembinaan olahraga. Cabang olahraga yang memiliki potensi prestasi perlu mendapatkan dukungan secara konsisten, mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga dukungan terhadap kesejahteraan atlet. Persoalan yang sering muncul adalah pembinaan olahraga masih terlalu berorientasi pada momentum kejuaraan. Atlet dipersiapkan menjelang pertandingan, kemudian perhatian berkurang setelah kompetisi selesai. Pola seperti ini tidak cukup untuk melahirkan prestasi yang berkelanjutan. Karena itu, Porprov harus menjadi bagian dari sebuah sistem pembinaan yang terencana. Atlet berprestasi di tingkat provinsi perlu dipetakan dan juga dibina, serta diberi kesempatan untuk berkembang menjadi tingkat nasional, bahkan juga internasional. Demikian pula atlet yang belum meraih medali tetap harus mendapatkan ruang untuk terus berlatih dan memperbaiki kemampuan. Di sisi lain, Porprov juga harus memiliki nilai pendidikan yang penting. Kompetisi mengajarkan sportivitas, disiplin, kerja keras, ketekunan dan kemampuan menerima kemenangan maupun kekalahan. Nilai-nilai tersebut jauh lebih besar daripada sekedar angka di papan perolehan medali. Masyarakat pun perlu memberikan dukungan terhadap perjuangan para atlet. Prestasi olahraga tidak lahir hanya dari kemampuan individual, tetapi dari ekosistem yang memberikan ruang bagi atlet untuk berkembang dan terus maju. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Nka Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Dracula oleh Bram Stoker adalah novel horor klasik yang telah menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam genre vampir. Berikut adalah ulasan mendalam tentang novel ini. Dracula menceritakan perjalanan Jonathan Harker, seorang pengacara muda yang melakukan perjalanan ke Transylvania untuk membantu Count Dracula membeli properti di Inggris. Di sana, ia menemukan bahwa Dracula adalah makhluk yang jahat dan supernatural. Setelah Harker melarikan diri, Dracula tiba di Inggris dan mulai meneror Lucy dan teman-temannya, termasuk Dr. John Seward yang berusaha menyelamatkannya. Cerita mengikuti upaya mereka untuk menghentikan Dracula dan menyelamatkan Lucy, serta mengungkapkan misteri di balik kekuatan vampir tersebut. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Novel ini mengeksplorasi konfrontasi antara karakter-karakter baik seperti Van Helsing dan teman-temannya melawan Dracula yang mewakili kejahatan dan kegelapan. Ketakutan terhadap yang tidak dikenal. Stoker menciptakan ketegangan melalui ketakutan akan budaya asing dan hal-hal yang tidak bisa difahami, terutama yang berkaitan dengan seksualitas dan kematian. Novel ini mencerminkan ketakutan masyarakat Victoria terhadap perubahan, baik dalam konteks gender maupun moral. Dracula sebagai simbol dari kekuatan yang menantang norma-norma tersebut. Stoker menggunakan format epistolari, mengisahkan cerita melalui surat, jurnal, dan catatan yang memberikan kedalaman psikologis dan keaslian pada narasi. Gaya penulisan ini menciptakan ketegangan dan menarik pembaca ke dalam perspektif berbagai karakter. Dracula memiliki karakter sebagai antagonis utama. Dracula digambarkan sebagai sosok karismatik dan menakutkan, simbol dari ketidakpastian dan ancaman dari luar. Jonathan Harker, protagonis yang awalnya naif, namun berkembang seiring berjalannya cerita, mencerminkan perjalanan dari ketidakberdayaan menjadi sebuah kekuatan. Mina Harker, istri Jonathan yang kuat dan cerdas, menjadi fokus untuk melawan Dracula dan berperan penting dalam upaya melawan kejahatan. Dr. John Seward dan Van Helsing, karakter-karakter yang berfungsi sebagai pahlawan, berjuang melawan Dracula dengan pengetahuan dan keberanian. Dracula adalah novel yang mendalam, penuh dengan simbolisme dan tema yang relevan, menjadikannya lebih dari sekedar cerita horor. Dengan karakter yang kompleks dan gaya penulisan yang inovatif, Stoker berhasil menciptakan atmosfer mencekam yang terus memikat pembaca hingga saat ini. Novel ini bukan hanya sebuah kisah tentang vampir, tetapi juga refleksi tentang ketakutan, kekuatan, dan moralitas dalam masyarakat. Bagi penggemar horor, Dracula adalah bacaan yang wajib dan tetap relevan hingga saat ini. Demikian esensi buku Dracula, karya Bram Stoker dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: perhatian Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-9111.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 Terus satu channel informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas ya bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sudah terhubung bersama Mas Taufik di pagi hari ini. Selamat pagi Mas Taufik.
4: Pagi Mbak Indah.
1: Ya, baik, silakan untuk laporan arus lalu lintas di Sabtu pagi ini, Mas.
4: Baik, Mbak Indah, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali di pagi hari ini dari Simpang Khor Satria yang lalu lintasnya terpantau masih cukup lengang atau cukup sepi, tidak terlalu ramai seperti hari-hari sebelumnya karena memang hari Sabtu mungkin sudah banyak instansi ataupun sekolah yang libur sehingga memang untuk arus lalu lintas di pagi hari ini cenderung lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Dan ini tentunya normal lalu lintas pagi hari ini dan tidak ada kendala untuk Simpang Khor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga sama, di pagi hari ini masih terpantau cukup lengang lalu lintasnya. Dan juga tentunya ini masih lancar dari arah barat, dari arah timur, dan dari arah selatan. Di pagi hari ini juga tidak ada kendala lalu lintas yang terpantau di pagi hari ini, sehingga ini juga masih normal untuk pengguna jalan, masih sangat nyaman untuk bepergian ataupun berkendara di lalu lintas pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya masih sangat lancar dari arah timur, lalu lintas cenderung sepi, kemudian dari arah barat juga demikian. Tidak ada penumpukan ataupun kepadatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto hingga di Simpang Sawangan pun demikian. Lalu lintas dari arah Tanjung, dari arah barat maupun dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto ini juga masih terpantau lancar di pagi hari ini, tidak ada kendala lalu lintas. Dan juga terpantau hingga di Simpang PRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah terpantau sangat lancar di pagi hari ini, tidak ada penumpukan ataupun kemacetan hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar yang tentunya terpantau lebih ramai dari simpang-simpang perkotaan karena memang jalan nasional, sehingga ini memang penghubung dari luar perkotaan Purwokerto yang akan mengakses ataupun masuk ke wilayah perkotaan Purwokerto. Dan juga untuk kendaraan lebih bervariasi dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar terlihat di Simpang Karang Luas Pasar ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Lalu lintas di pagi hari ini tentunya juga lebih ramai dari simpang perkotaan karena juga memang ini pintu masuk dari wilayah perkotaan lain yang akan masuk ke perkotaan di Purwokerto ataupun di Kabupaten Banyumas. Dan ini dari Purbalingga, lalu lintasnya cukup ramai di pagi hari ini dan tentunya juga kendaraan bervariatif dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar di Simpang Sokaraja Klenteng. Kemudian untuk simpang-simpang lain pagi hari ini dalam kondisi yang masih cukup lengang ataupun tidak terlalu ramai dan tidak ada kendala juga untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan juga kami informasikan untuk lalu lintas di pagi hari ini dari simpang di Dukuhwalu ataupun di karena ada kegiatan wisuda di UMP di pagi hari ini, sehingga untuk pengguna jalan untuk dapat menghindari menghindari jalan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau di Kampus 1 UMP, dan juga untuk pengguna angkutan umum seperti Trans Banyumas di hari ini dan besok tanggal 3 dan tanggal 4 tidak masuk ke halte UMP, sehingga dari perempatan Dukuhwalu langsung lurus ke halte selanjutnya tanpa melewati halte di dalam kampus UMP. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Oke, siap.
3: Sekian info lalu lintas.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak siapa, Pak?
5: Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik.